0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengolah Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
2: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
3: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan, kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga akan mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzin Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar. Yang ke tengah laut, bukan mereka ke laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itulah yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target kesebelasan timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
10: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
12: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
10: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
13: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi, ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
10: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
14: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di ASEAN Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
10: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
15: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah kuncinya saya rasa ada di John Herdman karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
16: Menurut saya FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional, sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat, apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim? Apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan? Dan yang tidak kalah penting, Apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Herdman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan. Berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Pendengar program satu di kesempatan kali ini dalam program Opini Publik, sebelum nanti kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa. Satu tema yang kita angkat dalam perbincangan kita di kali ini adalah bagaimana kemudian juga masyarakat ini juga betul-betul bisa menjaga kesehatan mental, karena kita melihat ini pendengar, seni mengelola stres sebelum menjadi gangguan jiwa ini menjadi permasalahan yang beberapa waktu terakhir ini kemudian juga menjadi problem di masyarakat. Karena tingginya terkait dengan kasus-kasus atau persoalan kesehatan jiwa di masyarakat, ini kemudian juga menjadi perhatian dikarenakan kalau kita melihat ini kondisi-kondisi yang terjadi tentunya menjadi hal yang kita melihat tidak hanya pada sektor-sektor publik saja, tapi ternyata memang di sektor pendidikan, kemudian juga kita melihat ini kasus kesehatan mental ini juga terjadi pada anak-anak usia remaja, di mana dengan kemudahan untuk kemudian mengakses informasi-informasi melalui media digital, masyarakat kemudian juga melihat bahwa upaya-upaya yang juga dilakukan bahwa berkaitan dengan hal ini, masyarakat tentunya juga perlu menjaga kesehatan mental supaya stres yang dialami ini tidak merubah menjadi gangguan jiwa. Kita melihat kasus yang terjadi salah satunya di wilayah Kabupaten Sleman, ternyata ada sebuah upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman sekaligus juga DPRD Kabupaten Sleman untuk menyusun rancangan peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan kesehatan jiwa ini sebagai salah satu payung hukum dalam penanganan kesehatan jiwa. Karena beberapa waktu terakhir kemudian juga melihat ada tingginya kasus-kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman. Seperti saya sampaikan tadi, kita melihat juga ini remaja merasakan begitu ya, bagaimana kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kasus-kasus kesehatan jiwa ini menjadi hal yang menjadi pemikiran ketika kemudian juga media sosial, media digital ini dengan mudah diakses oleh teman-teman generasi muda, namun efeknya ini ternyata juga dirasakan. Kita akan berbincang-bincang pendengar, seni mengelola stres sebelum menjadi gangguan jiwa, bersama dengan Mas Jeffrey Reza Pahlevi, MPSI, psikolog. Beliau ini adalah penelaah teknis kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, bersama dengan Mbak Septi Amberwati, SSI, SPSI, MPDSI. Beliau ini adalah penulis, aktivis sosial, dan pendiri Yayasan Zero Bullying Center. Pendengar nanti bisa bergabung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya Anda bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911, dan Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
3: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sebelum nanti kita juga akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti, seni mengelola stres sebelum menjadi gangguan jiwa. Kita akan membahasnya pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti bersama dengan Mas Jeffrey Reza Pahlevi, MPSI Psikolog. Sehari-hari Mas Jeffrey ini selaku penelaah teknis kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, bersama dengan Mbak Septi Ambarwati, SSI, SPSI, MPDSI. Lebih akrab kita sapa dengan Mbak Ambar. Mbak Ambar ini adalah penulis, aktivis sosial, dan pendiri Yayasan Zero Bullying Center. Kita melihat ini pendengar, kalau berbincang terkait dengan kesehatan mental, ini sebenarnya menjadi kunci bagi masyarakat untuk kemudian juga bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan wajar, dan tentunya juga banyak kegiatan-kegiatan yang sangat ditopang dengan kondisi kesehatan mental seseorang ini semakin baik. Kita melihat mungkin tingkat stres di lingkungan pekerjaan, apakah itu juga di sektor formal maupun juga sektor informal, ini sangat berpengaruh. Bahkan kita melihat beberapa waktu terakhir ini mungkin banyak informasi-informasi yang beredar melalui media sosial ataupun juga media cetak. Salah satunya misalnya beberapa waktu yang lalu ini berkaitan dengan mahasiswa di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang kemudian juga nekat melakukan tindakan bunuh diri karena memang ada kasus-kasus yang berkaitan dengan kondisi sehari-hari di mana memang tumpukan tugas, tekanan-tekanan dari kampus yang kemudian juga membuat seseorang ini kemudian kesehatan mentalnya terganggu. Kondisi-kondisi ini mau tidak mau kemudian juga menjadi permasalahan begitu ke depannya. Apakah kemudian juga lingkungan pendidikan ini cukup nyaman untuk bisa sehari-hari ini digeluti oleh teman-teman mahasiswa? Apakah kemudian juga kondisi di lingkungan sekolah juga cukup baik? Bahkan kita melihat mungkin beberapa waktu terakhir ini ada beberapa kasus yang juga melibatkan kondisi kesehatan mental seseorang ini karena memang terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Nah, ini yang kemudian menjadi pemikiran terkait dengan pemerintah untuk kemudian juga salah satunya menggandeng pihak-pihak tertentu, stakeholder begitu ya, untuk kemudian juga menyusun rancangan peraturan daerah terkait dengan penanganan gangguan jiwa atau penanganan kesehatan mental. Seperti apa nanti kita akan bahas seni mengelola stres sebelum menjadi gangguan jiwa. Kita akan berbincang-bincang pendengar. Tentunya kami tunggu atensi Anda melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Satu informasi dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Vika Azalea, di mana DPRD Kabupaten Sleman bersama dengan Dinas Kesehatan Sleman ini juga sedang menyusun rancangan peraturan daerah penyelenggaraan kesehatan jiwa sebagai payung hukum dalam penanganan kesehatan jiwa. Reporter Vika Azalea melaporkan selengkapnya, sebelum nanti kita juga akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa.
4: Ini pada kesehatan jiwa ini kami dari DPRD tentu sangat, setelah kami pelajari dan kami sesuaikan kondisi di lapangan, tentu ini hal yang paling penting.
5: DPRD Kabupaten Sleman bersama Dinas Kesehatan Sleman menginisiasi penyusunan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa. Raperda ini diharapkan menjadi payung hukum dalam menjamin layanan kesehatan jiwa yang komprehensif, menghapus praktik pemasungan, serta memperkuat peran masyarakat dan keluarga dalam penanganan kesehatan jiwa di Kabupaten Sleman. Ketua Panitia Khusus Pembahas Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa sekaligus Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sleman Abdul Qadir mengatakan penyusunan Raperda dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
4: Kita memahami sepenuhnya bahwa negara harus hadir. Jadi kalau bagian dari integritas perintah konstitusi kita bahwa kesehatan, pendidikan, kesejahteraan adalah hak yang melekat, yang mutlak di masyarakat. Maka kami di pemerintah daerah Sleman tentu linier ya untuk mengikuti peraturan tersebut.
5: Ia juga menegaskan DPRD Sleman mendukung penuh penyelesaian Raperda tersebut agar nantinya menjadi regulasi yang bermanfaat dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Sementara itu, psikolog klinis di bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Sleman, Jeffrey Reza Pahlevi, menyambut baik penyusunan Raperda tersebut. Jeffrey menilai dukungan DPRD Sleman menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat penanganan persoalan kesehatan jiwa di masyarakat.
6: Harapan kami, Raperda yang insya Allah nanti ketika sudah sah menjadi perda ini, bisa kita implementasikan dan menggerakkan seluruh OPD untuk akhirnya merawat secara bersama-sama dari mungkin dari promotif, preventif, sektor swasta bisa melakukan upaya sesuai dengan kemampuannya, kemudian sampai akhirnya masyarakat bisa mandiri.
5: Penguatan penyelenggaraan kesehatan jiwa melalui regulasi dan kolaborasi lintas sektor dinilai dapat mendukung terwujudnya masyarakat Sleman yang sehat dan tangguh, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Indonesia Emas.

0: Terima kasih pendengar, saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa. Dan satu tema besar yang kita angkat ini berkaitan dengan seni mengelola stres sebelum menjadi gangguan jiwa. Di awal tadi saya sempat menyampaikan bahwa memang kesehatan mental ini menjadi perhatian bersama, tidak hanya bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena kemudian juga ini sangat berkaitan dengan bagaimana kualitas kesehatan dari masing-masing individu. Kita akan berbincang-bincang pendengar dalam dialog Jogja Menyapa kali ini, dan tentunya nanti pada saatnya kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911, dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Jangan lupa pendengar, nanti Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Ada Mas Jeffrey Reza Pahlevi, MPSI Psikolog. Beliau ini adalah penelaah teknis kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Mas Jeffrey, selamat pagi, kabar baik.
1: Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, iya. Baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ini Mas Jeffrey bisa... Juga. Alhamdulillah, matur nuwun. Terima kasih ini Mas Jeffrey bisa menyediakan waktu di kesempatan pagi hari ini untuk berbincang-bincang terkait dengan bagaimana sebenarnya kesehatan mental ini jangan sampai menjadi gangguan jiwa ini, karena menjadi hal yang paling penting begitu bagi masyarakat, khususnya juga di Kabupaten Sleman. Terima kasih, Mas Jeffrey.
1: Betul. Terima kasih.
0: Dan bersama dengan Mas Jeffrey ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Mbak Septi Ambarwati, SSI, SPSI, MPDSI. Saya lebih akrab menyapanya dengan Mbak Ambar ini. Beliau adalah penulis, aktivis sosial, sekaligus juga pendiri Yayasan Zero Bullying Center. Mbak Ambar, kabar baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Prima. Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Matur nuwun ini Mbak Ambar juga bisa berbincang-bincang menyapa pendengar program satu di kesempatan kali ini. Dan tentunya nanti kita ingin tahu ini bagaimana dari perspektif Mbak Ambar ini kalau sudah berkaitan dengan kesehatan mental juga di lingkungan pendidikan begitu. Matur sembah nuwun Mbak Ambar. Dan pendengar nanti Anda bisa bergabung bersama dengan Mas Jeffrey dan juga Mbak Ambar melalui telepon, WhatsApp, dan juga kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Baik, saya ke Mas Jeffrey dulu. Mas Jeffrey, saya tadi sempat menggarisbawahi, sekarang isu-isu kesehatan mental ini menjadi trending topic begitu, karena kemudian juga upaya-upaya yang dilakukan tidak kurang-kurangnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepanjangan tangannya langsung ke tingkat-tingkat yang lebih rendah, khususnya juga di dinas kesehatan masing-masing provinsi, kabupaten, kota begitu, untuk kemudian juga memperhatikan terkait dengan kesehatan mental, karena ini sangat erat kaitannya juga di beberapa sektor kehidupan. Nah, kita ingin melihat juga ini bagaimana kemudian teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman ini juga menyoroti pentingnya kesehatan mental ini di seluruh kalangan begitu. Karena mungkin saya tadi di awal sempat menyampaikan beberapa waktu itu sempat ada kasus-kasus bunuh diri teman-teman mahasiswa, kemudian juga ada kasus di lingkungan pendidikan, bahkan beberapa waktu terakhir ini kemudian juga dalam lingkungan keluarga begitu, yang menyangkut hubungan suami istri begitu. Nah, bagaimana ini kemudian juga disikapi oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman? Apakah ada program khusus untuk kemudian juga menyoroti terkait dengan kesehatan mental? Monggo Mas Jeffrey.
1: Baik, terima kasih Bu Prima atas kesempatannya untuk bisa mengundang kami Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman untuk menyampaikan tema yang sesuai saat ini ya. Selamat pagi juga Bu Septi. Salam kenal. Baik para pendengar RRI, tentunya seperti yang sampaikan Bu Prima tadi, masalah kesehatan jiwa di Indonesia ini memang semakin tahun itu mengalami peningkatan masalah gitu ya, peningkatan kasus atau kejadian gangguan jiwa gitu ya. Kalau kita katakan gangguan jiwa, tidak hanya berhenti pada ODGJ berat saja, namun juga masalah-masalah lainnya ya, seperti depresi atau bipolar ataupun masalah-masalah seperti penyalahgunaan psikotropika dan kawan-kawan gitu. Nah, di daerah istimewa Yogyakarta sendiri itu memiliki prevalensi tertinggi di Indonesia untuk anggota rumah tangga yang mengalami masalah psikosis gitu ya, masalah psikosis atau gangguan psikotik begitu. Nah, itu menjadi yang tertinggi gitu. Kemudian juga itu menurut survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Nah, meskipun itu bisa ditengarai atau mungkin disebabkan karena memang surveillance kita gitu ya, jadi pendataan, kemudian pelaporan kasus itu sudah cukup masif dan semua dilaporkan. Kenapa dilaporkan? Karena guna untuk mendapatkan kasus dan dilayani akhirnya begitu. Jadi istilahnya prinsipnya tidak ada yang tertinggal dalam pelayanan kesehatan. Nah, masalah gangguan jiwa atau masalah kesehatan mental memang bisa terjadi di seluruh siklus hidup Bu Prima dan para pendengar sekalian. Dari baik misalnya kita lihat dari balita gitu ya, seperti ADHD, kemudian spektrum autism, kemudian atau mungkin maaf retardasi mental begitu, itu juga adalah masalah kesehatan jiwa. Kemudian naik lagi gitu ya ke usia sekolah gitu misalnya, ya seperti tadi ADHD masih ada, autism masih ada, dan sampai ada muncul kecemasan ataupun depresi pada usia anak, usia remaja dewasa. Nah, kalau udah dewasa, gangguannya makin luas lagi ya. Nah, itu juga kita temui di daerah kita seperti itu. Bahkan kasus-kasus seperti depresi pasca melahirkan itu ya, yang diikuti dengan mungkin pola pengasuhan yang tidak positif pada 1000 HPK atau mungkin pasca persalinan, itu juga menyumbang gitu ya, menyumbang angka masalah gangguan jiwa pada usia awal kehidupan begitu. Dan nanti pada siklus selanjutnya sampai lansia juga ada masalah-masalah geriatri, psikogeriatri gitu, seperti istilahnya demensia begitu ya. Jadi mungkin kita pernah menemui yang kita yang 63 tahun, 67 tahun, terus perilakunya seperti orang dengan gangguan jiwa, tapi sebelumnya tidak muncul gitu ya, baru muncul di atas 60 tahun. Nah, itu juga masalah-masalah kesehatan jiwa di usia lanjut begitu, Bu Prima, sehingga upaya-upaya yang diamanahkan dari Kementerian Kesehatan, yaitu upaya kesehatan jiwa dari preventif, promotif, sampai kuratif dan rehabilitatif, kita upayakan semua begitu ya, mulai dari penyuluhan, kemudian mulai dari screening kesehatan jiwa baik di institusi, baik sekolah ataupun perusahaan ataupun dan di masyarakat begitu, sudah kita lakukan semuanya. Dan dalam hal itu guna untuk supaya apa ya, kita bisa menemukan lebih awal kasus-kasus potensi masalah gangguan jiwa sedini mungkin gitu ya, sehingga kita bisa intervensi segera begitu.
0: Baik, Mas Jeffrey, tadi ini saya menggarisbawahi bahwa sebenarnya kasus-kasus kesehatan mental terganggu yang kemudian juga berkembang menjadi gangguan jiwa ini memang bisa terjadi di seluruh tahapan kehidupan begitu.
1: Betul.
0: Nah, Mas Jeffrey, kita ingin tahu ini, apakah kemudian juga Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman selain kemudian juga melakukan screening kesehatan jiwa begitu ya, hampir di seluruh sektor begitu. Apakah kemudian juga ada program-program khusus yang kemudian juga menyasar misalnya di masing-masing FKTP begitu ya, fasilitas
1: Betul.
0: Kesehatan tingkat pertama ini, apakah memang semakin dimasifkan terkait dengan ketersediaan teman-teman psikolog, atau kemudian
1: Betul.
0: Juga ada konseling-konseling begitu ya, yang kemudian juga dilakukan di sekolah-sekolah, atau seperti apa ini? Artinya kan kemudian supaya seluruh tahapan kehidupan ini bisa disasar begitu. Monggo Mas Jeffrey.
1: Ya, baik Bu Prima, terima kasih. Ini masih diingatkan ya, jadi di wilayah Kabupaten Sleman sendiri, di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, itu di setiap puskesmasnya sudah tersedia tenaga kesehatan menunjang untuk tenaga inti itu ya, kesehatan jiwa di puskesmas, yang meliputi dokter ya, dokter umum, kemudian psikolog klinis gitu ya, dan juga perawat dan juga bidan atau apoteker yang terlatih tata laksana gangguan jiwa begitu, sehingga satu tim ini sudah menjadi satu keutuhan untuk melakukan pelayanan kesehatan jiwa begitu. Nah, tentunya dengan adanya profesi psikoklinis di puskesmas, mulai dari sudah ada sejak tahun 2004 gitu Bu Prima. Pada waktu itu awal-awal ada psikoklinis di puskesmas, apa namanya, layanan kesehatan jiwa ini masih masih banyak stigma ya. Jadi sangat sulit untuk bisa masuk ke apa namanya, ke masyarakat, bahwa mengenalkan bahwa apa namanya, mengubah paradigma yang depresi itu, depresi atau gangguan jiwa skizofrenia itu dianggap, mohon maaf, guna-guna atau kesurupan dan sebagainya. Itu kita mulai sejak tahun 2004 gitu, dan akhirnya sampai saat ini kami merasa menjadi seolah-olah seperti bonus demografi gitu ya. Waktu itu kita promotif preventif dengan luar biasa ke kelurahan, ke RT RW, ke masyarakat, dan sekarang akhirnya kebutuhannya sepertinya semua orang membutuhkan begitu. Nah, sehingga apa namanya, kami menganggap gitu ya, kami menganggap bahwa secara SDM layanan kesehatan jiwa di puskesmas sudah siap sejak tahun 2004. Tentunya di puskesmas melalui teman-teman psikolog klinis puskesmas, kami juga melakukan upaya kuratif seperti ya seperti konsultasi ya, konsultasi dan psikoterapi mulai dari anak sampai lansia, semua bisa. Dan juga ketika ada mulai ada keparahan, tentu kita lakukan rujukan ke apa namanya, faskes yang lebih tinggi, di rumah sakit kah atau di layanan-layanan rujukan lainnya. Kemudian kami di puskesmas juga melakukan layanan untuk screening deteksi dini tumbuh kembang anak gitu ya, di puskesmas guna mengetahui misalkan ada masalah keterlambatan tumbuh kembang, kita bisa lakukan stimulasi bersama gitu untuk balitanya dan juga untuk orang tuanya gitu ya, bagaimana pengasuhan-pengasuhan yang bisa mengoptimalkan apa namanya, mengoptimalkan tugas-tugas perkembangan atau fase perkembangan yang harus dilalui di usia-usia anak begitu ya. Si misalnya di usia 4 bulan itu semestinya anak sudah mendengar gitu ya, sudah bisa tangannya itu meraba sesuatu, mengambil bola yang kecil begitu. Nah, ketika anak tadi tidak bisa mencapai itu, maka kita lakukan wawancara pada orang tua, dan ya bisa nanti akan ketemu masalah-masalah seperti ya karena supaya enggak berisik mas, ya saya kasih HP aja dari jam 8 sampai jam 1 gitu ya. Akhirnya kan ya istilahnya komunikasi apa namanya, kurangnya stimulasi tadi menjadi sebuah oh lah ini ketemu nih kayak gitu. Akhirnya teman-teman bisa melakukan intervensi sampai pada kita bekerjasama dengan, karena kita ada mitra sekolah gitu ya, kita melalui trias UKS, melalui UKS kita bekerjasama untuk screening di sekolah, kemudian juga bersama dengan guru BK apa namanya, melakukan pemantauan dan perujukan gitu. Kalau misalnya guru BK sudah merasa oh ini sepertinya butuh bantuan puskesmas, maka akan dirujuk gitu. Dan kemudian puskesmas juga memberikan feedback kepada sekolah bagaimana yang sudah dilakukan dan seperti apa rekomendasinya, dan dilakukan bersama begitu. Sampai pada kita juga memiliki layanan telekonsultasi mata hati begitu ya. Layanan telekonsultasi nanti bisa dilihat di IG-nya Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Di situ free untuk masyarakat. Jadi ini masih ada 1.000 sesi kos, masih ada, mohon maaf, enggak 1.000. Satu tahun ini kami sediakan 1.500 sesi dan sudah terpakai kurang lebih 600 sampai 700 sesi. Sehingga masih ada sampai akhir tahun ini untuk diakses oleh masyarakat begitu ya. Itu kemudian ya sementara itu dulu Bu Prima gitu ya.
0: Baik,
1: tapi nanti
0: biasa.
1: Kalau ada ya. Pertanyaan bisa kita ikuti. Ya, begitu Bu Prima.
0: Baik, Mas Jeffrey. Jadi memang 2004 biasanya ketika merintis sesuatu ini memang ada stigma-stigma. Betul. Yang kemudian juga perlu kedepannya ini pelan-pelan untuk kemudian juga kalau bahasa secara sarkastis begitu ya, didobrak ya. Begitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata ini bisa berjalan. Bahkan tadi ada layanan telekonsultasi mata hati yang kemudian juga masyarakat sudah mulai memanfaatkan. Separuh lebih ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat ini. Problem. Baik. Mas Jeffrey, saya beralih ke Mbak Ambar ini. Kita juga ingin tahu dari perspektif teman-teman di bidang pendidikan begitu. Karena tadi juga disampaikan, hampir di seluruh tahapan kehidupan ini sebenarnya kesehatan mental ini perlu menjadi perhatian. Mbak Ambar, kita melihat ini, kalau sudah berbincang terkait dengan pendidikan, ternyata memang ketika tadi Mas Jeffrey menyampaikan ada kondisi di mana teman-teman atau adik-adik kita juga ini terjadi kondisi yang kebutuhan khusus begitu ya, ADHD, kemudian juga autis begitu. Ini kan ternyata juga sangat berpengaruh ketika kemudian juga kehadiran dalam lingkungan pendidikan ini sebenarnya tetap inklusif. Mereka tetap memiliki hak yang sama, tapi di satu sisi bagaimana kemudian kondisi-kondisi ini ke depannya ini tidak menjadi perbedaan bagi teman-teman sebayanya, dan mau tidak mau nantinya ini sangat mempengaruhi dari kondisi teman-teman atau adik-adik kita yang kemudian juga memiliki kebutuhan khusus, sesuatu yang agak spesial begitu, dan tentunya juga bagaimana kehadiran keluarga di dalamnya. Silakan, Mbak Ambar.
2: Terima kasih Mbak Prima, izin Mas Jeffrey, salam kenal juga. Ini baru kemarin saya di WA direkomendasikan nama beliau. Terima kasih difasilitasi. Dari perspektif kami ya, yang memang kita bergerak di lapangan, sering sekali menemukan banyak sekali sebenarnya fenomena-fenomena yang itu cukup menguras hati sih, kalau misalnya terkait dengan, kalau yang tadi Mbak Prima fokuskan itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu di lapangan itu masih sangat banyak terjadi apa kesenjangan dalam pergaulan. Artinya ketika masyarakat umum, teman-temannya yang memang dilahirkan dalam kondisi yang normal itu menerima kehadiran teman-temannya yang mungkin itu membutuhkan apa pendekatan khusus, itu seringkali ya itu menjadi pemicu-pemicu tindakan-tindakan yang kadang-kadang ya mungkin karena saya fokus di bullying ya itu jadi bullying begitu. Terus kemudian yang terjadi di lapangan Mbak Prima, meskipun mungkin sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang memfasilitasi menerima anak-anak inklusi gitu, tetapi yang saya temui itu adalah banyak sekali kekurangan ya guru-guru yang memang khusus ya, kalau misalnya mungkin bahasa saya itu shadow teacher ya, itu masih cukup belum banyak dikenal oleh masyarakat yang memang mungkin dari golongan yang tidak terbiasa untuk membahas tentang masalah ini. Jadi kalau kemarin pada saat masuk ke tahun ajaran baru begitu ya, banyak orang tua yang bertanya gitu kepada kami gitu tentang apakah anak saya yang seperti ini bisa masuk ke sekolah-sekolah yang biasa gitu. Terus mereka sangat khawatir gitu ya, mungkin ini juga yang menimbulkan kecemasan, kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri, kemudian bisa sampai depresi gitu orang tuanya ketika memiliki anak yang memang Allah takdirkan butuh penanganan khusus begitu, jadi bingung begitu, ini harus melangkah kemana. Nah, stigma ini yang kemudian perlahan-lahan mungkin perlu sekali disosialisasi sampai di akar rumput gitu, karena tidak semua orang bisa mengakses layanan misalnya dari media sosial, kemudian mungkin media-media yang lain. Banyak orang yang kemudian, orang tua yang saya temui, kemudian kami temui itu sibuk dengan urusan domestiknya, misalnya harus mencari nafkah, ibunya harus jualan dan lain sebagainya, sehingga ketika anaknya sebenarnya sudah waktunya masuk sekolah tetapi karena kondisi khusus itu tidak pede, akhirnya bingung, akhirnya ya memilih untuk diam saja gitu, anaknya dibiarkan tumbuh seperti itu. Kemudian kalau di masalah pendidikannya si anak ABK ini, sebenarnya karena sekarang karena kesehatan mental itu sudah menjadi booming gitu ya, banyak orang yang kemudian peduli, tetapi masih juga banyak orang-orang yang masih suka labeling begitu Mbak Prima. Nah, ini enggak capek-capeknya untuk mengingatkan bahwa tolong jaga lisan gitu ya. Tidak semua orang dalam kondisi yang sama, tidak semua orang punya kondisi yang ideal. Paling tidak kalau tidak bisa berkomentar baik ya tolong diam gitu. Tetapi di lapangan itu saya sering ikut pusing juga gitu ya. Kenapa banyak orang yang kemudian mudah sekali melabeli seseorang yang itu jelas-jelas memang dalam kondisi yang berbeda. Nah, ini dan yang menjadi masalah lagi ketika misalnya orang tua yang sering kemudian bercerita itu, dia tahu bahwa kondisi mentalnya itu sedang tidak baik-baik saja, tetapi ketika kami sarankan untuk sekarang di Sleman nih puskesmas itu sudah banyak psikolognya, kalau misalnya memang butuh pendampingan silahkan datang saja, itu tercover juga, kemudian para ahli juga di sana sudah tersedia. Tetapi mereka takut, Mbak Prima, takut dicap sebagai orang gila. Nun Sewu ini paradigma yang sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu masih ada terus terjadi, sehingga mungkin dinas itu sudah sangat berupaya, tetapi di dalam apa namanya masyarakat itu masih banyak sebagian masyarakat yang belum tersentuh dalam tanda kutip, mungkin karena kesibukan mencari nafkah itu, kesadaran untuk kemudian melangkah untuk bisa memperbaiki diri, artinya dia dalam kondisi yang tidak baik saja dan kemudian pengen pengen sembuh, itu cukup sulit untuk didorong sampai di titik itu gitu. Dan mereka masih berpikir bahwa kalau misalnya saya dalam kondisi yang tidak baik gitu, anak saya dalam kondisi yang butuh pendampingan, mereka selalu khawatir dengan biaya gitu. Ini real sekali, sehingga wah, saya makan saja harus berpikir sekian kali begitu, apalagi kalau saya harus datang ke psikolog, kemudian membawa anak saya untuk terapi, anak saya untuk sekolah yang inklusi harus manggil shadow teacher gitu, bagaimana nanti kehidupan kami, seperti itu Mbak Prima, dalam kondisi di lapangan seperti itu yang sering kami temui, mungkin seperti itu.
0: Baik, jadi memang perlu ada effort khusus begitu ya, Mbak Ambar, untuk kemudian juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kesehatan mental itu adalah bagian penting yang kemudian juga perlu menjadi perhatian, memperbaiki diri. Tapi di satu sisi, ketika kemudian masyarakat ini pun juga perlu lebih inklusif begitu. Tadi saya menggarisbawahi, tolong menjaga lisan begitu ya. Baik. Wah, ini Mbak Ambar dan juga Mas Jeffrey, saya pengen bertanya lebih banyak ini, tapi ternyata pendengar ini sudah ada yang bergabung begitu, untuk juga ingin berinteraksi langsung bersama dengan Mas Jeffrey dan juga Mbak Ambar. Kita buka kesempatan melalui telepon di 580333. Kita masih berbincang mengenai seni mengelola stres, jangan sampai kemudian menjadi gangguan jiwa. Kita sapa terlebih dahulu di line telepon di 580333. Selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Selamat pagi, Jogja menyapa.
0: Iya, ini kembaran saya, Mas Jeffrey dan juga Mbak Ambar, sesama Prima. Tapi kalau yang ini Mas Prima di Kota Gede. Monggo Mas Prima.
3: Singkat mawon nggih.
0: Monggo.
3: 09 nggih. Ya. Sugeng enjang, Mbak Ambar lan Mas Jeffrey.
0: Singkat
3: mawon. Nggih. Kaitannya tentang apa namanya kesehatan jiwa, gitu. Satu tahun lalu saya ke psikolog. Untuk apa? Untuk satu apa namanya di puskesmas tempat saya di Kota Yogyakarta, di Kota Gede, gitu. Dari tempat kami, ya alhamdulillahnya juga ada kebijakan yang serupa. Di mana di Kota Gede salah satunya itu ada klinik kejiwaan dan itu sudah ada jadwalnya. Senin Selasa itu untuk ibu hamil, Rabu Kamis itu untuk umum, dan Jumat dan Sabtu itu untuk pranikah. Nah, saya yang di Rabu Kamis, terutama di hari Rabu 24 September 2025 yang lalu. Nah, singkat ceritanya adalah saya merasa gimana ya, sedikit demi sedikit mulai apa terbuka di bagaimana oh ternyata ada beberapa hal yang harus saya pecahkan. Salah satunya kaitannya dengan kehidupan saya gitu ya. Ya ini apa? Kesulitan untuk bagaimana untuk melangkah untuk bekerja gitu ya. Memang awalnya memang ragu, tapi alhamdulillahnya saya bisa datang ke psikolog untuk apa istilahnya itu mudarke benang ruwet gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi terkait dengan kesulitan untuk bisa bekerja begitu ya. Terima kasih Mas Prima yang ada di Kota Gede. Ini mungkin menjadi kekhawatiran juga bagi beberapa teman-teman muda begitu ya. Mampu gak sih sebenarnya bisa langsung bekerja begitu ya. Baik, nanti akan ditanggapi Mas Jeffrey dan juga Mbak Ambar. Wah, ini di belakang Mas Prima langsung saya sapa kembali ini pendengar yang bergabung di kali ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
4: Pagi Mbak Prima.
0: Selamat pagi Pak Joni Susanto ini yang ada di Jalan Kaliurang ini, Sleman begitu. Monggo Pak Joni.
4: Pagi Mas Jeffrey, Mbak Ambar, salam sehat.
0: Salam sehat Pak.
1: Salam sehat Pak Joni.
4: Kalau perspektif saya, kesehatan jiwa itu ada beberapa faktor ya. Faktor biologis, psikologis, dan faktor ekonomi. Nah, persentase terbesar saya rasa faktor ekonomi ya. Karena faktor ekonomi, ini tekanan finansial, kemiskinan, dan pengangguran ini memicu stres kronis, kecemasan, serta depresi. Nah, kalau lingkungan juga berpengaruh, nah, mungkin ada lingkungan yang tidak sehat, lifestyle, gaya hidup yang kurang bagus, kemudian termasuk korban perundungan, ya bisa jadi itu. Cuman ini, kalau emas saya, tekanan ekonomi sangat memicu menjadi striker. Ini pemerintah harus serius membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya agar kesejahteraan keluarga itu tercukupi. Setelah itu baru mengatur lifestyle-nya. Walaupun dicicilin MBK sehari 3 kali, kalau tekanan ekonomi berat, tidak akan selesai. Saya rasa itu. Matur nuwun, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini. Hampir mirip begitu ya, tadi kalau Mas Prima ini bagaimana kemudian juga kesulitan untuk bekerja begitu. Ini ternyata juga menjadi perhatian Pak Joni, buka lapangan kerja seluas-luasnya begitu. Terima kasih Pak Joni dan juga Mas Prima ini, saya bacakan juga Mas Kifri dan juga Mbak Ambar, ini pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ini. Yang pertama dari Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Mbak Prima, saya ingin dari kacamata psikolog dalam hal ini Mas Jeffrey, apa saja sinyal atau gejala awal yang sering diabaikan masyarakat saat stres mulai berdampak buruk pada kesehatan mental? Baik, terima kasih Pak Tumin di Kulon Progo. Nanti ditanggapi oleh Mas Jeffrey, ini apa sinyal atau gejala awal yang sering diabaikan masyarakat ketika mulai terasa stres dan ini ternyata berdampak pada kondisi mental health-nya begitu ya, kesehatan mental. Kemudian satu lagi dari Pak Tugiman yang ada di Sleman ini. Mbak Ambar, banyak stres ini dipicu oleh tekanan lingkungan sosial atau tindakan bullying begitu. Bagaimana kaitan antara perundungan dan risiko gangguan jiwa jika tidak ditangani sejak dini begitu? Matur nuwun, Pak Tugiman yang ada di Sleman ini, perundungan dengan risiko gangguan jiwa kalau tidak langsung ditangani dari sejak awal. Matur nuwun, Pak Tugiman di Sleman, Pak Tumin di Kulon Progo, kemudian juga Mas Prima dan Pak Joni Susanto. Mas Jeffrey, monggo bisa menanggapi, nanti saya kemudian ke Mbak Ambar ini, khususnya juga untuk menanggapi nanti Mbak Ambar, Pak Tugiman di Sleman ini, dan tadi Pak Joni sedikit juga kasus-kasus perundungan begitu. Tapi saya ke Mas Jeffrey dulu, monggo Mas.
1: Baik, terima kasih Bu Prima, kemudian Pak Prima juga ya.
0: Betul,
1: Pak
0: betul.
1: Prima, Pak Joni dan Bapak, Pak Tugiman dan Pak
0: Tumin.
1: Pak Tugiman, Pak iya. Tumin dan Pak Tugiman. Ya, baik. Tentunya saya sepakat dengan Pak Prima ya, di Kota Gede memang tentunya di usia-usia kita ini Bapak Ibu semuanya, kita juga mengalami krisis ya. Krisis yang mana ya kita dulu dari remaja, misalkan terus dari SMA, kemudian kuliah, itu kan kita berubah tempat ya, berubah tempat, berubah peran. Nah, di masa-masa adaptasi itulah pasti kita mengalami stresor ya, mengalami tekanan, mendapat stresor gitu ya, tekanan ya, tekanan satu, tekanan perubahan lingkungan, dua, tekanan tahun sebab baru, tiga, misalkan terus menikah, terus tekanan untuk bisa beradaptasi dengan kepribadian pasangan dan keluarga pasangan, dan juga kita mengalami tekanan atau tuntutan secara mungkin secara laki-laki harus menghidupi dan macam-macam begitu, sehingga semua hal itu menjadi kesannya itu menjadi sebuah kewajiban gitu ya. Namun ketika sudah mengalami sebuah fase kelelahan, nah itu kita sebenarnya boleh untuk istirahat. Namun kita masih merasa bahwa kan ini tanggung jawabku, ngapain istirahat kalau capek kayak gitu. Sehingga itu masih kita lakukan terus-menerus, meskipun di sisi lain kita sudah mulai wajib istirahat ataupun membutuhkan bantuan begitu. Nah, mengudar punang ruwet tadi memang hal yang maklum gitu ya, karena kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia gitu ya, memiliki pikiran, perasaan dan emosi. Tentunya kita memiliki banyak sekali hal yang akan dikerjakan di saat yang bersama gitu ya, di saat waktu-waktu yang bersama, semua rasanya penting begitu ya, sehingga kita perlu memprioritaskan gitu ya. Kadang-kadang ketika kita kita sudah merasa bahwa semua hal itu penting dan waktunya sempit-sempit, kita terus bingung, ini kayaknya aku ada apa lagi ya, kurang apa lagi yang kurang ya gitu ya. Ataupun kita di saat lagi sibuk-sibuknya ada permasalahan-permasalahan kehidupan, mungkin di keluarga kah, di sosial, itu yang terus menghidupkan reaksi emosi gitu ya. Kita lagi sibuk persiapan, tiba-tiba tetangga itu ada yang secara jelas itu mengkritik kita tanpa apa dasar yang jelas gitu. Otomatis kita merasa kok nggak terima gitu, nggak terima ataupun marah. Tetapi kita merasa bahwa mau lagi sibuk-sibuknya kok malah kayak malah menganggapku begini, menganggapku begitu gitu ya. Otomatis kita terus merasa marah, jengkel, tidak terima. Namun kita merasa bahwa wah nggak pantas ah, maksudnya kok yang ini tak buat pikiran begitu. Namun karena kita kelelahan tadi, jadi merasa bahwa opo yo kok ganjel banget rasanya gitu. Oh ternyata beberapa hari yang lalu aku pernah mengalami situasi yang tidak nyaman ini dan tidak saya selesaikan begitu ya. Nah kemudian selanjutnya di tempat kerja, tentunya tempat kerja ini kan kita tidak hanya bekerja dengan kertas saja, namun juga bekerja dengan manusia gitu ya. Yang mana manusia, maksudnya rekan-rekan kerja kita ini tadi ya. Itu ada memiliki cara berpikir masing-masing, memiliki bagaimana merespon perasaan, itu memiliki dinamika masing-masing. Meskipun kita memiliki sistem kerja secara baku gitu ya, tapi bagaimana setiap orang merespon pekerjaan itu berbeda-beda. Misalkan saya dikasih pekerjaan, saya pakai protes dulu, ngapain sih bu, kan harusnya gini. Tapi tetap saya kerjakan gitu ya. Yeah. Di sisi lain ada yang langsung samikna wa atokna, meskipun pekerjaannya lagi banyak sekali begitu. Ya sudah bu, saya lakukan. Nggak berani nolak gitu ya. Ada yang begitu juga. Nah sehingga berbagai dinamika ini pasti akan nyenggol temennya. Dan kita melihat teman kita yang bad mood ketika bekerja, karena kita juga ikut kayak jadi ketularan. Mohon maaf. Kesannya seperti ketularan begitu. Yeah. Sehingga itu juga berpengaruh pada bagaimana berpengaruh pada, ya istilahnya kita bisa menjadi mengalami tekanan baru begitu. Nah hal-hal seperti itu yang kadang-kadang perlu kita atasi begitu ya. Perlu kita atasi dengan apa? Ya satu, dengan mengurai tadi, sebelum tidur biasanya kita perlu refleksi dulu, hari ini tuh aku ngapain aja ya, mana yang bikin aku seneng, mana yang bikin aku sedih. Terus nanti yang bikin sedih biasanya terus di follow up. Oh yang bikin sedih adalah karena kata-kata temanku tadi itu bikin aku sakit hati. Menurutku aku kan sudah bekerja maksimal, tapi temanku gak ngomong makasih ya gitu. Jadi permasalahannya adalah pada respon temannya yang harusnya makasih tapi kok enggak, padahal aku sudah berusaha luar biasa. Maka kita ganti pikirannya bahwa oh ya sudah, aku sudah berusaha luar biasa, setelah aku sudah menuntaskan tugasku, alhamdulillah tugasku selesai. Masalah temanku mau makasih, mau senyum atau enggak, itu di luar kendaliku. Nah, kita jadi diubah pikiran begitu sehingga kita bisa fokus kembali. Dan istilahnya, pas malam tadi kita terus bisa mengurai benang ruwet tadi gitu. Kemudian Pak Joni ya, tentang ya bagaimana kondisi. Mungkin kalau saya simpulkan ini kondisi negara kita ya Pak.
0: Gitu ya. Kalau karena idiomnya kami, in this economy
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, in this economy betul. Indus ekonomi gitu ya. Mm-mm. Indus ekonomi kita baru menghadapi situasi-situasi yang ya bisa dianggap kurang pasti gitu ya. Kemarin begini, terus sekarang begitu. Termasuk juga peristiwa yang berpengaruh pada emosi kita. Setidaknya kita nonton postingan aja lah. Kita menonton postingan di TikTok itu aja. Yang kalau kita lihat update-update berita tentang info pemerintah, misalkan mohon maaf seperti bukan info pemerintah ya, tapi info di Instagram gitu ya. Misalkan penanganan karhutla gitu ya, kebakaran hutan. Kita lihat habis itu ada postingan lagi di apa Instagram, kalau Aceh belum selesai, udah pindah karhutla, udah pindah ini, sementara ada MBG yang ini, sementara ada pengurangan desil dan macam-macam. Kita cuma lihat medsos begitu, 10 menit melihat berita yang negatif terus, berita negatif, ya berita yang kurang menyenangkan menurut kita ya, itu pun sudah memicu, memunculkan ekspresi negatif untuk diri kita. Ya udah, ikut tegang, ikut marah, ikut jengkel, mungkin begitu.
0: Yeah.
1: Tidak usah kita menjadi yang memakan menunya gitu ya. Kita melihat beritanya sih sudah kayaknya, udah, masa ya Allah esok-esok selasanya kayak gitu ya. Jadi kita melihat berita yang selalu negatif tadi itu sudah exhaust sendiri gitu. Karena apa? Karena kita melihat situasi yang tidak kita inginkan datang di HP kita dan kita terpaku di situ, memicu reaksi emosi dan itu terus-menerus gitu. Padahal ini belum sarapan ini ya, sudah melihat seperti itu, otomatis udah exhaust duluan perasaannya, udah kayak lelah begitu. Nah, kalau gitu diulangi terus-menerus, seharian ini buka ini, nanti keangkringan ngomongin kebijakan yang ini, pindah ke sini, full. Kognitif kita itu isinya cuman itu, pustakanya. Tidak ada tuh kayak, oh habis ini kayaknya makan, ini alhamdulillah biar gak capek gitu, itu gak ada. Tapi ada yang isinya cuman itu semua. Sehingga begitu melihat wajahnya, pejabat kita si foto gitu ya, udah asosiasinya adalah sebuah kekecewaan. Jadi foto itu sama dengan ini, bapak itu sama dengan ini gitu, sehingga rasanya itu melelahkan sekali dan mungkin menjadi sebuah amarah yang kolektif. Setiap orang merasakan hal yang sama. Tentunya saya setuju kalau lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi itu semakin membaik, itu juga berpengaruh pada keamanan psikis, keamanan psikis istilahnya, kepastian ya. Jadi setiap orang ini ketika ada sebuah kepastian, maka akan merasa bahwa, oh aku ada perhitungan nih, gitu ya. Tapi kalau misalkan kemarin udah pasti, tapi kok berubah lagi, loh kok ini terus begini lagi, loh kok ini begini, maka seseorang ini akan dihadapkan dengan perubahan yang mendadak terus-menerus.
0: Yeah.
1: Sehingga dia merasa bahwa selesainya kapan ya, apa harus kayak gini ya, di masa depan kayak gimana ya, maka akan seperti itu. Sehingga kepastian kebijakan dari pemerintah dan konsistensi kebijakan yang berakibat positif itu menjadi dalam tanda kutip salah satu penenang secara kolektif di masyarakat. Karena pasien-pasien kami di puskesmas, teman-teman kami juga beberapa mengeluhkan kelelahan, burnout dan juga kecemasan yang luar biasa, poin overthinkingnya udah sampai masa depan tentang nasib anaknya gitu ya. Anakku di sekolah ini tuh kayak gini pak, aku mau tak pindahkan ke sekolah itu, beritanya gurunya begini pak, tak pindahkan sekolah gini, gurunya bagus pak, tapi teman-temannya tuh kayak gini. Jadi wah begitu, jadi orang tua terus overthinkingnya luar biasa. Ketika lihat TikTok, remaja sudah mohon maaf dalam kutip, ada banyak yang goyang-goyang dengan pakaian terbuka dan macam-macam, dia sudah mengkhawatirkan lagi, besok aku harus gimana ya pak, takutnya wah. Sehingga itu kan juga menjadi salah satu bentuk partisipasi pemerintah untuk bisa mengendalikan juga begitu. Kemudian Pak Tugiman, Pak Tumin, supaya bagaimana gejala-gejala stres gitu ya. Gejala-gejala stres, stres itu adalah istilahnya tekanan yang normal, tekanan atas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam setiap kehidupan sehari-hari. Misalkan saya mau sekolah tapi ternyata jalannya macet, terus saya aduh, nah itu stres juga gitu ya. Jadi stres bukan gangguan jiwa, tapi stres itu kita mengalami kesulitan. Jadi reaksi tubuh atas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu namanya stres gitu. Jadi naik motor macet, aduh kayak gitu, aku perkiraanku nanti lewat sini cuma 10 menit, ternyata sampai sini waduh ada kecelakaan, molor 10 menit, aku harus sampai sana jam segini, terus kita plek gitu ya. Itu sudah respon, itu sudah gejala stres gitu ya. Tapi bukan gangguan jiwa. Jadi it's okay gitu. Stres itu alami terjadi, namun kita wajib mengatasinya gitu ya. Nah, kalau bagaimana mengatasinya? Ya satu, dengan biasanya itu gejala stres paling awal adalah deg-degan gitu ya. Deg-deg-deg-deg-deg-deg. Detak jantung meningkat, terus istilahnya jadi terburu-buru. Nah, di saat-saat itulah kita mengatasi dengan apa? Dengan nafas, mengatur nafas gitu ya. Nanti kita bisa latihan relaksasi pernafasan. Nanti di Google banyak sekali teknik-teknik relaksasi pernafasan. Nah, ada yang paling sederhana itu cuma 3-7, teknik 3-7. Ambil nafas lewat hidung 3 detik, itu, dan hembuskan nafas melalui mulut 7 detik. Nah, itu adalah cara untuk mengatasi reaksi saja. bukan terus masalahnya selesai enggak, tapi reaksinya koyok deg-degan panik itu terus di ces begitu. Nah setelah ces begitu, setelah normal kondisi reaksi tubuhnya, baru berpikir, baru mengambil keputusan gitu ya. Jadi kita tidak boleh mengambil keputusan ketika kita sedang marah, sedang emosional, sedang menangis, sedang jengkel, itu enggak boleh mengambil keputusan. Begitu mungkin Pak Prima, Pak Joni, Pak Tumen, Pak Tugiman, saya rasa sudah tersedia belum ya Mbak ya, Prima ya?
0: Sampun.
1: Sudah ya?
0: Sampun
1: sudah,
0: ini
1: ya.
0: Mas Jeffrey ini. Cuma sedikit tambahan dari Mas Prima di Kota Gede ini masuk melalui WhatsApp.

0: Pak Joni yang tiga-tiganya bahas tentang this ekonomi gitu ya.
1: Iya, in this economy gitu ya, Pak.
0: Ya, ini kayaknya permasalahan bersama gitu, Nje. Tentang bullying gitu, Nje. Betul Pak Tugiman, kalau mengatakan bahwa apa hubungannya kesehatan mental dengan bullying. Wah, ini kalau hubungannya itu rekat sekali gitu ya antara keduanya. Karena kalau misalnya karena pertanyaannya jika tidak diatasi sejak awal itu bisa jadi gangguan jiwa, betul. Nah, ini kemarin juga saya sempat membaca bahwa di Sleman gitu ya, di rumah sakit jiwa di Gracia sana gitu, kalau tidak salah, bahwa data paling banyak anak yang terjangkit atau yang terdata di sana itu adalah anak-anak usia remaja, usia sekolah begitu, dan hampir kebanyakan juga itu karena kaitannya dengan gadget, interaksi dengan gadget dan juga bullying. Nah, ini menjadi momok yang cukup mengkhawatirkan begitu, karena sangat jelas terjadi kalau kita, kenapa kami itu bergerak untuk memahamkan, artinya bergerak untuk peduli bullying itu ya, salah satunya karena kalau tidak diatasi sejak awal atau tidak dipahami sejak awal itu bisa menjadi permasalahan yang cukup serius. Nah, ini kalau kita melihat seperti kasus-kasus yang sering kami temui itu, kasus bullying itu sekarang itu kan makin beragam, Bapak. Jadi wajah baru bullying ini menjadi catatan yang cukup menarik dari mulai kami bergerak sampai tahun 2026 ini. Kebetulan kemarin juga saya sudah jadikan satu buku tentang wajah baru bullying gitu ya, bahwa kasus bullying ini semakin beragam, kasus bullying ini semakin kreatif dalam tanda kutip yang negatif ya. Pelaku-pelakunya itu bahkan bukan hanya, kalau dulu mungkin yang kita anggap dia mampu sampai berpikir sejahat itu, dia mampu sampai berpikir membuli temannya sampai sedetail itu. Nah, sekarang itu tidak hanya untuk usia-usia remaja ke atas gitu, tetapi anak-anak usia dini saja itu sudah sampai di tahap yang cukup mengkhawatirkan. Ini baru tadi pagi saya tuh dapat WA sampai malah konfliknya melebar sampai ke orang tuanya nyakar, orang tua pelakunya nyakar, orang tua korbannya gitu. Saya dikirimin fotonya begitu. Nah, ini kan berarti ada satu lingkaran yang salah. Kalau dulu kami berpikir bahwa kalau kita mengedukasi anak-anaknya langsung, anak-anak bisa paham tentang bullying. Tetapi semakin kesini ternyata karena kasus bullyingnya semakin banyak, semakin kreatif, semakin agresif, semakin jahat dalam tanda kutip, nggak eman-eman untuk nyakitin temennya sampai bahkan sampai berujung nyawa. Itu ternyata ada satu poin yang cukup menarik, yaitu sekarang bukan hanya fokus di anaknya saja, tetapi justru yang perlu diedukasi lebih masif lagi itu adalah kondisi orang tuanya. Bagaimana ketika mereka, ya bukan hanya bullying saja, tetapi justru tadi karena kaitannya dengan reaksi ya, stres itu adalah reaksi normal dari tubuh gitu. Nah, reaksi ketika orang tua itu dilapori bahwa anaknya itu terlibat bullying, entah jadi pelaku, entah jadi korbannya, bagaimana respon orang tua yang benar ketika anaknya terlibat bullying. Nah, ini menjadi satu langkah awal ketika mau melangkah, mau mencari solusi, itu bisa minim stres, minim gangguan mental ya. Karena ketika kita sudah bisa mengendalikan diri, terus kemudian kita bisa berpikir jernih ya antara orang tua korban dan pelaku, itu bisa nanti bisa menyelesaikan kasus bullying dengan bijak dan baik dan solutif. Nah, ini poin-poin besarnya. Terus kemudian kalau tidak ditangani sejak awal, itu mungkin Mas Jeffrey dan rekan-rekan psikolog sudah setiap hari mungkin menjadi konsumsi bahwa laporan-laporan saya stres, saya depresi karena anak saya dibully atau mungkin anaknya yang langsung dibawa ke psikolog, itu sangat banyak terjadi. Nah, mungkin untuk mencegah dari awal, Bapak itu dan para pendengar semua, kita itu harus menguatkan pertama keluarga, peran di keluarga, bahwa kehadiran orang tua, ayah, bunda, dan seluruh anggota keluarga itu ada. Meskipun mungkin kondisinya tidak selalu ideal, tapi setidaknya tuh hadir. Hadir dengan perannya bahwa seorang ayah harus begini, seorang ibu harus begini, dan anak seperti ini. Dan yang paling penting adalah

0: adalah ketika misalnya anak-anak itu merasa tidak aman di luar, ketika dia kembali ke rumah, dia selalu berpikir bahwa ada ayah sama bunda. Jadi sebagai orang tua kita harus apa namanya menyiapkan telinga, kalau saya bahasanya siapkan ruang aman di rumah untuk sekedar mendengar bahwa anak-anak kita itu di luar sedang berjuang nih, pulang kembali dengan kondisi yang tidak baik dan kita hadir untuk menguatkan. Nah, berikutnya mungkin ini juga sudah menjadi isu yang cukup menarik untuk diteliti, yaitu tentang resilience. Ya, itu kalau dalam bullying itu saya selalu menyampaikan ada 5 aturan jari tangan, abaikan dan pergi. Nah, kamu kalau ketemu pembuli, abaikan dan pergi, katakan aku tidak suka ini, kemudian speak up, ya, ceritakan ke orang yang kamu percaya dan laporkan. Nah, ini kaitannya dengan anak-anak sekarang kan dikit-dikit menyerah gitu ya. Jadi ada daya juangnya, daya tahannya cukup-cukup harus terus dilatih begitu. Dan ini kuncinya ada di orang tua. Jadi ketika misalnya anak kelihatan logro ya, kita tidak selalu ketika dilapori anaknya, aku dibully nih sama ini di sekolah. Terus kita nggak boleh, sebagai orang tua nggak boleh reaktif, tetapi harus harus betul-betul berpikir bahwa ini harus mencari solusi yang terbaik dan harus mengendalikan diri seperti itu. Nah, Bapak, kalau yang di lapangan ya, kasus-kasus kalau tidak ditangani dengan serius, anak-anak itu bahkan sampai bisa menyakiti diri sendiri. Ini mungkin psikolog yang paling berwenang ya mendiagnosa bahwa ini tingkat keparahan anak ini dibully sampai di batas apa. Tapi kalau saya, kalau anak-anaknya itu masih bisa dikondisikan, masih bisa didampingi, masih bisa dikuatkan, itu insya Allah bisa sembuh sedari awal. Tetapi kalau sudah sampai dia menarik diri, kemudian ngunci di kamar, dikit aja ditanya banting barang gitu, kemudian sampai ada yang barcoding yang di tangannya disilet-silet atau bentur-benturin kepala, itu harus segera mencari ahli atau dalam hal ini psikolog dulu. Seperti itu, Bapak. Dan kemudian mungkin saya sedikit menambahkan tadi Mas Jeffrey menyampaikan bahwa kita itu selalu berada di lingkungan sosial ya. Bahkan ini mungkin kapan waktu itu bullying di tempat kerja itu juga menjadi momok yang cukup mengkhawatirkan ini, Mbak Prima. Jadi mungkin kalau di sekolah, batasan di sekolah, anak-anak masih usia seperti ini, tapi kalau sudah ke masuk di balik kata-kata hanya guyon, kamu lebay dan lain sebagainya, itu ternyata menjadi indikasi pemicu depresi ya, khususnya untuk kasus bullying di lingkungan dewasa seperti itu. Dan ini buat Pak Prima, Masya Allah, apresiasi, sudah tahu ada sesuatu, mengurainya gimana, itu sudah jalannya udah benar, sudah kepanggil psikolog. Kemudian ada Pak Joni dan Pak Tumin ya, ini kita sama-sama sedang diuji ya, mudah-mudahan kita bisa melewati situasi yang begini ya, selalu dilimpahkan keberkahan dan rezeki yang melimpah biar nggak kepikiran dan tidak stres gitu. Matur nuwun Pak Prima.
1: Baik, begitu Pak Tugiman yang ada di Sleman. Jadi tadi bagian dari kondisi perundungan ini erat kaitannya juga dengan mental health atau kesehatan mental. Tapi di satu sisi ini peran keluarga menjadi faktor utama untuk kemudian juga mendampingi begitu ya korban atau juga pelaku begitu. Tadi disampaikan bahwa siapkan ruang aman di rumah, ada ayah dan bunda atau ayah dan ibu begitu. Baik, Mbak Ambar dan juga Mas Jeffrey, nggak terasa nih 52 menit lepas dari jam 8 pagi ngomongin soal seni mengelola stres begitu untuk jangan jadi gangguan jiwa. Ternyata sangat menarik begitu, banyak atensi yang bergabung. Nyun sewu nih, malah bapak-bapak yang sudah semakin sadar begitu ya. Bagaimana kemudian juga kesehatan mental ini bagian dari hal penting di kehidupan kita tadi. Terima kasih Pak Tugiman di Sleman, Pak Tumi di Kulon Progo, kemudian juga ada Mas Prima di Kota Gede dan Pak Joni di Sleman. Tapi kita ingin ada pesan penting yang disampaikan ini, saya ke Mbak Ambar dulu, bagaimana kemudian perspektif kehadiran keluarga atau ketahanan keluarga untuk kemudian juga, meskipun di sela-sela kesibukan yang ada, karena kita melihat tadi in this economy ini juga ada beberapa faktor di mana kemudian ayah dan bunda ini juga memang harus bekerja begitu, tapi bagaimana menghadirkan ruang yang aman di keluarga. Nanti kemudian saya ke Mas Jeffrey untuk menutup pamungkasnya begitu, bagaimana kesehatan mental ini penting untuk kemudian menjadi perhatian kita. Monggo, dari Mbak Ambar dulu ini. Silakan Mbak Ambar.
0: Baik, para pendengar semua, kita tentu mengasuh anak ya di rumah itu adalah proses sepanjang hayat ya. Setiap hari kita belajar. Tapi ada satu poin penting bahwa kita sebagai orang tua sudah memutuskan untuk kita menikah, kita punya anak itu adalah untuk dalam rangka mendidik mereka. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mendidik diri sendiri dulu. Bagaimana kita menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk bisa mencetak anak-anak kita meskipun mungkin kondisi tidak selalu ideal. Tetapi hal yang paling penting, mungkin pilihan diksi, pilihan bahasa, komunikasi yang positif, kemudian seni bagaimana menciptakan membangun hubungan erat antara bonding ya antara orang tua anak dan seluruh anggota keluarga itu perlu diusahakan. Jadi apapun sekecil apapun apa kesempatan ciptakan itu untuk bisa sama-sama saling bergandengan tangan menguatkan untuk keluarga yang kuat ketika keluar apapun perannya di masyarakat sudah siap. Ya, misalnya seorang ibu yang harus bekerja, seorang ayah juga harus bekerja dan anak-anak sekolah, tetapi ketika kembali ke rumah mereka sudah siap dengan segala sesuatu keluh kesah dan semuanya bisa diurai di dalam rumah karena tempat kembali adalah rumah. Mungkin seperti itu saja dan kemampuan-kemampuan yang paling penting ketika mereka tidak ada barrier untuk tidak bisa cerita gitu, ada usaha-usaha untuk paling tidak speak up, ceritakan, tidak dipendam sendiri. Begitu mungkin.
1: Baik. Terima kasih Mbak Ambar, luar biasa. Speak up ini tadi menjadi hal penting untuk kemudian juga mampu untuk menyuarakan apa yang dirasakan begitu. Mas Jeffrey, menutup perbincangan kita di kali ini, pamungkasnya ini Mas Jeffrey. Monggo silahkan.
2: Ya, baik, Bu Prima dan Mbak Ambar, ini sepertinya sebenarnya saya sudah idem dengan Mbak Ambar ya. Ya, namun kami begini, istilahnya biasanya kami menyampaikan pada masyarakat ketika melakukan promosi kesehatan jiwa gitu ya. Kesehatan jiwa ini bersifat spektrum gitu. Spektrum itu maksudnya butuh proses begitu ya. Yeah. Sama seperti halnya kita naik gunung, itu kan butuh waktu untuk naiknya, untuk menuju puncaknya. Gitu misalkan untuk sampai ke gunung bisa potong kompas gitu. Misalkan naiknya 4 jam, mungkin turunnya paling cepat juga 3,5 jam. Tidak bisa 2 kali lipat lebih cepat. Nah, maknanya adalah sampai orang atau sampai kita atau sampai siapapun mengalami individu tersebut mengalami masalah gangguan jiwa, itu butuh proses untuk sampai munculnya gangguan. Nah, proses itu biasanya paling singkat adalah 2 bulan sampai paling lama ya bisa 14 tahun, bisa 15 tahun. Sehingga kalau kita menemukan saudara kita, tetangga kita mengalami gangguan jiwa, apalagi gangguan jiwa berat, maka kita harus menemukan kira-kira penyebabnya sampai kapan. Penyebabnya sejak kapan begitu. Ketika kita menemukan, oh sudah 2 tahun yang lalu ternyata, maka untuk mengatasinya juga kita butuh waktu yang hampir sama. Sehingga butuh waktu, konsistensi, upaya yang konsisten dan berulang untuk memberikan dukungan pada saudara kita, tetangga kita, anak kita yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Sehingga kita tidak bisa berekspektasi cepat bahwa udah aku obatin kok pasti besok sembuh, udah aku ajak ke psikolog pasti besok selesai masalah dia. Tidak seperti itu. Sehingga kita perlu pengulangan, perlu konsistensi, perlu perlu kesabaran dalam mendampingi saudara-saudara kita yang memiliki masalah kesehatan jiwa. Tentunya lebih baik mencegah daripada mengobati, gitu ya. Dan satu lagi yang terakhir, kondisi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, mungkin begitu ya. Mungkin karena kita sampaikan pada masyarakat bahwa memang hidup kadang terasa berat, namun berarti kita tidak bisa menghadapinya. Itu saja Bu Prima.
1: Baik.
2: Dan Mbak Amber, terima kasih.
1: Terima kasih
2: semuanya.
1: Matur sembah nuwun sangat Mas Jeffrey dan juga Mbak Ambar, luar biasa ini bagaimana kemudian juga wawasan pengetahuan ini. Saya juga tadi menyampaikan bahwa ini merupakan pembelajaran penting bagi kita. Ada hal penting yang kemudian juga saya garis bawahi, ini kesehatan jiwa adalah spektrum begitu ya. Ketika kemudian kita ingin betul-betul mencapai kesehatan mental yang cukup baik, ini ternyata memang butuh waktu, dan di satu sisi ini effort-effort ini yang kemudian juga perlu dukungan dari orang-orang terdekat begitu. Terima kasih sekali Mas Jeffrey. Matur nuwun Mbak Ambar sudah bersedia berbagi pengetahuan yang luar biasa di hari ini. Salam sehat selalu Mas Jeffrey dan juga Mbak Ambar.
0: Terima kasih Mbak Prima, Mas Jeffrey, matur nuwun ilmunya.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Pendengar, minta di perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kediam bertugas pamit undur dan selamat pagi.

0: Pendengar, seorang guru pernah bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, jika engkau ditakdirkan, ingin pilih menjadi apa? Mau menjadi elang yang bisa terbang kemanapun kamu suka, atau menjadi ikan yang hidup di air tenang?" Mendengar pertanyaan si guru tadi, murid pun berpikir, "Guru, kalau aku masih muda, aku pingin sekali menjadi elang. Aku akan terbang ke tempat di mana aku mau terbang. Aku akan datangi tempat di mana aku yang mau datangi tempat. Kalau perlu lautan akan aku pandangi dari atas. Gunung-gunung akan aku daki. Karena aku masih muda, guru." Dan orang muda itu, guru, punya dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang tua. Satu, anak muda itu punya energi besar. Dan yang kedua, anak muda itu punya keberanian. "Tapi kalau aku sudah tua, guru, aku akan lebih memilih menjadi ikan yang hidup di air tenang, menikmati masa tuaku." Karena orang tua pun, guru, punya dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak muda. Satu, orang tua punya wisdom, kebijaksanaan. Dan yang kedua, orang tua punya pengalaman. Di luar dugaan, si murid pun kembali bertanya kepada guru, "Kalau misalnya guru yang ditakdirkan, ingin jadi apa? Mau jadi elang atau mau jadi ikan?" Mendengar pertanyaan si murid, kemudian guru pun tersenyum, "Wahai muridku, jika Tuhan menakdirkanku menjadi elang, aku akan pilih menjadi elang yang baik. Tetapi jika Tuhan menakdirkanku lahir menjadi ikan, aku pun akan memilih ikan yang baik juga." "Apa maksudnya, guru?" "Murid, siapapun dirimu, orang pintar, biasa, kaya, miskin, seadanya, maka baiklah. Semakin engkau berbuat baik, maka hidupmu itu akan memiliki makna. Karena masa lalu itu adalah sejarah, masa depan itu adalah misteri yang kita tidak tahu. Tapi hari ini adalah anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri." Kung Fu Panda. Anda pernah mendengar cerita? Mendengar, siapapun diri kita, marilah setiap hari memberi yang terbaik dari diri kita. Saya Rika Disaputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
3: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
4: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Threads yang memperlihatkan Purbaya Yudi Sadewa sedang berjalan keluar dari mobil. Unggahan tersebut disertai narasi, gebrakan apalagi ini? Pak Purbaya dilantik jadi Gubernur Bank Indonesia. Video tersebut diunggah pada 24 September 2026. Faktanya, klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

Hello RRI. Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada, kembali program 1 RRI Yogyakarta hadir dalam Halo RRI di kesempatan pagi hari ini di edisi hari Jumat 25 September 2026. Dan seperti biasanya ketika Anda mempunyai aduan yang akan Anda sampaikan kepada kami, boleh banget ya melalui telepon di 5803333 atau juga di 0811-2711-911. Halo RRI hadir 3 kali dalam seminggu di hari Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketika Anda di hari ini sudah mempunyai berbagai aduan yang mungkin sampai saat ini belum ada kejelasan, ketika Anda sudah melaporkan kepada pihak-pihak terkait atau stakeholder terkait, Anda sampai saat ini belum mempunyai kepastian begitu ya, Anda bisa menyampaikan kepada kami di 5803333 atau juga di 0811-2711-911. Yang hari Rabu kemarin ya sudah menyampaikan aduan, juga sudah kami sampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami mendapat informasi bahwa memang baru diverifikasi dan nantinya kalau memang sesuai dengan apa yang Anda laporkan akan Anda follow up, dan setelah follow up selesai pastinya juga akan ada laporan ketika aduan Anda sudah dilakukan atau mungkin boleh dikatakan ada solusi yang solutif bagi Anda yang sudah mengadukan. Dan untuk pagi hari ini silakan yang ingin bergabung di 5803333 atau juga di 0811-2711-911. Fasilitas publik atau juga mungkin layanan publik yang sampai saat ini pastinya belum sesuai dengan apa yang Anda inginkan, atau mungkin fasilitas publik ada yang rusak dan belum ada pembenahan, boleh banget bisa langsung disampaikan kepada kami dengan penuh harap bahwa memang apa yang Anda adukan ini tidak hanya sekedar menjadi PR kami, namun juga akan kami follow up, dan pekerjaan rumah yang pastinya harus dikerjakan, harus diselesaikan setelah diverifikasi oleh pihak-pihak terkait. Jangan ragu-ragu ketika Anda memang mempunyai aduan dan ketika Anda pengen identitasnya dirahasiakan, kami juga akan merahasiakan. Silakan kirim saja nomor WA Anda di WA kami di 0811-2711-911. Baik pendengar, berkaitan dengan beberapa hal, beberapa informasi yang sampai saat ini masih hangat jadi perbincangan begitu ya, baik di media sosial atau media elektronik, media cetak dan sebagainya begitu ya, berkait dengan jumlah kasus yang pastinya terkait dengan kesehatan jiwa di Kabupaten Sleman, di mana memang di tahun 2026 ini dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan yang signifikan, kenaikan yang begitu luar biasa. Maka dari itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman maksud saya, mendorong keterlibatan berbagai sektor dan juga organisasi perangkat daerah untuk memperkuat upaya pencegahan serta penanganan kesehatan jiwa di masyarakat. Hal ini memang dilakukan agar untuk kesehatan jiwa dari Kabupaten Sleman sendiri turun begitu ya, karena memang di tahun 2026 ini meningkat yang cukup tajam dibandingkan dari tahun 2024 dan juga dari tahun 2025. Dan dari penelaah teknis kebijakan sekaligus psikolog klinis bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Sleman sendiri mengatakan bahwa jumlah kasus kesehatan jiwa di Sleman ini mengalami dinamika dalam beberapa tahun terakhir, di mana 2024 kurang lebih ada 26, ditekan menjadi hanya 7 saja, namun 2025 7 dan 2026 ini naiknya cukup luar biasa. Jadi ini hal yang harus diperhatikan terutama dari pemerintah Kabupaten Sleman untuk memberikan penanganan tersendiri terkait dengan kasus kesehatan jiwa, di mana memang di Kabupaten Sleman ini meningkat yang boleh dikatakan sangat banyak begitu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, ketika Anda mempunyai berbagai permasalahan atau juga di kesempatan pagi hari ini Anda mempunyai informasi yang pastinya sangat penting yang bisa Anda sharingkan kepada pendengar yang lainnya, boleh ya untuk bisa disampaikan di 5803333 atau juga di 0811-2711-911, dengan harapan bahwa memang ketika Anda sudah menyampaikan informasi atau juga aduan yang sudah Anda sampaikan ini akan mendapatkan solusi dari stakeholder pihak-pihak terkait, pemangku kebijakan, di mana nanti akan mendapatkan follow up. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu, banyak pendengar yang pastinya juga sudah menyampaikan aduannya terkait dengan fasilitas publik yang perlu pembenahan.
kayak seperti tiang listrik yang agak doyong dan akhirnya juga sudah difollow-up oleh PT PLN Persero sendiri, dan juga ada beberapa jalan yang berlubang, jalan yang rusak, drainase yang mungkin boleh dikatakan agak menjorok ke dalam karena memang ini tidak sesuai dengan jalan raya. Pastinya ini di Jalan Gejayan sendiri sudah dibenahi, dan beberapa lubang jalan yang membahayakan pengguna jalan juga sudah di follow up, dan akhirnya di Jalan Gejayan sendiri sudah halus mulus begitu ya, seperti kulit saya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan bangsa dan negara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Baik, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta. Masih kami pancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, 4 Kota Baru, Yogyakarta. Pendengar sudah ada bergabung di line WA, coba akan kami bacakan satu persatu nih ya. Pendengar yang sudah bergabung di 0811271911. Baik, terima kasih ini. Saya Alana ingin melaporkan terdapat kabel di tengah-tengah trotoar yang dapat mengganggu pejalan kaki di dekat XT Square. Dan ini maps-nya sudah dikirimkan juga, fotonya juga sudah dikirimkan. Coba akan kami cek dulu begitu ya. Dan nantinya pastinya ketika memang sesuai dengan SOP yang ada begitu ya, kami akan menyampaikan ke Ombudsman Republik Indonesia pastinya untuk di follow up agar nantinya diverifikasi begitu. Baik, terima kasih ini informasinya, dan memang ada kabel yang berada di trotoar begitu ya. Terima kasih Alana yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini yang mempunyai nomor belakang 4380. Dan juga thank you banget, terima kasih matur nuwun, ini ada yang sudah bergabung di 0811 2711911. Saya Arlin, ingin menyampaikan aduan mengenai jalan yang rusak di sepanjang jalan Perumnas nomor 1 Ambarukmo Catur Tunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, mengakibatkan para pengendara tidak nyaman saat berkendara. Mapnya juga sudah disampaikan, foto terkait dengan jalan yang rusak juga sudah dikirimkan. Coba nanti akan kami follow up juga dan kami kirimkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa memang ketika fasilitas publik harus ada verifikasi, dan verifikasi ini tidak serta-merta langsung di hari ini juga untuk bisa di follow up begitu ya, karena memang harus ada verifikasi ulang yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti halnya Dinas Perhubungan atau juga DPU setempat dan lain sebagainya. Terima kasih juga yang sudah bergabung, ini ada Naila ingin menyampaikan aduan terkait kaca cembung di jalan pertigaan yang saat ini dalam kondisi pecah. Kondisi tersebut cukup mengganggu pengendara karena kaca cembung berfungsi untuk membantu melihat kendaraan dari arah berlawanan, terutama saat akan berbelok atau melintas di pertigaan. Terima kasih, Naila. Ini disampaikan juga fotonya, ya, dilampirkan. Dan juga mapnya juga terima kasih sudah disampaikan pula. Semoga saja nanti bisa di-follow up segera, karena ini sangat bermanfaat juga bagi pengendara yang pastinya akan melalui jalan tersebut begitu ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ada 3 pendengar yang sudah bergabung. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Badan Gizi Nasional resmi menutup secara permanen operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bantul Jetis Patalan 2 setelah 2 kali terjadi kasus keracunan yang dikaitkan dengan layanan makanan bergizi gratis dari dapur tersebut. Dan pendengar, penutupan tersebut berdampak pada layanan MBG bagi 4 sekolah yang selama ini menjadi penerima manfaat SPPG Patalan 2. Dari pemerintah Kabupaten Bantul kini berkoordinasi dengan BGN untuk membahas pengalihan layanan agar program tetap berjalan. Pantauan di lokasi pada Kamis yang lalu, tidak terlihat aktivitas di SPPG Patalan 2 dan akses masuk ke area dapur ditutup menggunakan rantai. Pintu menuju bagian dalam dapur juga tertutup rapat, sementara 2 mobil pengantar MBG terparkir di halaman. Dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setiap Setda Bantul mengatakan, penutupan resmi dilakukan BGN setelah kejadian keracunan terakhir yang menimpa penerima manfaat MBG pada 4 September 2026. Dan pendengar, SPPG Patalan 2 sebelumnya telah mengalami 2 kali kejadian luar biasa, namun tidak dirinci alasan yang mendasari keputusan penutupan karena kewenangan penghentian operasional berada di tangan BGN. Dan pendengar, dimana-mana Anda berada, seperti yang sudah kami sampaikan, ketika Anda mempunyai aduan yang harus Anda sampaikan begitu ya, boleh banget silakan Anda bisa mengadu kepada kami di 580333 atau juga di 0811271911, karena memang aduan Anda ini tidak hanya terhenti di RRI saja, namun tetap akan di follow up begitu ya, ketika memang sesuai dengan verifikasi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa hari yang lalu memang sudah ada beberapa pendengar yang sudah bergabung dan kita masih menantikan begitu ya, sudah kami follow up, namun masih dalam tahap verifikasi terkait dengan beberapa jalan yang rusak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi jangan khawatir pendengar, ketika Anda menyampaikan informasi aduan yang pastinya juga nantinya ketika sudah dibenahi ini akan bermanfaat juga bagi para pendengar yang lainnya, silakan saja ya bisa bergabung bersama kami untuk bisa menyampaikan di 580333 atau juga di 0811271911. Kembali kami ingatkan untuk pendengar bahwa di akhir-akhir ini Daerah Istimewa Yogyakarta masih kita rasakan musim kemarau yang cukup panjang, di mana kita harus menjaga kesehatan seperti halnya mencukupi kebutuhan air minum dan pastinya juga makan makanan bergizi. Perilaku hidup bersih dan sehat harus selalu dioptimalkan agar kita terhindar dari yang namanya penyakit. Banyak influenza yang sampai saat ini sudah mulai menyerang warga masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, dan kita harus menjaga kesehatan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit begitu. Dan pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, mungkin baru menemukan frekuensi kami di 91,1 FM, Anda bersama kami dalam Halo RRI, di mana Halo RRI ini tidak hanya memberikan ruang aduan saja, namun kami nantinya juga akan memberikan solusi setelah memang beberapa laporan diverifikasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. So, jangan khawatir ketika Anda sudah melaporkan, karena beberapa pendengar juga sudah merasakan manfaatnya berkait dengan tiang listrik yang doyong, atau mungkin tiang listrik yang dipindah karena memang tidak sesuai dengan tempatnya, dan juga jalannya rusak yang sudah mulai dibenahi, kabel provider yang sangat mengganggu dan saat ini juga sudah dikondisikan. Ini hal yang menjadi bukti nyata bagi para pendengar, di mana memang para pendengar yang lalu yang pastinya juga sudah menyampaikan aduannya juga sudah ada follow up dari pemerintah setempat atau stakeholder setempat begitu. Dan bagi Anda yang mungkin sampai saat ini masih menyimpan aduan-aduan yang belum sempat Anda sampaikan kepada kami, boleh banget ya, nggak usah ragu, nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Karena kenapa? Karena memang ketika Anda pengen ditutupi identitasnya atau dirahasiakan identitasnya, boleh banget, bisa banget begitu ya. Anda bisa menyampaikan melalui line WA di 0811271911. Line telepon juga tidak masalah ketika Anda pengen berbicara langsung dengan saya begitu ya, dan pastinya menyampaikan secara langsung. Anda kami tunggu di kesempatan pagi hari ini. Meskipun nanti Halo RRI sudah usai, dalam arti sampai dengan pukul 10 ketika Anda aduannya juga akan Anda sampaikan di luar jadwal Halo RRI, kami juga akan tetap memfollow up begitu ya. Akan kami sampaikan juga kepada pihak-pihak terkait, stakeholder yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika Anda di pagi hari ini baru sibuk dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan baru sempat untuk menyampaikan aduannya di luar Halo RRI, boleh banget selama kita on air sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan khawatir ketika Anda sudah mengadu melalui

keluasan bagi Anda untuk bisa menyampaikan keluhan aduan, karena memang di Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Yogyakarta ini merupakan miniatur Indonesia, di mana warga masyarakat banyak dari luar Yogyakarta yang pastinya juga mempunyai adat istiadat sendiri, budaya sendiri yang dibawa ke Yogyakarta. Namun demikian harus menghargai dan menjunjung tinggi pastinya di Yogyakarta agar kedamaian dalam hidup bersama ini tetap terjaga. Pendengar dimanapun Anda berada, masih panjang waktunya ya hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah ada 3 yang menyampaikan aduannya begitu di kesempatan pagi hari ini berkait dengan kaca pembesar yang pecah, ada juga terkait dengan jalan yang rusak, dan ini menjadi perhatian kita bersama begitu ya agar nanti segera mendapatkan follow up-nya. Dan juga ada kabel di trotoar yang ini juga sangat mengganggu pastinya para pejalan kaki yang kabelnya berada di trotoar tersebut. Bagi Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, tetap semangat begitu ya. Namun bagi Anda yang mungkin di hari ini merupakan hari libur, nikmati libur Anda. Dan bagi Anda yang work from home, tetap semangat untuk melaksanakan berbagai agenda, berbagai pekerjaan Anda dari rumah Anda masing-masing. Semoga dimudahkan dan juga dilancarkan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan MBG, kami akan hadirkan untuk Anda sebuah koleksi lagu Nasi Hangat dari Jamal Mirdad.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

menjadi salah satu lagu legenda Indonesia, karya komponis besar Nusantara yang namanya diabadikan sebagai pusat kegiatan seni di Jakarta, Taufik Ismail.

tahun 2002, kelompok musik Romeo menyanyikan kembali lagu Juwita Malam di album bertajuk Wanita dengan aransemen bernuansa Broadway. Asal Kota Malang Slang merilis lagu Juwita Malam dalam album Plur di tahun 2004 yang menjadi soundtrack film Banyu Biru yang dibintangi Tora Sudiro.

0: Ya, pendengar Tata Rasa, kita sudah di penghujung kebersamaan yang pasti terima kasih banyak sudah bergabung. Dan ini nampak ada yang bergabung melalui line WA, begitu ya. Kita coba akan sapa. Oh, ternyata tidak bisa diterima, begitu ya. Oke, coba akan kita cek lagi, kita terima, begitu ya, di kesempatan pagi hari ini. 580333, namun melalui line WA di 0811271911. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, RRI.
1: Halo.
0: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ini offline kan ya?
0: Ini on air. Dengan siapa ini?
1: Oh, ini on air.
0: Iya, betul.
1: Enggak, saya mau emang ketemu Bu Agatha.
0: Halo?
1: Ya, halo. Iya, maaf. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pendengar yang mungkin sudah bergabung. Nami ini on air begitu ya. Dan pendengar di mana-mana Anda berada, terasa sudah di penghujung kebersamaan. Yang pasti terima kasih banyak Anda sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Nanti kami akan follow up. Ada 3 penelpon. Mohon maaf, ada 3 pengirim WA yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam Halo RRI. Terima kasih, dan selepas ini nanti ada Dina Febrina yang akan menemani Anda. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: Aku tadi lihat update terbaru nih. Kalau ada tas keluaran baru dari luar negeri. Gak sabar aku pengen beli. Modelnya rajut gitu. Cantik deh.
1: Hah? Tas rajut? Dari luar negeri? Kan di sini juga ada.
0: Kalau di sini, ntar dikira gak branded lagi. Gengsi ah, aku pakainya.
1: Kita harus bangga memakai produk dalam negeri. Produk buatan Indonesia juga gak kalah bagus loh.
2: Bangga buatan Indonesia.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: benar nyata.
1: Eh, kowe wis ngerti dorong beritane? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pendengar, selamat siang nih. Apa kabar Anda? Nah, pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk jumpa kita di kesempatan siang kali ini. Pastinya kita berjumpa dalam Indonesia Sehat. Oke, dari Jumat kebersamaan kita dengan Indonesia Sehat kali ini bersama rekan-rekan dari RSUD Sleman ya, bersama beliau Mbak Oki Petaliawati S.Farm APT dari RSUD Sleman. Baik, kita sapa. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang.
0: Iya, kabar baik Mbak Oki? Sehat semangat ya.
1: Semangat selalu insyaallah.
0: Insyaallah, terima kasih sekali Mbak Oki. Nah, untuk kesempatan siang kali ini, perbincangan kita terkait tuntas minum obat paru kembali sehat begitu ya. Tuntas minum obat paru kembali sehat. Nah, Mbak Oki, ketika seseorang didiagnosa menderita paru-paru begitu ya, bermasalah dengan paru-parunya, dan mulai saat itu pastilah kemudian dokter meresepkan obat. Nah, kadang-kadang ketika sedang batuknya masih ngikil, katakanlah begitu ya, masih beruntun seperti itu, minum obatnya rutin. Tetapi ketika mulai berkurang, kadang-kadang kemudian lupa minum obatnya. Nah, tanggapan dari Mbak Oki seperti apa?
1: Untuk penyakit paru-paru itu kan jenisnya ada beberapa macam ya. Kita ambil contohnya misal ada asma dan ada TB kayak gitu. Kalau asma memang itu adalah penyakit yang bawaan, ada yang bawaan sejak lahir, ada yang dia terpicu karena hal-hal tertentu gitu, alergen tertentu. Misalnya dia terpicu karena ada dingin atau misalnya ada polusi atau debu dan lain sebagainya. Oke, kalau untuk asma memang obatnya itu tidak bisa dihentikan secara tiba-tiba gitu. Kalau misalnya obatnya, misalnya gejalanya sudah tidak terasa gitu, memang obatnya harus tetap selalu diminum. Begitu pula TB gitu ya. Kita semua tahu bahwa TB itu adalah penyakit yang menular, di mana ada kuman yang masuk ya di dalam tubuh kayak gitu. Karena ada kuman yang masuk di dalam tubuh, kita harus mematikan gitu ya istilahnya, untuk mematikan kumannya tersebut. Jadi memang pengobatannya harus jangka panjang sampai kumannya itu mati gitu. Kalau misalnya memang di awal, memang biasanya kalau pasien TB ada gejalanya batuk, tapi kalau misalnya dia tiba-tiba berhenti, tiba-tiba udah ngerasa batuk gitu ya, tapi kalau obatnya berhenti itu ditakutkan kumannya tuh masih ada gitu, cumannya belum mati gitu ya. Kayak misal dia tidur atau pingsan kayak gitu, nanti tiba-tiba bisa muncul lagi, nanti batuk lagi kayak gitu. Jadi belum sembuh total gitu. Jadi memang enggak boleh tiba-tiba langsung dihentikan gitu aja.
0: Artinya juga untuk minum obat ini tetap harus berlangsung sesuai yang diresepkan begitu ya Mbak Oki?
1: Betul sekali.
0: Nah, kalau untuk misalnya pasien TB begitu yang kemudian juga sudah diresepkan obat seperti itu, ini butuh jangka waktu berapa lama? Dan kalaupun seperti itu agar tetap bisa disiplin untuk minum obat, apa saran dari Mbak Oki?
1: Baik, kalau obat TB ya, kita TB kan disebabkan oleh ada bakteri masuk ke dalam paru-paru kayak gitu. Kalau standar pengobatannya itu adalah minimal 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu harus minum obat secara rutin, karena obat TB ini memang harus diminum setiap hari gitu ya, tidak boleh tiba-tiba dihentikan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang sudah tidak ada gejala tapi kumannya masih, dia jadi masih ada di tubuh, dia cuma tidur kayak gitu, tidak aktif lagi. Nah, pengobatannya adalah selama 6 bulan. Nanti jika di bulan ke-6 itu memang dia masih sudah negatif, berarti pengobatannya bisa dihentikan. Tapi kalau misalnya ada yang masih positif, nanti bisa diperpanjang sampai 9 sampai 12 bulan gitu.
0: Oke, ya baik. Nah, ini biasanya pada pasien TB begitu, apakah memang harus ada yang mengingatkan untuk minum obat? Kadang-kadang kalau misalnya sudah sehat lagi, sudah kembali aktif bekerja, atau mungkin yang pengusaha ya berusaha begitu ya, maka yang terjadi kadang seringkali terlupa karena kesibukan. Bagaimana ini Mbak Oki?
1: Baik, jadi memang untuk pasien-pasien TB, kita ada setiap pasien itu memiliki keluarga atau dari keluarganya itu ada yang bertugas untuk sebagai pemantauan, dia sebagai petugas pemantauan minum obat seperti itu. Hmm. Jadi memang kalau untuk pasien TB nanti ada dari keluarga atau dari saudaranya gitu yang selalu mengingatkan untuk minum obat TB-nya itu. Dan kalau misal ada pasien yang masih muda gitu, mungkin saran dari saya bisa untuk membuat pengingat gitu ya di handphone ya, agar tidak lupa untuk minum obat gitu.
0: Oh, pasang alarm gitu ya. Oke, okay. Memasang alarm. Ya baik. Kemudian untuk pasien TB itu kan biasanya obatnya juga enggak cuma satu atau dua macam begitu, biasanya juga jenisnya banyak begitu ya. Nah, tidak semua orang begitu ya Mbak Oki, kayaknya yang mudah untuk bisa minum obat. Ada loh yang bahkan untuk minum obat itu dengan susah payah harus menggunakan buah pisang atau mungkin dicampur dengan makanan, bahkan sampai digerus seperti itu. Bagaimana nih Mbak Oki untuk orang-orang yang mungkin sulit untuk konsumsi obat?
1: Jadi kalau untuk obat TB sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, nggih. Jadi obat TB itu biasanya untuk pasien-pasien tanpa yang normal-normal aja, tanpa ada gejala atau kelainan organ lain, gitu obatnya kita biasanya memakai namanya obat fixed dose combination, gitu. Jadi satu tablet, nanti itu isinya sudah ada bermacam-macam obat dengan ada 4 macam obat dengan dosis tertentu seperti itu. Nah, sekali minum nanti pasien bisa sampai ada yang 2, 3, 4 sampai 5 tablet memang sesuai dengan berat badannya. Okay. Nah, kebetulan yang obat TB ini memang peminumannya harus berbeda gitu. Maksudnya harus ada perhatian khusus. Jadi salah satunya adalah tidak boleh digerus. Memang obat TB ini tidak boleh digerus dan harus diminum dalam keadaan perut kosong seperti itu. Jadi kami sebagai apoteker memang harus mengedukasi untuk peminumannya harus tetap sesuai dengan peraturannya, sesuai dengan dia bisa diminumnya, diserapnya yang baik seperti itu. Karena kalau misalnya minumnya tidak sesuai dengan aturannya, dalam artian dia digerus atau dalam perut yang ada isinya, itu dikhawatirkan nanti obatnya tidak dapat memberikan hasil yang efektif seperti itu. Jadi kita memotivasi untuk sebisa mungkin pasien minum sesuai dengan aturannya.
0: Gitu. Yang mungkin seperti yang saya tanyakan tadi agak kesulitan untuk minum obat karena ya mungkin nggak terbiasa atau seperti apa sehingga harus dibantu dengan makanan lain atau dengan cara lain. Bagaimana ini, Mbak Oki?
1: Nah ini dilema ya jadinya ya karena memang harusnya kosong tapi beliau nggak bisa. Jadi nanti sebenarnya tidak nggak boleh juga sebenarnya, memang harus sesuai dengan yang perut kosong itu, karena kalau okay. ada isinya nanti efeknya kurang, dikhawatirkan nanti bakterinya nggak mati seperti itu. Jadi kita memang harus memotivasi agar sebisa mungkin mau
0: gitu, hanya dengan digelontor air hangat begitu ya, air putih hangat begitu. Habis ya oke okay, baik ya. Nah kemudian ini Mbak Oki, kadang-kadang ada juga orang yang kemudian mengeluh, wah terasa ada efek samping begitu ya, rasanya setelah minum obat TB begitu. Ini sering kali yang beredar di masyarakat, ada dilema-dilema semacam tersebut. Menyikapi hal ini bagaimana ini Mbak Oki?
1: Yeah, baik, setiap obat tentu saja memiliki efek samping gitu ya. Karena memang tapi nanti kita lihat apakah efek sampingnya itu sangat mengganggu pasien atau tidak seperti itu. Nanti kalau misalnya memang tidak mengganggu pasien ya berarti tetap kita gunakan, diteruskan sebagaimana mestinya. Juga dapat kita lihat bahwa efek manfaat dan manfaat dan efek sampingnya itu lebih banyak yang mana sih seperti itu. Apakah kalau misalnya efek sampingnya itu memang berat gitu, mungkin bisa saja nanti disampaikan ke dokter. Jadi mungkin untuk ada penggantian regimen terapi atau seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya efek sampingnya dirasa memang minor, tidak terlalu berat, nanti biasanya tetap dilanjutkan gitu. Karena takutnya kalau tiba-tiba pasien menghentikan obat tapi tidak dikonfirmasikan ke dokter, ya itu tadi nanti bakterinya nggak mati, masih hidup gitu, tidak mati seperti itu. Jadi pengobatannya kurang efektif seperti itu.
0: Oke, ya baik. Okay, baik Mbak Oki, kita juga mengajak pendengar untuk bergabung ya di kesempatan siang kali ini. Baik. Yang mungkin pengen tanya-tanya nanti Mbak Oki akan tanggapi begitu ya. Okay, baik. Silakan pendengar untuk kebersamaan kita tentunya dalam Indonesia Sehat. Satu tema kita, tuntas minum obat paru kembali sehat. Tuntas minum obat paru kembali sehat. Bersama beliau Mbak Oki Petalia Wati Aswam APT dari RSUD Sleman. Silakan ya, kami nantikan untuk kebersamaan Anda pendengar. Langsung saja untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Baik, kita akan kembali setelah yang berikut. Tetap terhubung ya Mbak Oki.
1: Oke. Baik.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
3: Pendengar, Anda menggemari pedas? Tahukah Anda, cabai memiliki kandungan vitamin C 7 kali lebih banyak dari jeruk. Selain itu juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, seperti melancarkan pencernaan, membantu meringankan migrain dan nyeri otot, serta dianggap sebagai pendorong metabolisme potensial untuk menurunkan berat badan.
0: Baik pendengar, pastinya untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini, kita berjumpa dalam Indonesia Sehat ya. Dan Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911 bersama beliau Mbak Oki dari RSUD Sleman. Masih terhubung ya Mbak Oki ya?
1: Iya Mas.
0: Oke, okay. Kita terima untuk yang sudah bergabung dalam Indonesia Sehat. Selamat siang.
4: Siang Mbak Dina.
0: Oke, okay, selamat siang juga dengan Pak Joni kah ini?
4: Iya.
0: Yeah. Iya Pak Joni di Sleman ya Pak Joni.
4: Baik.
0: Oke, okay, Pak Joni di Sleman silakan.
4: Selamat siang Mbak. Oke, okay, salam sehat di Indonesia. Begini Mbak, begini. Prevalensi TB ini terus meningkat ya.
1: Betul.
4: Pemicunya itu sepertinya hunian-hunian yang tidak ideal. Nah, bagaimana sekarang masyarakat kita prosentasenya yang desil 5 ke bawah cukup besar, lebih dari separuh penduduk Indonesia. Jadi bagaimana kalau tidak ada kesejahteraan, artinya lapangan-lapangan kerja, sektor ekonomi lebih mapan ya, sehingga mereka tidak bisa memiliki rumah-rumah yang ideal. Padahal pemicu terbesar persentase dari keadaan rumah yang tidak ideal seperti rumah kecil dihuni lebih dari beberapa orang karena dorplet itu gampang menularkan berventilasi dan sebagainya. Ya, jadi saya rasa memang pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan rakyat ya. Ya mungkin dengan cara lebih luas membuka lapangan kerja sehingga mereka pun bisa menciptakan atau membuat rumah-rumah yang memenuhi standar. Jadi harapan saya itu Mbak.
0: Ini yang menjadi harapannya. Oke, okay, baik. Terima kasih sekali Pak Joni yang sudah bergabung. Baik. Ini lebih mungkin lebih ke harapannya Pak Joni dan juga masyarakat Indonesia. Ya, kalau rumah yang mungkin tanpa ventilasi yang cukup ini pastinya juga sangat berpengaruh ya untuk pasien tuberkulosis. Betul begitu Mbak Oki?
1: Ya, betul sekali. Karena kan kalau tidak ada ventilasi memang tidak ada cahaya yang masuk ya. Jadi memang dikhawatirkan kumannya tidak masih ada di situ gitu. Tapi kalau
0: pasien tuberkulosis memang sangat membutuhkan untuk sinar matahari atau sirkulasi udara. Betul begitu ya?
1: Betul, betul sekali.
0: Tidak bisa tergantikan misalnya dengan alat lain atau seperti apa ini Mbak Oki?
1: Nggak bisa, karena memang butuhnya cahaya ya. Kalau cahaya memang butuhnya adalah dari ventilasi itu. Takutnya kan misalnya selain cahaya itu juga kan karena perlu ada ventilasi untuk sirkulasi di ruangannya itu ya. Kalau nggak ada sirkulasi kan takutnya misalnya ada pasien TB di ruangan itu. Dan dia kan ada bakterinya tuh ya, namanya pasien dengan TB gitu. Kalau nggak ada sirkulasi, nggak ada cahaya yang masuk kan kumannya masih ada di situ, nggak mati gitu. Dan bisa menularkan ke yang lain ya. Jadi salah satu cara agar nggak menularkan ya itu tadi, dengan pengobatan yang sampai tuntas itu tadi, itu juga salah satu cara untuk memutus penularan ke orang lain gitu.
0: Memutus rantai penularannya begitu dengan ini ya, rutin minum obatnya sampai usai begitu ya.
1: Ya okay. Betul sekali.
0: Baik, terima kasih sekali Pak Joni yang ada di Sleman. Ya, harapannya juga ini ya, rumah-rumah yang dihuni itu tetap ada ventilasi dan jendela begitu ya Pak ya. Oke, okay. Terima kasih untuk Pak Joni yang mungkin akan bergabung juga. Silakan nih pendengar, kami nantikan Anda bisa bergabung langsung ya di line telepon kami 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Satu tema kita, tuntas minum obat paru kembali sehat, bersama beliau Mbak Oki dari RSUD Sleman. Silakan ya yang mungkin akan bergabung. Oke, okay, Pak Heru di Kusumanegara. Terima kasih untuk Pak Heru yang ada di Kusumanegara. Adik saya usia 25 tahun yang menderita asma begitu ya, sudah berobat namun seringkali ketinggalan untuk obat hisapnya begitu. Nah, apakah hal tersebut berbahaya? Pak Heru di Kusumanegara. Nih silakan.
1: Ya, okay. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau untuk asma itu sebenarnya obat hisapnya itu ada dua jenis ya. Ada dia yang berfungsi sebagai pengontrol, dalam artian untuk mengontrol agar asmanya tidak kambuh. Yang kedua itu adalah sebagai pelega. Jadi dia digunakan saat kambuh saja gitu. Jadi isi obatnya beda ya. Kalau misalnya yang untuk pengontrol itu agar tidak kambuh-kambuh gejalanya. Kalau untuk yang pelega itu memang agar saat kambuh itu langsung kerja cepat seperti itu. Nah, ada baiknya sebenarnya kalau untuk obatnya yang dia berfungsi sebagai pengontrol, obat yang diminum rutin itu kalau bisa jangan sampai tertinggal gitu. Karena dikhawatirkan saat tidak dipakai obatnya itu nanti akan muncul lagi keluhan gitu ya. Jadi mungkin tiba-tiba sesek atau seperti apa kayak gitu, atau batuk atau mengi kayak gitu kan, jadi nanti

0: apoteker begitu ya, yang meracik, membungkus obat dan lain-lain. Nah, sebetulnya kalau peran dan fungsi dari apoteker sendiri, terutama bagi pasien TB ini seperti apa, Mbak? Apakah memang bisa memberikan konsultasi khususnya dalam hal konsumsi obatnya atau seperti apa ya?
1: Baik, sebenarnya kalau peran apoteker terutama di rumah sakit itu sangat luas sekali ya. Jadi kami itu sebagai apoteker bertugas bukan hanya untuk melayani pasien, tapi juga untuk melakukan pengelolaan atau menyediakan obat-obat yang akan diberikan kepada pasien, seperti itu. Jadi secara garis besar kami itu terbagi menjadi dua ya pekerjaan kami, yaitu penyediaan logistik farmasi ya istilahnya, kayak obat-obat seperti itu. Dari awal kita akan merencanakan mau dibeli obat apa, kemudian pengadaan obatnya seperti apa, kemudian sampai ke penyimpanan obatnya ya, untuk memastikan bahwa obat yang akan kami berikan ke pasien itu masih aman, terus efek masih aman digunakan gitu, stabilitasnya masih bagus seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga untuk melaksanakan pelayanan kepada pasien ya, karena di rumah sakit itu kan pasiennya nggak hanya pasien rawat jalan, tapi ada pasien rawat jalan, pasien rawat inap, pasien IGD. Jadi nanti kalau di pelayanan pasien, nanti biasanya nanti pasien datang dengan resep, nanti resep yang datang itu tidak serta-merta kami layani, tapi harus tetap kita cek apakah sesuai, apakah benar dosis, benar obat, benar sediaan, seperti itu. Kalau misalnya memang ada yang kira-kira perlu dikonfirmasikan kepada dokter penulis resep, nanti kami konfirmasikan ke dokter penulis resep. Setelah itu kami membuat etiket obatnya agar nanti pasien mudah saat meminum obat, kemudian kita barulah kita ambilkan obatnya. Kalau misalnya dia obat yang sudah jadi, kalau misalnya obat yang diracik, kan kadang ada obat yang diracik, yeah. Itu kita juga meracikkan. Setelah obatnya siap, nanti barulah kita menyerahkan kepada pasien, seperti itu, disertai dengan edukasi cara penggunaan obat yang benar. Apalagi untuk obat-obat dengan penggunaan khusus kayak TB gitu kan, kita harus lebih aware gitu, lebih memberikan informasinya itu lebih mendetail. Juga dengan obat-obat untuk paru-paru kan biasanya obat-obat dengan penggunaan khusus ya, okay. Jadi kayak misalnya dihisap atau disemprot gitu, nanti saat nanti pas kita menjelaskan ke pasien juga harus dijelaskan sedetail mungkin agar pasien dapat menggunakan dengan benar.
0: Okay. Ternyata ini ya tugas dan perannya besar ya untuk apoteker ini ya, Mbak. Oke. Ya, terima kasih sekali. Kemudian yang sudah bergabung ada Mbak Cika di Godean. Terima kasih sekali Mbak Cika. Ya, mungkin akan bergabung untuk line telepon ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Silakan pendengar, kami tunggu ya. Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Baik, untuk Mbak Cika di Godean. Terima kasih Mbak Cika. Nah, kalau di apotek itu apakah kita bisa konsultasi obat yang pernah kita miliki begitu ya, ini obat jenis apa begitu, dan apakah juga obat tersebut harus dari label apotek yang bersangkutan. Oke, terima kasih untuk Mbak Cika di Godean, silakan.
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Cika. Jadi sebenarnya kalau untuk ke apotek bisa-bisa saja untuk menanyakan, mengkonsultasikan obat yang sudah didapat gitu. Nanti insya Allah saat menanyakan kepada apoteker, nanti apoteker akan menjawab agar jadi nanti obat yang diminum itu tepat dan efektivitasnya bisa terjaga, seperti itu.
0: Begitu ya. Jadi boleh konsultasi obat sih sebenarnya ke apotek begitu ya?
1: Bisa nggih.
0: Iya bisa ya. Oke, baik. Masih ada waktu yang mungkin akan bergabung. Silakan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Ya, balik ke tuberkulosis begitu Mbak Oki. Nah, kalau untuk pasien tuberkulosis khususnya misalnya yang usia anak-anak begitu dibanding yang dewasa, kan kalau anak-anak ini kadang ada masa-masa bosan, masa ngambeknya, masa aduh lagi gak mau minum obat dan sebagainya begitu. Peran orang tua sampai sejauh mana ya agar juga tetap bisa konsumsi obat itu sampai tuntas begitu ya. Dan kalau untuk masa anak-anak begitu, katakanlah misalnya di bawah usia 10 tahun begitu, apakah juga sampai harus 6 bulan konsumsi obatnya?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi obat TB walaupun anak-anak itu juga sampai 6 bulan ya. Obatnya juga sama, kita ada fixed dose combination, jadi tiap tablet itu ada

0: dosisnya yang tertentu. Nanti minumnya juga bisa 2, bisa dari 1 tablet bisa sampai 5 tablet sesuai berat badan. Tapi kalau untuk anak ini beda dengan yang dewasa. Jadi tabletnya itu adalah tablet dispersible. Jadi dia bisa dilarutkan dengan air. Tidak boleh digerus tapi dilarutkan dengan air seperti itu. Jadi dengan seperti itu diharapkan memang untuk anak-anak lebih mudah digunakan ya. Kemudian memang karena pengobatan jangka panjang memang sangat dibutuhkan peran dari orang tua ya. Dimana orang tua itu kan setiap orang tua mengetahui karakteristik anaknya. Jadi bagaimana caranya nanti orang tua itu merayu atau memotivasi agar anaknya itu bisa minum obat dengan rutin seperti itu.
1: Oke, iya. Butuh peran orang tua juga begitu ya dok.
0: Betul sekali kalau anak.
1: Oke okay, ya. Oke okay, baik ya, kemudian juga misalnya pada khususnya pada anak-anak ini ketika ada TB paru begitu ya, untuk konsul ke dokter atau ke rumah sakitnya seperti itu, ini memang sudah diberikan durasi waktunya atau seperti apa ini Mbak Oki?
0: Jadi biasanya kalau untuk anak-anak dia dibawa diperiksa oleh dokter spesialis anak ya. Kalau anak maksudnya memang ke dokter spesialis anak. Nanti biasanya setelah terkonfirmasi terkena TB gitu, terdiagnosa TB, nanti biasanya nanti langsung kita berikan obatnya. Biasanya kalau jangka waktunya nanti di fase-fase awal biasanya setiap 2 minggu sekali nanti pasiennya akan datang untuk ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokternya. Tapi nanti kalau sudah berjalannya waktu nanti biasanya jadi setiap 1 bulan sekali seperti itu. Oh, selama betul. 6 bulan.
1: Pas awal lebih sering untuk frekuensi berkunjung ke dokter begitu ya?
0: Okay. Biasanya sekitar 2 minggu, di 2 okay. atau 4 pertemuan pertama seperti itu.
1: Oke, okay. Ya baik. Nah, saya pengen tahu untuk RSUD Sleman ini, Mbak Oki, kalau untuk tingkat keberhasilan dari pengobatan pasien TB ini, boleh tahu dong sampai sejauh mana?
0: Alhamdulillah ya, di kami memang kasus putus obat itu tidak ada seperti itu. Jadi semuanya berhasil menyelesaikan gitu pengobatan TB-nya seperti itu. Itu bukan hanya karena kami nakesnya, tapi juga semangat dari pasien dan keluarga pasien yang mau menyelesaikan pengobatan sampai akhir seperti itu.
1: Oke, ini luar biasa sekali ya. Baik, mungkin di penghujung perbincangan kita untuk kesempatan kali ini, sebetulnya apa sih pesan yang bisa disampaikan khususnya bagi pasien penderita TB yang memang masih aktif untuk mengkonsumsi obat ini, Mbak Oki? Silakan.
0: Baik, untuk pasien ya, untuk orang-orang yang sekarang sedang berjuang mengelawan TB, pada intinya tetap semangat karena TB itu bisa sembuh, jadi tidak usah khawatir untuk minum obat seumur hidup itu tidak perlu. Yang penting kita rutin untuk minum sampai 6 bulan, rutin sampai pengobatan selesai, nanti insya Allah bisa sembuh dan kembali sehat melaksanakan aktivitas seperti biasanya, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Oki. Semoga juga perbincangan kita di kesempatan kali ini memang bisa menginspirasi. Salam untuk semua rekan-rekan yang ada di RSUD Sleman ya Mbak Oki.
0: Baik, terima okay. kasih kembali.
1: Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi.
0: Sampai okay. jumpa, waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya baik, pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Sehat Pro 1 RRI Yogyakarta. Tuntas minum obat paru kembali sehat. Bersama beliau ada Mbak Oki Vitalia Wati Swam APT dari RSUD Sleman. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
2: Wonten apa toh, Pak? Kulo niku wangsul tadi sebulan malih, Pak.
1: Iya, toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya, toh.
2: Pak, nanggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
4: Baik, pendengar, untuk selanjutnya kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi ex-Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nemeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional, seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karis Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Cina dengan total 135 medali, lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali, Korea di posisi ketiga dengan 54 medali, Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali, Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Nira Bilitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu Lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat berolahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam Grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk Anda, kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, kita berjumpa. Tentunya sesaat lagi kita akan jelang untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang pada hari ini insya Allah dari Masjid Baitur Ridho Kompleks RRI Seturan. Dan pastinya sudah terhubung dengan rekan Agus Pramana yang telah berada di Masjid Baitur Ridho Kompleks RRI Seturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Agus Pramana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dina Febrina.
0: Iya, baik, siap mengantarkan untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat bagi pendengar Pro 1 dan Pro 4 RRI Yogyakarta. Silakan.
1: Baik, terima kasih Dina Febrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar kaum Simbol Jumat dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1, pendengar Pro 4 dan juga pendengar RRI Digital. Kembali kami hadir dalam siaran langsung ibadah sholat Jumat yang kali ini kami siarkan langsung ibadah sholat Jumat 25 September 2026 dari Masjid Baitur Ridho Nusantara Kompleks RRI Seturan. Perlu kami sampaikan untuk Anda, nantinya imam dan khotib akan dipimpin pastinya di kesempatan kali ini bersama Ustaz Harbi Yamto, dan nantinya untuk kumandang ayat-ayat suci Al-Quran akan dikumandangkan oleh Ustaz Roni Okta Kristanto yang akan mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran di kesempatan kali ini. Baik, pendengar, mengawali rangkaian ibadah sholat Jumat, kami akan kumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan berkumandang, dan di kesempatan kali ini akan dibacakan surat Yunus diawali ayat ke-62. Pendengar kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita akan menuju ke mimbar tilawah.

الحمد لله الذي بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة جمعة رحمكم الله. Mengapa setiap khatib naik mimbar selalu mengingatkan kepada jamaah untuk bertakwa? Hal ini di samping merupakan rukun khutbah, tetapi di lain hal di nukilan surat Al-Hujurat 13 diterangkan bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata yang oleh Allah dimuliakan itu bukan sekedar mereka yang memiliki harta benda berlimpah, bukan mereka yang memiliki gelar profesor, bukan mereka yang sekedar memiliki jabatan tinggi. Akan tetapi Allah ngendika bahwa yang akan dimuliakan oleh Allah adalah siapa saja yang bertakwa. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, takwa merupakan taruhan kehidupan kita dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, takwa inilah yang harus kita raih. Karena kalau kita ingin meraih satu jabatan, sulit. Ingin mendapatkan pekerjaan yang mentereng juga sulit. Bahkan untuk meraih titel yang tinggi juga sulit. Tetapi kalau kita ingin meraih gelar takwa, ternyata jalannya sangat mudah, asalkan kita mau. Mengapa? Sebab beberapa ulama berpendapat bahwa orang yang bertakwa itu asalkan dia mau mematuhi perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Imam Qusaybi yang lahir pada tahun 986 di Khurasan memberikan satu esensi takwa, merupakan karakter seseorang menurut pendekatan filosofis akrostik. Artinya begini, miterat pangandikanipun Imam Qusairi, wong sing takwa kuwi tanda-tandane dikira tobasake nenggon huruf takwa. Takwa terdiri dari 4 huruf, 1 tak, 2 kof, 3 wawu, keempat adalah iya. Apa artinya itu? Bahwa tanda-tanda orang yang bertakwa, kata Imam Qusairi, itu nomor 1 tak, itu diartikan tawadu. Maka orang yang bertakwa sekalipun memiliki jabatan tinggi, memiliki harta benda berlimpah, kesempurnaan badan entah itu tampan atau cantik,

Tapi kalau orang yang bertakwa tentu tidak akan sombong. Sebab ternyata sombong ini malah bisa mencelakakan manusia sekalipun dia ahli ibadah. Maka ada sebuah jargon mengatakan bahwa orang bermaksiat bisa masuk surga karena bertobat, tapi ahli ibadah bisa masuk neraka karena sombong, congkak, angkuh. Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling pangandika la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa itu? Mangkana fi qalbihi min kibarin, barang siapa yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Nauzubillah. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa adalah huruf yang kedua, yaitu qaf. Qaf diartikan oleh Imam Qusairi artinya qanaah. Dalam bahasa Jawa nrimo ing pandum. Jadi setelah berusaha memaksimalkan potensi waktu yang ada, kemudian hasilnya sekalipun tidak sesuai dengan harapan, dia tetap nrimo ing pandum. Ini juga sependapat dengan kaum Jabariyah bahwa hakikat manusia hidup itu tidak ubahnya seperti wayang sing dilakoke karo Ki Dalang. Contoh, Ki Dalang menceritakan wayang namanya Raden Gadot, kaca ingkang sekti mandraguna, ora tegas tapak paluning pandhe sisaning gurinda, tinatah mendhap jinara menter. Pindha nyelentik tanpa sudang, mabur tanpa swi. Pertanyaannya, tapi kapan Raden Gadotkaca bisa mabur tanpa swi? Yaitu ketika dipegang oleh Ki Dalang. Kalau seandainya Raden Gadotkaca tadi dimasukkan ke kotak, kira-kira bisa terbang sendiri atau tidak? Tentu tidak bisa. Maka nek uang ora trimo pandume Gusti Allah, apike gendang lebokke kotak. Yang ketiga, wawu diartikan oleh Imam Qusairi adalah singkatan dari warok. Orang yang takwa selalu menjauhkan diri dari sesuatu yang bersifat subhat atau meragukan, apalagi yang jelas-jelas itu haram. Ini juga dinukilkan dalam surat Al-Fath ayat 29. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ketika mau melakukan sesuatu, ditanyakan dulu dengan cara ini Allah ridha atau tidak. Kalau sekiranya Allah tidak ridha atau bertentangan dengan syariat, maka sebaiknya harus kita hindari, kita jauhi. Semoga dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjauhi sesuatu yang bersifat subhat, apalagi yang haram. Terakhir, nomor 4. Ya. Imam Qusairi mengartikan ya ini artinya yakin. Artinya apa? Yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang diterima oleh Allah. Dengan kata lain, kalau kita fanatik, jangan fanatik kepada organisasi massa agama kita, tapi fanatiklah kepada Islam kita. Karena jelas inna dina indallahi Islam, bahwa yang diterima oleh Allah itu yang beragama Islam. Ya Allah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر فانتهى عما نهى عنه وحصى أشهد أن لا إله إلا الله الوحيد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار صلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء اتق الله اتق الله اتق الله اتق الله فقد فاز المتقون. Kesimpulan dari khutbah yang pertama tadi adalah mari bersama-sama dengan saya dari hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, hendaklah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pesan Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta, selalu bertakwalah kepada Allah di mana, kapan saja, dalam keadaan seperti apapun jua. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan selain pertolongan-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah agar kami senantiasa mampu mematuhi perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Seraya kita menundukkan kepala dan mendekatkan kedua mata hati kita, marilah kita bersama-sama berdoa dengan harapan semoga Allah mengabulkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, kami yang bersimpuh di hadapan-Mu ini sesungguhnya merasa malu bermunajat kepada-Mu oleh karena terlalu banyaknya dosa kami kepada Engkau ya Allah. Namun oleh karena ampunan-Mu lebih besar daripada dosa kami, maka ampunilah segala salah dan dosa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kami yang bersimpuh di hadapan ini dalam rangka menunaikan perintah-Mu salat berjamaah Jumat. Jadikanlah Jumatan saat ini sebagai awal untuk peningkatan kualitas takwa kami kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub 'alaina taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka istiqamah istiqamah istiqamah warzuq lana rizqan halalan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

jiwa. Ya. Perlu kita ingatkan bahwa kesempurnaan sholat jamaah diperlukan rapat dan lurusnya shaf. Untuk mengetahui rapatnya apabila salah satu anggota tubuh saling bersinggungan. Untuk mengetahui lurusnya adalah pada tumit yang belakang. Yang di belakang maupun yang di luar masjid, mohon mengkondisikan. Sawu sufufakum fa inna tasbihata sufufi min

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara, kami hadirkan dari Masjid Baitur Ridho Nusantara, Kompleks RRI Sturan. Saya Agus Pramana bersama tim teknik siaran luar, ada Rifai Samudra dan juga ada Bayu Parabola. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Agus Pramana dan kru siaran luar RRI Yogyakarta. Pendengar Pro 1 dan Pro 4 RRI Yogyakarta, Anda baru saja mengikuti untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Ridho Kompleks RRI Seturan, dan imam dan khotib beliau Bapak Ustadz Harpianto dengan kori Bapak Ustadz Roni Okta Kristanto. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar kebersamaan kita untuk kesempatan siang kali ini, kita juga akan mengetahui bagaimana kondisi terkini stok darah PMI dan tempatnya di mana pendengar Anda bisa berdonor darah. Baik, untuk kebersamaan kita untuk edisi hari Jumat kali ini sudah terhubung Mbak Yani dari Palang Merah Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi yang untuk Anda. Kita sapa. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Dina, wah ini luar biasa ya di hari Jumat berkah.
0: Iya
1: gitu
0: benar,
1: ya,
0: hari Jumat kita ketemu ya.
1: Akhir pekan, ketemu lagi. Nah ini kan hari Jumat, akhir pekan gitu. Jelang akhir pekan, karena kalau Jumat itu pikirannya, hatinya sudah ringan. Oh besok udah libur, kayak gitu-gitu. Nah besok itu Mbak Dina, itu tuh sudah merencanakan apa? Biasanya kalau kita, biar kita akhir pekan itu bisa relax gitu ya, biar kita itu relax itu ya berarti rencanakan kalau misalnya besok ya habiskan waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta. Gitu loh Mbak Dina.
0: Artinya memiliki rencana diri. Sehat di akhir pekan gitu ya.
1: Benar, merencanakan akhir pekan gitu ya, dengan sehat di akhir pekan gitu ya Mbak Dina ya. Nah, merilekskan diri dengan berkumpul bersama keluarga dan juga teman-teman kita. Tinggalkan itu dulu ya, scroll-scrollnya tinggalkan dulu. Kemudian, nah kalau sudah merencanakan, merefleksikan diri bersama berkumpul bersama dengan orang-orang tercinta, dengan keluarga, dengan teman-teman gitu ya, yang berkualitas. Nah, coba lakukan aktivitas menyenangkan bersama-sama dengan mereka gitu ya. Misalnya apa Mbak Dina, yang ringan-ringan saja kayak olahraga, ngobrol santai di mana? Mau di kedai kopi atau di mana? Atau mau menonton film bareng-bareng? Gak apa-apa gitu ya. Yang jelas adalah ketika kita bersama menghabiskan waktu dengan orang-orang tercinta, ini adalah salah satu cara memperbaiki suasana hati dan merilekskan diri kita. Itu Mbak Dina.
0: Asik ya. Ini bagaimana untuk bisa menikmati akhir pekan dengan tetap sehat dan semangat gitu ya.
1: Benar banget Mbak Dina.
0: Baik Mbak Yani, kemudian juga untuk informasi di mana pendengar bisa berdonor darah dan juga untuk stok darah PMI, silakan nih.
1: Ya Mbak Dina dan juga pendengar, untuk informasi stok darah kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Di hari ini, di hari Jumat, ada masih 3 kegiatan yang masih akan berlangsung dan juga ini berlangsung gitu ya. Ini bersama di donor darah PMI Kabupaten Bantul, tempatnya ada di Desa Wisata Kadisoro, Gilang Harjo, Pandak, Kabupaten Bantul. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian bersama di donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, ada di SMA Negeri 2 Wonosari. Nah ini di KPK Wonosari Gunung Kidul, dimulai pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat. Sementara itu bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo, tempatnya ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Tempatnya ada di Fakultas MIPA nih pendengar. Di Jalan Kolombo, Karangmalang, Catur Tunggal Depok, Sleman, dimulai pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat. Sementara untuk besok di hari Sabtu, catatan kita baru ada 2 kegiatan. Bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul, tempatnya ada di DM Swalayan Pusat, ini di Pleret Bantul. Kemudian juga ada di Politeknik LPP Yogyakarta di Jalan Urip Sumoharjo, Yogyakarta. Ini dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja pendengar juga bisa langsung ya ke Uni Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Atau besok mau akhir pekan dengan donor darah boleh banget gitu ya. Karena ada beberapa golongan darah, mayoritas sih sudah mencukupi ya di siang hari ini, namun memang ada beberapa komponen yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Perlu kita informasikan selengkapnya kepada pendengar di siang hari ini, langsung saja gitu ya Mbak Dina ya.
0: Oke, silakan nih Mbak Yani.
1: Ya Mbak Dina dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, MRC dan juga TC. WB Hulu Pet berisi seluruh komponen darah, PRC, Pack Resel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan AWB 3, PRC 46, TC 8. Kemudian di golongan B tercatat di siang hari ini WB 3, PRC 69, TC 12. Golongan O B3 PRC 65 TC9, sementara untuk golongan AB BB2 PRC 57 TC-nya ada 8. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman. Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman, langsung saja nih pendengar, ada di Jalan Rajimen Sucandri Harjo Sleman, line telepon 869909. Kemudian untuk kelompok rokok di siang hari ini, golongan A PRC 8 TC2, golongan B-nya BB3 PRC 7 TC5, golongan O WB2 PRC 21 TC6, golongan AB-nya WP4 PRC 5 TC-nya ada 4. Anda yang berada di seputaran kelompok rokok mau donor darah boleh banget loh ya, di seputaran kelompok rokok sembari menikmati makan siang setelah salat Jumat gitu ya, menambah berkah di siang hari ini. Ada di Jalan Bayangkara Surat Pengasih kelompok rokok, lain telepon 7732444. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul, golongan A-nya WP13 PRC 45, golongan B WP14 PRC 66, golongan O WP15 PRC 39. Sementara untuk golongan AB di siang hari ini WP3 PRC-nya ada 5. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Gunung Kidul. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Gunung Kidul, ada di Jalan Nusaindah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Lain telepon 394500. Kemudian kita bergeser ke Bantul nih pendengar. Golongan A WB5 PRC 19 TC 7, golongan B-nya WB 10 PRC 99 TC 3, golongan O WB5 PRC 40 TC 2, golongan AB-nya WB 2 PRC-nya ada 5. Untuk Bantul di siang hari ini pendengar mencukupi, Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja di Jalan Citra Sudirman nomor 1 Bantul, nah teleponnya di 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Di golongan A PRC 67 TC 16, golongan B PRC 151 TC 19, golongan O nya PRC 112 TC 23, sementara untuk golongan AB PRC 109. Untuk siang hari ini di Kota Yogyakarta, Anda mau donor darah pendengar boleh banget ya, langsung saja. Ada di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372-176. Mbak Dina.
2: Oke, Mbak Yani. Terima kasih banyak ya untuk informasi yang disampaikan nih Mbak Yani. Salam buat rekan-rekan PMI ya.
1: Semangat ya. Oke, siap betul, Mbak betul. Dina. Kita bersama-sama
2: tetap makan
1: stay
2: siang.
1: Tune di 91.1 ya. Sembari makan siang.
2: Oke. Iya. Terima kasih Mbak Yani.
1: Matur nuwun Mbak Dina. Selamat siang. Semangat pagi.
2: Semangat

0: Tahukah Anda, dalam gelap kita lebih cepat tertidur. Agar mata cepat terpejam, disarankan menyalakan lampu kamar yang redup. Ini karena kegelapan merangsang produksi melatonin, hormon yang mempercepat tidur. Sementara ketika ada cahaya, walau mata kita terpejam, otak tidak bisa memproduksi melatonin karena kebingungan membedakan antara siang dan malam.
1: Ini dulu, Bapak. Bagus sekali
2: mana,
1: buat
2: mana
1: mereka ini. Kita buat juga lah.
2: Joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya, loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Jumat 25 September 2026, bahwa serumum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis 24 September 2026, terdapat 6 kejadian kebakaran lahan, antara lain yang pertama di Pringapus, Kiripurwo, Kirimulyo, Kulon Progo, yang bermula dari pembakaran sampah pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kemudian yang kedua di Karanggawang, Mororejo, Tempel, Sleman, ketiga di Banjarharjo 2, Muntuk, Delingo, Bantul, keempat di Tunggul Barat, Semanu, Gunung Kidul, lima di Ledok Sari, Kepek, Ponosari, Gunung Kidul, dan yang keenam di Ngelengkong, Serut, Gedang Sari, Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Kamis, secara visual teramati 21 kali guguran lava ke arah Barat Daya, yaitu Kali Boyong, Kali Sat atau Putih, dan Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 1 kali guguran lava ke arah Barat Daya, yaitu Hulu Kali Kerasa, dengan jarak luncur 1.600 meter, teramati 1 kali guguran lava ke Hulu Kali Sat atau Putih dengan jarak luncur 1.800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, terdapat informasi dari BMKG mengenai peringatan dini cuaca dan iklim pada dasarian kedua September 2026 bahwa seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta berstatus awas kekeringan meteorologis pada 21 hingga 30 September 2026. Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan masyarakat dan pemangku kepentingan melakukan pengelolaan sumber daya air secara efisien serta menyesuaikan kegiatan dengan kondisi wilayah. Informasi cuaca dan iklim juga perlu terus diperbarui melalui kanal resmi BMKG. BPBD DIY juga mendorong kesiapsiagaan lintas sektor. Untuk masyarakat, penggunaan air perlu diprioritaskan untuk kebutuhan pokok seperti minum, memasak, dan sanitasi. Masyarakat juga dapat memanfaatkan penampungan air serta melaporkan kondisi kekeringan di lingkungannya kepada pemerintah kelurahan atau BPBD. Kemudian di sektor pertanian dan peternakan, penggunaan air secara hemat, penyesuaian pola tanam, serta penyediaan cadangan pakan dan air minum ternak menjadi bagian penting dalam menghadapi kemarau. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Busdalop BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VS 170,3 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

Baik pendengar, temani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk jumpa kita di hari yang ke-25 September 2029 untuk beberapa daftar harga komoditas, di antaranya harga daging sapi tetelan 1 kg sebesar Rp90.000 per kilogramnya, untuk minyak goreng kemasan premium 1 liter Rp20.000 per kilogram, untuk minyak kita 1 liter Rp15.700 per kilogramnya. Untuk harga telur ayam ras 1 kilogram Rp25.000 per kilogramnya, harga kacang hijau Rp26.000 per kilogram, bawang putih cutting 1 kilogram dengan harga Rp38.000 per kilogram, untuk garam halus Rp12.000 per kilogramnya, harga daging sapi padepan Rp180.000 per kilogram. Sementara untuk harga kacang tanah Rp38.000 per kilogram. Saya sarikan dari harga pangan Kota Yogyakarta untuk Pasar Beringharjo.

Pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini. Dan pastinya juga informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya yang temani untuk kebersamaan Anda di edisi siang kali ini. Tentunya Anda juga bisa mengikutinya nanti dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, tentunya banyak hal yang ternyata bisa menjadi inspirasi untuk berkarya, dan salah satunya dari limbah minuman. Ya, yang kopi yang biasanya identik dengan biji yang disangrai kemudian diseduh menjadi minuman. Padahal bagian buah kopi yang selama ini kerap dianggap sebagai limbah juga bisa dinikmati. Kulit buah kopi tersebut dikenal sebagai kaskara yang dikeringkan dan diseduh seperti teh. Nah, apa itu kaskara? Berasal dari bahasa Spanyol yang berarti kulit atau kupas. Kaskara merupakan buah kopi merah atau cherry kopi yang melindungi biji kopi, kemudian dikeringkan dan kulitnya dimanfaatkan sebagai minuman teh herbal. Teh kaskara yang diseduh ini akan menghasilkan warna coklat kemerahan dengan rasa asam seperti kismis atau asam jawa, tergantung pada jenis proses, asal perkebunan, dan varietas kopinya. Dan menyadur Australian Broadcasting Corporation News di tahun 2021, awalnya kaskara hanya digunakan petani sebagai kompos. Tetapi setelah melewati tahapan riset, kaskara bisa dimanfaatkan menjadi teh yang enak diminum dan pastinya kaya akan antioksidan. Nah, kalau mungkin Anda tertarik ya untuk menikmati kaskara tersebut. Ya baik, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Temani kebersamaan Anda.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Jumpa kita pendengar di siang hari ini. Saya Agatha Erna melanjutkan kembali perjalanan kita dalam Jogja siang ini. Sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan jelang Warta Siang.

0: Jadi kegiatan ini serentak di seluruh Indonesia untuk memperingati peringatan ke-81 HUT TNI.
1: Tetapi tolonglah kita itu di Kabupaten Sleman ini sudah banyak korban. Tolong dihentikan dulu untuk sementara. Bukan berarti kami menolak MBG.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, menjelang hari ulang tahun ke-81, TNI AU di Yogyakarta semakin mendekatkan diri ke rakyat, salah satunya dengan kegiatan bakti sosial dan pasar murah pangan. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Warga Peduli Anak mengkritisi dan mendesak agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman dievaluasi. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Menjelang hari ulang tahun ke-81, TNI AU di Yogyakarta semakin mendekatkan diri ke rakyat. Salah satunya dengan kegiatan bakti sosial dan pasar murah pangan. Selengkapnya hadir bersama Rosihan Anwar.
1: Tahu informasi ada pasar murah dari mana?
2: Dari RT. Kan dapat kupon.
3: Wing Pendidikan atau Wingdik 100 Terbang Adi Sucipto Yogyakarta menggelar bazar atau pasar murah dalam rangkaian kegiatan HUT TNI ke-81 tahun ini. Selain itu ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang diminati masyarakat. Sulistiyowati bersama puluhan warga di sekitar Lanut Adi Sucipto turut memburu sembako murah yang disediakan oleh Bulog Yogyakarta pada bazar murah Wingdik 100 Terbang Yogyakarta. Sulistiyowati berharap kegiatan serupa dapat digelar lebih sering untuk meringankan beban masyarakat.
1: Karena Bu merasanya begini.
2: Ya lumayan lah, saya juga borong nih dan ya agak miring lah daripada di warung.
1: Apa saja pun yang dibeli?
2: Ada beras, gula, minyak, tepung. Yang buat sehari-hari aja.
1: Ya. Harganya lebih murah ya Bu ya?
2: Ya, alhamdulillah lebih murah.
1: Ada harapan untuk TNI AU Bu?
2: Ya mudah-mudahan ada terus lah. Ya, jika apa setengah bulan, apa setengah tahun atau 3 bulan tu diadakan, jadi kita buat ngantengin keluarga sini.
3: Sementara itu, Waluyo, warga Pelemlor, Banguntapan, Bantul, kepada awak media menyatakan dirinya tidak hanya tertarik membeli sembako murah, tetapi juga pemeriksaan kesehatan gratis yang dibuka untuk umum.
1: Pak, kalau menurut Bapak kegiatan ini bermanfaat nggak, Pak?
4: Bermanfaat untuk keluarga.
3: Komandan Wingdik 100 Terbang, Kolonel Penerbang Muhammad Yunus menyatakan, pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bentuk kepedulian TNI AU, khususnya Wingdik 100 Terbang dalam rangka semakin mendekatkan TNI kepada masyarakat.
5: Dalam rangka peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Jadi kegiatan ini serentak di seluruh Indonesia untuk memperingati peringatan ke-81 HUT TNI.
1: Dalam rangkaian ini apa aja kegiatan yang dilakukan?
5: Kegiatan sudah dimulai dari beberapa hari yang lalu, dimulai dari pengecekan kesehatan, baksos yang dilaksanakan serentak di Congot, kemudian di Wonosari, kemudian di rumah sakit, kemudian ada operasi katarak gratis, kemudian ada operasi bibir sumbing, kemudian selain kegiatan baksos juga ada kegiatan fun run maupun TNI run yang dilaksanakan serentak di Bagorda Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Mengangkat tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur, 3 matra TNI di Yogyakarta juga menggelar kegiatan serupa, baik pasar murah, bakti sosial dan juga pemeriksaan kesehatan gratis yang menjangkau masyarakat luas khususnya kalangan ekonomi lemah.
0: Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Warga Peduli Anak mengkritisi, mendesak agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman dievaluasi. Vika Asalia melaporkan.
6: Bagaimana Indonesia emas tahun 2045 itu bisa terwujud kalau generasi muda atau young generation kita dikirimkan keracunan.
7: Aliansi Warga Peduli Anak mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sleman untuk melakukan audiensi terkait sejumlah permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan program MBG. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Sleman, Yegustan Ganda, beserta jajarannya. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus keracunan MBG, khususnya di Kabupaten Sleman, dengan jumlah korban mencapai lebih dari 700 anak sejak program tersebut diluncurkan. Perwakilan Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI yang tergabung dalam Aliansi Warga Peduli Anak, Rindi Astika Yuliana, meminta agar program MBG dihentikan sementara dan dilakukan audit menyeluruh guna mencegah terulangnya kasus keracunan.
8: Tetapi tolonglah, kita itu di Kabupaten Sleman ini sudah banyak korban. Tolong dihentikan dulu untuk sementara, bukan berarti kami menolak MBG. Karena kita tahu tujuan baik dari MBG itu kan adalah untuk mengatasi stunting, untuk memenuhi gizi bagi anak-anak, lansia, ibu hamil yang katanya. Tetapi karena lansia, ibu hamil itu rentan Bapak Ibu terkontaminasi yang namanya toksik, maksudnya keracunan dan lain sebagainya. Tetapi kalau diberikan MBG, mohon maaf, MBG-nya basi dan lain sebagainya, apakah benar itu bisa
6: sesuai dengan tujuan misi strategis presiden kita mencentumkan adanya program MBG.
7: Menurutnya, penghentian sementara program MBG perlu dilakukan sebagai langkah evaluasi, bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah tersebut. Menanggapi suara dari sejumlah aktivis, Ketua DPRD Sleman Yegustan Ganda menyatakan akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan.
9: Kita yakin sehebat apapun Ketua DPRD mengatakan apabila dengan penuh tekanan, Ketua DPRD mengatakan MBG dihentikan, itu tidak bakal terjadi. Tetapi yang harus kita pahami bersama tadi, ada anak-anak yang harus kita lindungi, kalau itu saya sepakat.
7: Gustan menambahkan ia telah menanyakan secara terperinci penyebab terjadinya kasus keracunan MBG, termasuk alasan mengapa kasus tersebut terjadi di sekolah tertentu dan tidak terjadi di seluruh SPPG. Dengan demikian, DPRD Sleman akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sleman serta sejumlah pihak terkait untuk membahas perbaikan dalam pelaksanaan program MBG.
0: Sementara itu di Bantul, untuk memastikan kualitas menu MBG, pemerintah Kabupaten Bantul akan mengadakan survei di tingkat satuan pendidikan hingga ibu hamil dan balita. Selengkapnya kita dengarkan bersama Aji Permono.
10: Apalagi untuk yang bumil, kemudian balita itu kan nggak boleh ada kletor sedikit.
11: Pemerintah Kabupaten Bantul akan melaksanakan survei kepuasan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Tak hanya menyasar penerima manfaat di tingkat sekolah, survei juga dilakukan pada ibu hamil dan balita yang mendapatkan MBG. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji menyatakan, langkah tersebut bertujuan untuk memastikan para penerima manfaat mendapatkan makanan dengan kualitas terbaik, terutama pada ibu hamil dan balita yang membutuhkan gizi seimbang demi mencegah persoalan malnutrisi. Hermawan menegaskan, pemberian MBG bagi ibu hamil dan balita memang membutuhkan kehati-hatian ekstra. Sebab kelompok tersebut masuk dalam periode krusial sehingga sistem pencernaan dan kebutuhan nutrisi mereka sangat sensitif.
10: Kalau di Bantul kan variasinya lebih banyak toh dibanding yang apa DIY, karena kan varian kita kan lebih banyak toh. Nanti sampai ke itu juga ke bumil nanti akan kita survei sekalian. Apalagi untuk yang bumil kemudian balita itu kan nggak boleh ada kletor sedikit saja kan nggak boleh. Kayak misalnya rhabdomyolisite itu kan resiko terjadi kejadian fatal itu kan lebih tinggi sebenarnya.
11: Hermawan menambahkan, survei kepuasan MBG sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Pemda DIY. Pemkab Bantul kini tinggal mengadaptasi formula tersebut dengan penambahan parameter yang disesuaikan.
10: Sebenarnya di DIY itu sudah, tapi kan level mana ya, level SLTA atau. Jadi Satgas DIY itu nek memberikan masukan iso titis gitu loh. Inisiatifnya ya dari Satgas Kabupaten, tetapi terinspirasi dari Satgas DIY. Justru fitur minimal dari DIY akan kita pakai, kemudian akan kita tambah beberapa parameter yang sekiranya bisa memberikan apa namanya efek yang lebih positif lagi.
11: Lebih lanjut, survei akan dimulai pada bulan ini dan akan dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan. Hasil survei akan dikirimkan ke Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi pelaksanaan.

0: Masih dalam warta siang pendengar, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menaruh perhatian serius terhadap kesehatan mental kelompok pelajar dan anak sekolah. Berdasarkan hasil screening cek kesehatan gratis atau CKG, ditemukan indikasi awal gangguan mental ringan serta kecemasan pada anak tingkat SMP hingga SMA. Selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus memperkuat pencegahan gangguan mental pada usia remaja. Apalagi kini, sekitar 5% pelajar SMP dan SMA diketahui mengalami gangguan kesehatan mental sesuai hasil cek kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gregorius Anung Trihadi, mendorong peran keluarga dan sekolah agar melakukan intervensi dini.
2: Ada gejala kecemasan, depresi. Kalau kita lihat itu tadi depresi. Kalau terkait dengan kecemasan, ya mungkin sekitar 5 itu sudah mulai menunjukkan kecemasan ringan. Ya 5% dari hasil CKG ya, CKG saja. Jadi ini bukan hasil general ya, CKG itu adalah cek kesehatan gratis.
1: Menurut Anung Trihadi, masa remaja memang rentan terkena gangguan kesehatan mental sebab mereka dalam masa pertumbuhan.
2: Jadi secara umum kan sebenarnya gangguan jiwa ringan, gangguan jiwa itu kan sangat tergantung dari kondisi internal dan paling banyak adalah eksternal, gangguannya eksternal. Nah, kalau kemudian kita secara mental kuat, artinya mental kuat itu dari mana? Pengasuhan, isi keluarga dan sebagainya. Kalau itu bagus, dari pengaruh dari luar itu kemudian masih bisa ditampis. Tapi kalau kemudian itu kurang bagus, itu potensi untuk terjadi gangguan cukup besar.
1: Selain itu, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengingatkan masyarakat agar memantau kondisi kesehatan secara berkala, terutama untuk memastikan kesehatan mental tetap terjaga.
0: Informasi terakhir dalam Warta Siang kali ini. Peningkatan kasus influenza menjadi perhatian di Kota Yogyakarta. Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat, mewaspadai penularan di ruang publik, serta melengkapi vaksinasi, terutama bagi anak-anak. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
3: Ada kenaikan, tapi masih kondisi yang mandali gitu.
4: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mencatat terjadi peningkatan kasus terutama pada pneumonia dan ILI, influenza-like illness. Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Dinkes Kota Yogyakarta, Dr. Endang Sri Rahayu mengatakan, kasus ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, secara umum mengalami fluktuasi sejak awal tahun 2026. Menurutnya penanganan bisa dilakukan termasuk mencegah terjadinya penularan di satu rumah. Dokter Endang menjelaskan, pencegahan bisa dilakukan dengan gerakan masyarakat hidup sehat, germas, maupun PHBS, terutama kembali membiasakan cuci tangan, termasuk lanjutnya memisahkan orang yang tengah sakit agar tidak memperluas atau mempercepat penularan. Selain menerapkan hal tersebut di rumah, Dokter Endang juga mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi penularan di tempat-tempat umum, karena memang diakui potensi penularan bisa terjadi di mana saja, termasuk di sekolah ataupun penitipan anak.
3: Jadi, Puskesmas itu selain menangani kasus itu juga edukasi bagaimana mencegah masyarakat itu untuk terkena. Nah, jadi edukasi itu bisa meliputi ini ya, pencegahan kemudian kewaspadaan, maksudnya pencegahan supaya tidak menular dalam satu keluarga itu. Karena kalau tidak ada edukasi, di dalam satu rumah itu terjadi, bisa terjadi pingpong gitu ya. Yang satu disembuhkan, yang satu kena lagi gitu ya. Jadi menyeluruh edukasinya itu betul-betul masyarakat kita bagaimana mencegah ya, mencegah terjadi kenaikan kasus itu. Dari edukasi itu, selain bagaimana cara pencegahan itu, ya bagaimana kembali ke kegermas gitu ya. Jadi gerakan masyarakat untuk hidup sehat gitu. Karena mau tidak mau tetap itu ya.
4: Dokter spesialis mikrobiologi klinik dari Departemen Mikrobiologi FKKMK UGM, Dr. Raden Ludang Pradipta Rizki menyampaikan, fluktuasi kenaikan kasus influenza yang terjadi sejak akhir bulan Agustus hingga pertengahan bulan ini, disinyalir karena tipe A yang menginfeksi manusia dan hewan. Diakui influenza tipe ini sering mengagetkan karena hampir sebagian besar pasien atau keluarga pasien mengatakan terjadi demam tinggi dan lebih dari 2 hingga 3 hari.
5: Dan tentunya di antara pendengar RRI ini juga ada yang guru, syukur-syukur ada kepala sekolah. Nah, kalau ada siswa-siswinya ataupun bahkan orang tua yang putra-putrinya sedang batuk berat, kemudian pilek, demam tinggi, ya mungkin jangan dipaksa terlebih dahulu untuk masuk sekolah. Karena terbukti memang itu penularannya bisa dalam lingkup yang sederhana, yang paling kecil itu di sekolah, kan seperti itu. Bisa jadi separuh kelas gak masuk semua, itu kejadian, itu memang yang dialami seperti itu. Sehingga tolong memang kami dibantu dari sisi kami yang ada di dunia medis terkait dengan pemahaman ini supaya ya tidak usah masuk sekolah terlebih dahulu. Begitu juga dengan pihak sekolah, tentunya bisa memahami.
4: Baik Dokter Endang maupun Dokter Ludang mendorong agar orang tua juga melengkapi vaksinasi bagi buah hatinya agar anak tidak mudah sakit dan jika memang sakit tidak sampai berat. Melalui vaksinasi juga bisa terbangun kekebalan komunitas yang membentengi masyarakat dari berbagai macam penyakit.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta siang, kembali kami akan menyampaikan pokok-pokok berita. Menjelang hari ulang tahun ke-81, TNI AU di Yogyakarta semakin mendekatkan diri ke rakyat. Salah satunya dengan kegiatan bakti sosial dan pasar murah pangan. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Warga Peduli Anak mengkritisi dan mendesak agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman dievaluasi. Dengan demikian pendengar, bersama Prima Hapsari di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri warta siang kali ini. Selamat siang, terima kasih atas kebersamaannya.

kita kan selalu berdua. Seiring nada yang kini Daku nyanyikan, biar badai topan menghalang, cinta kita tidak berubah hatiku. Itulah sekelumit lirik lagu berjudul Nuansa Kasih, dinyanyikan Sandro Tobing dan diciptakan Dori Kalmas. Lagu yang rilis di tahun 1989 ini ada di album bertajuk Nuansa Kasih. Sandro Tobing, salah satu penyanyi yang mencuat dari ajang Festival Bintang Radio dan Televisi, menjadi idola remaja saat itu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini lurus atau belok?
1: Pakai GPS aja.
0: Kadang GPS itu gak bener, Ma. Terus kita mau makan kemana?
1: Terserah papa lah. Yang penting makanan dan tempatnya bagus buat selfie. Dan yang ada wifi-nya, Pa. Kuotaku mau habis nih, mati gaya kalau telat update. Terus nyari mejanya yang deket stop kontak, Pa. Sudah lobet nih.
0: Waduh, mama kena gejala nomofobia. Mama, hidup itu sak matio saja. Jangan takut dibilang kudet, kurang update.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Yogyakarta.
3: Eh, wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
4: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
3: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
4: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
3: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Anda, air mata ternyata bukan hanya berisi air, tetapi terdiri dari lemak, lendir, dan air. Selain itu juga mengandung enzim dan antibodi untuk melawan infeksi. Air mata berfungsi sebagai pelumas bola mata ketika kering.
1: Nama lengkap saya Retno Februhartati, tapi panggilannya di udara di radio saya Mawar Kuning. Saya mendengarkan RRI dari sejak tahun 96. Saya senang sekali mendengarkan Pro 1 itu yang ada acaranya Ruang Rindu dan Indonesia Banget. Harapannya untuk RRI sebetulnya banyak acara-acara yang kesenangan pendengar sebetulnya ya. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja untuk mendengarkan Pro 1 dari Mutiara pagi dari jam 5 sampai nanti jam 10 terus nanti jam 12 disambung sampai malam jam 24. Tapi kalau saya lagi di dapur juga ada lagu sendiri yang ada di dapur. Jadi mana-mana selalu Pro 1 itu jadi radio kesayangan saya. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.

Lagu simfoni yang indah diciptakan Robby Leatemia, diikutsertakan dalam Festival Lagu Populer Indonesia ke-8 tahun 1980, keluar sebagai pemenang.

dinyanyikan pertama kali oleh Bob Tutupoli dan terdapat dalam album kompilasi Festival Lagu Populer Indonesia bersama dengan 8 lagu finalis yang lain dirilis di tahun yang sama. Lagu simfoni yang indah menjadi hits besar pada era 80-an.

Mantan vokalis grup Dewa 19 Once Mekel merilis ulang lagu simfoni yang indah di tahun 2012 bernuansa orkestra, musik di aransemen Erwin Gutawa.

yang indah versi Once juga dirilis dalam musik video diunggah di YouTube pada Maret 2012. Dalam video tersebut menggambarkan sosok wanita Indonesia serta keindahan alam dan budaya Indonesia.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Edisi semangat di hari Jumat, siang hari ini. Meskipun di luar sana, di siang bolong. Saya nggak tahu kenapa julukannya siang bolong begitu ya. Cuacanya cerah, panas banget, sumerlet ya pendengar ya. Kita akan ngademkan diri, menyejukkan hati, tentu dengan bersilaturahmi satu sama lain, menjalin komunikasi di 02745803333. Sedangkan WhatsApp atau pesan singkat kita ke 08112711911.

Temanya apa ya? Di siang hari ini, tidak tahu mengapa, mungkin karena ini waktunya jam makan siang atau sudah kelewat ya, maka temanya masih seputar makanan saja ya. Makanan dengan bumbu kacang atau saus kacang, apa toh yang disuka? Kan kadang-kadang ada apa tuh? Lotek. Terus ada juga gado-gado. Lantas ada juga pecel. Padahal pecelnya tuh versinya macam-macam ya pendengar ya. Ada yang versi Jogja, versi Jawa Tengah, versi Jawa Timur, ya kan? Atau mungkin juga kalau makanan Sunda ada batagor, ada juga siomay. Terus apa lagi ya? saya kurang ini nih, kurang ingat ya. Nah, mungkin ada di antara Anda panjenengan di siang hari ini tentu sambil memilih koleksi lagu pop Indonesia era tahun 90-an hingga 2010 ya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia, sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Matur nuwun yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita ke 0811-2711-911. Nanti tak bacakan. Kalau ada yang mau bergabung lewat sambungan telepon, boleh juga ke 0274-580-333.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Saya Pak Beni dari Condong Catur. Biasanya di udara Beni Condong Catur. Di kalau acara di area itu saya semua senang karena ya gimana ya, dari pagi sampai sore sampai malam sampai terakhir itu area terus, jadi ya itu saya senang. Idolanya siapa ya, semuanya idola. Dulu waktu itu ada Pak Margono, Pak Edi, siapa? Ediono, ada Bu Mary, ada lalu yang sekarang-sekarang, oh ya Buning, nikah. Nah mulai sekarang ada yang baru-baru ini, ada Bu, Mbak Lulu, Mas Agus, Mbak Dina, Mbak Irna, habis semuanya, Mas Ferry, dan semuanya. Untuk RRI, mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-81. Semoga tetap saya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Iya, tentu ingat ya dengan lagu ini. Era tahun 90-an, lagu ini sempat juga ngehits ya pendengar ya. Di antara koleksi lagu-lagu lainnya di era tahun 90-an atau mungkin justru lagu-lagu dari Tito Sumarsono yang lain ya. Katakanlah Selalu, kemudian juga Kamu, ini merupakan lagu-lagu hits dengan vokal Tito Sumarsono. Bicara mengenai lagu Selalu milik Tito Sumarsono, ini adalah salah satu lagunya yang kalau biasanya Tito Sumarsono itu menyanyikan lagu-lagu ciptaannya sendiri dan itu sempat hits juga. Tapi kalau lagu Selalu milik Tito Sumarsono, ciptaan dari pencipta lagu yang lain, musisi yang lain ya, ada Cosi Pratama. Baik, di 0274-580-333 coba tak buka sambungan teleponnya sekarang. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Halo, bangga musik Indonesia.
0: Aduh, monggo.
1: Selamat siang Mbak Agatha.
0: Dayoh dari jauh.
1: Enggak jauh.
0: Rada tak keker.
1: Dekat-dekat aja ini.
0: Oh gitu, oh, berarti pas gak di wates.
1: Ya di wates lah, tapi kan dekat, belum ada 50 km kok.
0: Oh gitu. Ora gitu ya.
1: Iya, kan
0: jadi jauh itu 50 km ke atas ya Pak Ibu.
1: Oh iyalah.
0: Oh gitu. Itu. Oh iya.
1: Udah melebihi target itu.
0: Oh. Yang penting sampai kemlekeren ya.
1: Atas lah. Nanti enggak gemoy banget.
0: Waduh. Pak Ibu, Pak Ibu. Oh gitu. Oh ya. Iya. Pokoknya biasa-biasa saja ya. Sedang-sedang nah, saja.
1: Itu kan sedang enak dipandang.
0: Soalnya tiap hari makanannya bumbunya kacang.
1: Lah itulah.
0: Lah itu.
1: Nanti kalau jerawat gimana?
0: Nah, jerawat cinta. Pak, iya, makanan dengan bumbu kacang, saus kacang. Apa ya. Toh Pak Ipul yang disukai?
1: Gado-gado, Mbak.
0: Gado-gado.
1: Iya.
0: Oh, 11-12.
1: Iya, kalau gado-gado seneng banget, Mbak, tapi yang agak pedes itu.
0: Oh, ya, harus ya. Ada pedesnya ya?
1: Iya, Mbak. Kalau enggak pedes ya enggak. Nggak nikmat, kurang nikmat.
0: Oh, jadi kurang makin kurang. Akrab dengan gado-gado makanannya ya?
1: Jam 3.
0: Waduh, apa itu?
1: Ada tamu.
0: Oh.
1: Tunggu ya. Bentar ya, Mbak.
0: Oh, Je. Ya sudah, lagunya apa, Pak Ipul?
1: Nggak, sepuluh, nggak apa-apa.
0: Oh, gitu.
1: Ngomongin gado-gado tadi loh.
0: Oh, jangan-jangan tukang gado-gado ngantar pesanannya.
1: Enggak, malah kepengen ya.
0: Oh, baiklah. Oh, lagunya menopo, Pak Ibu?
1: Dari, dikasih dari Klub Aktis, Mbak.
0: Klub Aktis?
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Ada apa sih, Mbak Erna?
0: Klub Aktis itu dari hati, cinta dan luka, boleh? Gimana? Atau yang lain?
1: Yang ketiga apa, Mbak?
0: Si, Klub Aktis. Ini harus dua ini. Sana dan sana atau
1: satu aja.
0: Oh satu ya, aja
1: dari hati, apa
0: ini, huh? Gitu
1: hati
0: ya
1: aja. Iya dari hati. Oh, iya. Aja ya.
0: Oh dari hati. Oh,
1: pokoknya dari hati ke hati aja.
0: Nggak rempelo ya.
1: Nggak usah.
0: Oh ya, kita cinta. Tunggu ya
1: hati,
0: ada
1: ke hati, nggak ada yang lain.
0: Oh gitu. Gejolak kaula muda ada
1: ya. Nggak apa-apa kan, mana Mbak, antara gejolak kaula muda dan dari hati ke hati.
0: Oh ya, gejolak kaula muda tuh yang agak ngebit ya Pak ya.
1: Iya, oh, itu, oh. Yang banyak orangnya cewek-cewek juga.
0: Oh, iya, badminton itu toh. Videonya pokoknya, yuk buat siapa lagunya?
1: Pokoknya itu semuanya aja, ini enggak ditunggu, ada yang datang.
0: Oh ya, ya.
1: Terima kasih Mbak Agatha ya.
0: Kembali kasih ya Pak Ipul ya, sudah menyempatkan diri.
1: Saja, selamat siang semuanya. Semoga semua diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Agatha, selamat siang.
0: Selamat siang. Yang lagi terima tamu, monggo saja silahkan gitu ya. Kalaupun mungkin ada yang mau bergabung kembali, 0274-580-333. Selamat siang, Indonesia banget. Cik. Halo?
2: Halo, Mbak Dina ya?
0: Ini Erna ini, Bu.
2: Ya?
0: Erna.
2: Oh, Mbak Erna. Ramila, Mbak Dina, cengkoknya.
0: Apanya? Cengkoknya?
2: Orangnya.
0: Oh gitu.
2: Ya, ya,
0: besok tak dengarkan suaranya teman saya
2: hampir
0: itu. Oh, iya. Siapa Bu, siapa?
2: Coba apa Bu Ama.
0: Ya. Oh halah Bu Ama. Oh iya. Ini soalnya suaranya kok lebih jelas ya Bu Ama ya.
2: Ini aku rumah teman gitu.
0: Oh mungkin tak pikir habis makan lote apa pecel. Ini temanya adalah makanan berbumbu kacang yang disukai.
2: Oh.
0: Mm-mm. Apa Bu?
2: Hah? Ibu suka itu deh.
0: Apa Bu Ama?
2: Gaduh-gaduh.
0: Oh, gaduh-gaduh juga. Sama dengan Pak Ipul. Sama dengan Pak Ipul tadi ya. Jangan-jangan gaduh-gaduh langganannya sama ya.
2: Mbak Erna, soalnya aku baru ini, baru muter
0: video. Oh ya, lagunya mau yang ada dalam daftar lagu atau memilih sendiri?
2: Lagunya milih boleh nggak Mbak?
0: Milih sendiri boleh, di sini ada juga tak bacakan Pak Bu?
2: Boleh.
0: Boleh, ada Itang Yunas, Klaklikluk, ada juga Imaniar Kacau, BIP, Seribu Puisi, lalu ada Lea, Jangan Katakan Cinta, ada Dewi Sandra, Ku Akui.
2: Itu Mbak Erna yang ini aja yang...
0: Yang apa?
2: Apa aja Mbak?
0: Hah? Kacau?
2: Kacau.
0: Oh ya, kacau, gitu ya. Yuk, mau menyapa siapa Bu Ama?
2: Nyapa Mbak Erna, sama kita aja di situ.
0: Nje.
2: Ya,
0: Mas Ipo,
2: tadi Mas Yang, Pak Beni, Pak Karman, Pak Adi, Mas Yang juga.
0: Ya.
2: Mbak Erna, terima kasih Mbak Erna.
0: Kembali kasih ya Bu Ama ya. Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, di sesi ini satu lagi penelpon ya, sebelum kita kembali ke lagu di Indonesia Banget. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
3: Selamat siang Indonesia Banget, 100% Indonesia. Indonesia Bangga, ada Mbak Erna di area Jogja.
0: Oh, senang sekali sudah gabung pendengar kita Pak Fauzi.
3: Iya.
0: Mbak
3: Erna, saya tidak bergabung berarti saya tuh nggak bisa tidur, gelisah aja.
0: Waduh.
3: Kangen sama Mbak Erna, siaran gak masuk-masuk gitu.
0: Berat tuh Pak Fauzi ya.
3: Ya iya, itu berat pokoknya. Harus berat.
0: Yo, baik, Pak Fauzi, makanan berbumbu kacang yang paling disukai?
3: Bubuk kacang.
0: Makanan berbumbu kacang yang paling disukai?
3: Ya, apa? Kacang hijau itu kan.
0: Oh, kacang hijau.
3: Nah, itu aja.
0: Yo, bubur, baiklah.
3: Enak kan seperti.
0: Oh ya, baik. Lagunya?
3: Di aku oleh Dr. Jogi itu bagus, sehat kan itu.
0: Oh gitu.
3: Lagunya juga gitu
0: aja. Baik. Lagunya mau yang ada dalam daftar lagu atau pilih sendiri, Pak Fauzi?
3: Coba ada daftar.
0: Coba. Daftar lagunya ada Itang Yunas, Klaklikluk. Lalu BIP, Seribu Puisi. Ada Imaniar Kacau. Ada Dewi Sandra, Ku Akui.
3: Imaniar kayaknya.
0: Imaniar, wah sama pilihannya dengan Bu Ama kok sama nih tadi, jangan-jangan telepon-teleponan dulu ya?
3: Ya enggak.
0: Oh enggak.
3: Dalam hati aja gitu.
0: Kan. Oh gitu. Sak frekuensi gitu ya.
3: Ya iya itu.
0: Boleh. Baik.
3: Dalam hati aja kan gitu.
0: Iya.
3: Mbak Erna ya.
0: Jee.
3: Gimana sekarang Jogjanya cuaca di siang hari ini?
0: Sebentar, saya tak nengok ke kiri. Set. Soalnya jendelanya di kiri. Panas cerah Pak. Di sana sama berarti ya.
3: Panas begabang berteduh Mbak Erna ya. Saya lagi panas-panasan misalnya di hutan. Ada pohon yang rindang atau bisa berteduh dengan angin sepoi-sepoi yang masuk di hati. Coba kalau panas hati.
0: Wah jangan. Jangan diikuti panas hati.
3: Kalau seseorang yang disayangi tiba-tiba diambil orang kan panas hatimu. Kemana berteduhnya? Susah gitu aja.
0: Wah ini kayaknya curhat nih ya Pak Fauzi ya.
3: Bukan curhat ya.
0: Oh bukan. Namanya, gitu. Baik. Lagunya buat siapa Pak Fauzi?
3: Iya gitu. Yang barusan siapa tuh?
0: Tadi ada Bu Ama sama Pak Ipul.
3: Bu Ama ya buat Ibu Mawar Kuning, buat Ibu Hajah Nani, buat Mbak Enes Rahayu. Kemana Mbak Enes Rahayu? Sehat mudah-mudahan sehat. Udah lama
0: gak ada kontak
3: sama Mbak Enes Rahayu. Biasanya suka ada. Nanyain kabar ya, mudah-mudahan Mbak Erna Sarayu sehat ya.
0: Amin.
3: Ada juga Mbak Andin, Bu Tuti, ada juga Ibu Umi, kemudian juga Bu Yayu, ada Bu Sri juga. Tak lupa Mas Epul, atau Mas Epul, Pak Puji, Pak Yono, juga Pak Pak Siapalahan Sukandun, jangan lupa lagi ya. Ada juga buat bahasaan, gitu kan. Pak Ramadan yang ada di Sorong, di Pop di Jayapura, ada juga Bah Mus di Tanjung Pinang, dan Bang Leman di Bandar Lampung. Buat siapa lagi ya? Buat semua-semuanya aja ya. Karena lupa lagi saya pun tidak sebutkan satu hal. Spesialnya buat Kang Dede Mulyadi ya lah.
0: Iya, baik. Terima kasih ya Pak Fauzi ya.
3: Ada pantun atau kurang?
0: Masih ada pantun. Oh, jadi kurang pantun, lengkap tanpa pantun ya. Monggo silakan Pak Fauzi.
3: Iya, seperti itu. Beli buku dari Trenggalek kan. Ke Kota Jalan Istana itu kan. Memang aku orangnya jelek. Baik. Banyak wanita yang terpesona itu kan.
0: Oh, gitu ya. Aduh.
3: Memang jelek pada ada punya kumis itu kan gitu kan.
0: Oh, ya, dari istana. Gini, Pak.
3: Iya, beli buku dari Ciamis ke Kota dan Istana, memang aku orang berkumis, banyak wanita yang terpesona gitu, jelek tapi
0: berkumis. Oh, gitu. Oh, masih ada sambungannya ya. Ya iya, gitu, berarti kita, mendingan gini.
3: Jadi laki-laki enak kalau tidak berbunga tidak pede itu kan aja.
0: Iya, ke istana naik sapu lidi, Pak. Berarti yang penting bisa membuat bahagia, Pak Fauzi. Selamat siang. Yo, monggo. Iya, pendengar, nanti saya buka kembali di 0274-580-333. Tapi karena kita ada di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia, maka kita pun akan mendengarkan lagu pop Indonesia. Dari Club 80s, ini dia Pak Ipul.

0: Nama saya Ana Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Saya itu suka di RRI itu bagaimana kita bisa banyak hal yang saya tahu gitu. Ya, sering saya juga masuk di situ di RRI, apalagi yang masalah-masalah yang saya suka gitu. Kami sebagai warga Yogyakarta dan kami suka dengan RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat, selamat dan selamat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kecap.

Iya, salah satu ratu musik R&B Indonesia ya, tahun 90-an. Ada Imaniar dengan Kacau. Tapi semoga saja siang hari ini gak kacau ya, sesuai dengan agendanya yang sudah Anda harapkan ya pendengar ya, untuk menikmati aktivitas di siang hari ini. Pastinya di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Tak buka lagi di 0274-580-333. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget. Oh, putus ya.

0: Kita coba kembali di sambungan telepon 0274580333. Selamat siang Indonesia banget. Kok putus lagi? Jangan sampai putus lagi yang ketiga kali ya. Aduh sakit loh ya. Baik, kita coba kembali ya. Semoga yang ini tidak putus ya. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget. Assalamualaikum, sugeng siang.
0: Waalaikumsalam. Dengan Cengcereng
1: Ibu yang di perbukitan.
0: Oh, terima kasih sudah memberikan kata kunci Bu Satilah.
1: Iya.
0: saya takut salah ya nanti ya kayak kemarin loh ya. Gitu selalu di tengah sawah ya. Jadi salah. Ya, Bu Satilah, temanya siang hari ini adalah makanan yang berbumbu kacang yang paling disukai. Menapa?
1: Pecel.
0: Pecel.
1: Pecel sayur.
0: Pecel sayurnya mana? Khasnya mana? Pecel sayur yang khas mana? Kan banyak tau kadang Jogja, yeah, yang Jawa Tengah, yang Jawa Timur. Rasanya ada beda-beda ya, Mbak?
1: Yang apa ya? Yang pecel sayur yang apa gaya Jogja.
0: Oh, kadang ada pecel bakminya itu ya. Sok-sokannya.
1: Iya.
0: Baiklah. Bikin sendiri apa beli jadi, Bu, biasanya?
1: Ya, bikin sendiri lah, lebih
0: enak. Wow, mantap.
1: Lebih mantap, punya.
0: Ulek-ulek-ulek gitu ya. Baik, Bu Satilah, karena kita ada di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia, maka memilih lagu di siang hari ini. Mau yang ada dalam daftar lagu atau milih sendiri?
1: Daftar lagunya apa aja, Mbak?
0: Oh, daftar lagunya ada, sebentar. Ini ada Dian Pramana Putra, Seakan Tiada Berakhir, Antara Kita, Rida Sita Dewi. Lantas ada juga Isi Hati, Hengki Supit. Lalu ada Sinaran Ermi Kulit. Ada juga...
1: Oh, yang pertama aja, itu Mbak. Huh? Yang pertama kali.
0: Oh, Dian Pramana Putra?
1: Iya.
0: Oh ya, boleh. Saya tak tarik dulu lagunya. Ser. Iya. Iya. Buat siapa lagunya, Bu Satilah?
1: Salam buat Bu Mawar Kuning, Bu Christine, Mbak Andin, Bu Ali,
0: iya,
1: Bu Ama, Mas Iful yang sedang sibuk. Ada apa, Manunggal Fair yang di dekatnya.
0: Oh ya, lagi sibuk ternyata.
1: Terus buat Bu Umi, Bu Nani, Bu Tuti, Pak Rimbang, Pak Peci Greito, Mas Rianto, Mas Andi, Mas Ian. Buat semuanya aja, semoga tetap sehat, semangat.
0: Amin.
1: Dan murah rezeki ke Mbak Erna. Amin. Kaya karya ngantos paripurno.
0: Matur nuwun sangat.
1: Tetap sehat, semangat.
0: Amin.
1: Matur kemauan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ternyata muncul suara tadi Bu Satilah ya. Di seputar Waduk Sermo ya, kalau gak salah ya Bu ya, di Kulon Progo sana. 0274580333. Selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget. Coba lagi.

0: Lagi ya, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Halo.
0: Halo, waduh akhirnya jedul Pak Yono dicetes bantul.
1: Oh. Lagi putus-putus Mbak Ira.
0: Oh, putus lagi.
1: Cintaku.
0: Oh iya. Jangan Pak lagu itu nanti ya.
1: Putus enggak marahi.
0: Iya, jadi putus nyambung ya. PBB. Baik, Pak Yono, makanan dengan bumbu kacang apa yang paling disuka? Ternyata putus lah.

0: Kita coba lagi. Halo, selamat siang, Indonesia banget. Aduh, bukus yang ada di kendungan sehabis mengambil jemuran.
1: Ini senang bisa masuk dari tadi,
0: Oh kan gitu, sekarang bisa Bu. Saya juga senang loh ketemu sama bukus dengar suaranya.
1: Anak lebih lama banget ya Mbak Erna ya.
0: Suwi gitu.
1: Ibu yang anggil, nama Buki anggil banget.
0: Oh gitu.
1: RRI gitu loh.
0: Oh iya Tomi loh.
1: Rasanya banyak.
0: Matur nuwun, terima kasih. Bukus-bukus, makanan apa dengan bumbu kacang yang paling disuka?
1: Telur dadar, dikasih bumbu kacang.
0: Oh, jadi telur dadar kasih bumbu kacang. Oh, sudah enak ya itu Bu ya?
1: Bu kan mau bikin telur dadar, kasih ini kan cabai segala macam. Itu diiniin, dikasih bumbu kacang. Aduh, buat makan enak banget. Nggak usah pakai sayur macam-macam, segala macam, lawu, ikan gitu, nggak usah.
0: Oh, iya.
1: Itu aja. Coba ini deh Mbak Erna di rumah, kalau misalnya ini bikin telur dadar. Telur dadar yang biasa pakai lencang segala itu loh. Daun bawang.
0: Oh, bahasa kerennya omelet. Omelet bumbu kacang ya. Baik, Bukus. Nggih, lagunya mau menopo ini Bukus? Nggih. Lagunya mau apa?
1: Lagunya kalau misalnya apa?
0: Siapa?
1: Dari mana? Kekasih itu loh. Enam artis JK bisa.
0: Siapa?
1: Kekasih enam artis JK.
0: Oh, enam artis? Oh, Kekasih. Saya tak carikan ya. Semoga ada ya, Bu ya. Oke. Kalau tidak ada, alternatif kedua apa?
1: Yang kedua Kasih.
0: Oh, enam artis JK ada.
1: Iya,
0: boleh.
1: Aja,
0: boleh. Ya, boleh.
1: Ya,
0: buat siapa, Bu?
1: Salam ya.
0: Boleh, monggo silakan.
1: Itu tadi siapa? Bu, Pak Yono.
0: Pak Yono kasihan, Bu.
1: Terus Ibu Ama, Ibu Sapila, terus Ibu siapa lagi ya? Ibu Mama Kuning, Mbak Novi, sama Bu Kuti, Nonggo Tirto. Terus ini Mbak Kristin, Mas Ipul ya tadi, ada Mas Ipul ya. Bu Lilis, terus Pak Budi Santoso juga. Ini Serandakan.
0: Gitu. Terus?
1: Oh ini, ya dan semuanya. Oh ya Pak John, barangkali dengan ini.
0: Oh jeh, ya.
1: Semuanya ya Mbak Erna ya.
0: Boleh besok, Bukus.
1: Besok kalau Mbak Erna siaran lagi, Bu E tak bisa masuk.
0: Oh ya, besok saya lagi loh ya. Langsung dicatat Bukus.
1: Terima kasih ya.
0: Ya, baik. Terima kasih kembali Bukus. Monggo siang. Terima kasih Pak Budi Santoso di Wonogiri. WA-nya sudah kita terima 0811-2711-911 untuk Bu Mawar Kuning, Bu Lilis, Bu Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Rianto, Mas Ardi, semuanya. Inka Kristi, Gambaran Cinta. Mbak Ernanya selamat siaran, terima kasih. Kalau saya sukanya pecel sayur ya. Ada juga Mbak Kristin yang ada di Sorogenen. Salamnya buat semuanya saja. Pokoknya yang suka dengan Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Kembali ke lagu ya. Nanti tak buka lagi di 0274-580-333. Dian Pramana Putra.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada

Iya, pendengar, dalam perjalanan kuliner Nusantara tidak bisa terpisahkan dari yang namanya bumbu kacang ya. Sudah ada dikenal sejak zaman kolonial. Banyak ragamnya yang memakai bumbu kacang. Selain mungkin akhirnya nasi padang, sate begitu ya. Kemudian juga nasi goreng. Yang namanya makanan atau kuliner dengan sambal kacang itu juga menjadi salah satu kuliner unggulan khas Nusantara. Gado-gado, lotek, pecel, apalagi ya. Otak-otak juga pakai bumbu kacang. Terus ketoprak pakai juga, siomay, batagor. Pokoknya masih banyak lah yang menggunakan bumbu kacang. Bahkan tadi ada yang menyampaikan variasi lain, telur dadar pakai bumbu kacang gitu ya. Matur nuwun loh ya pendengar ya, di sela-sela memilih koleksi lagu pop Indonesia, sudah menyampaikan makanan favorit dengan bumbu kacang di edisi kali ini. Namun sayang sekali, karena keterbatasan waktu, saya harus segera mengakhiri Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Saya Agatha Erna, kita ketemu lagi esok hari ya. Tentu Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, saya besok ketemu lagi dengan Anda pendengar. Pastikan tetap bersama kami. Nanti dalam Jogja sore ini ada rekan saya Ria Agustin yang akan bersama Anda. Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah hadir di ruang dengar Anda Kumpul Bocah. Lagu yang dulunya ya dinyanyikan oleh Vina Panduwinata yang dirilis pada tahun 1986. Nah, memang lagu ini menggambarkan keceriaan anak-anak di masa kecil. Dan sekarang lagu ini dinyanyikan ulang oleh Malik and the Essential, yang pastinya dengan musik yang lebih rancak lagi ya pendengar. Dan itu berarti di sore hari ini kita juga harus semangat seperti lagunya tadi ya. Oke, di sore hari ini Ria Agustin akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11. Nantinya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang dengan tema Ekonomi Digital. Jadi pastinya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: This is me. Eh, wes ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? RRI Semarang, senang sekali ada saya Aldi, ini bisa menjadi tuan rumah untuk Beranda Astacita sore hari ini. Karena siaran kita juga sedang didengarkan nih oleh teman-teman di Pro 1 Yogyakarta, Purwokerto, dan juga Surakarta. Sore ini pendengar kami akan membahas topik tentang UMKM ya, ini masih berkelanjutan. Kalau Anda bulan-bulan kemarin juga fokus mendengarkan dari Semarang tuh, kita selalu bahas tentang UMKM. Karena zaman sekarang ya, siapa sih yang tidak berusaha gitu ya pendengar. Ini ekonomi, siapa sih yang tidak berusaha menjadi CEO untuk diri sendiri, termasuk juga menjadi ini ya pengusaha UMKM pendengar. Nah, kita akan masuk dalam chapter bagaimana ketika UMKM ini masuk ke marketplace. Apakah butuh peluang? Apakah butuh tantangan? Atau mungkin juga ada strategi yang pas gitu ya. Kita membahasnya bersama dengan CEO Amartya Konsultansi dari ini ya, Farel Valiansyah. Selamat malam Mas Farel. Selamat sore Mas Farel.
2: Selamat sore.
1: Dari Rotary Club, saya sampai lupa nyebutnya tadi.
2: Betul.
1: Ya. Gimana, masih sibuk sama teman-teman Rotary atau disibukkan dengan klien-klien juga kegiatannya?
2: Dua-duanya.
1: Dua-duanya ya.
2: Kebetulan kemarin habis acara Rotary, ada district governor baru ya, baru acara kemarin.
1: Ketemu lagi sama penggiat-penggiat lagi gitu ya.
2: Betul.
1: Mas ya. Nah, ini kita bahas terkait dengan UMKM yang masuk ke marketplace. Tapi mungkin kita pengen tahu gambaran dari Mas Farel, UMKM zaman sekarang tuh gimana? Karena pasti beda ya dibandingkan dengan, saya merasa COVID itu menjadi salah satu indikator boomingnya UMKM Mas. Dan ada yang berlanjut, ada yang juga mungkin berhenti, ada yang survive, ada yang justru malah tambah makin ini ya, banyak orderannya gitu ya.
2: Yes.
1: Gimana pasar market zaman sekarang seperti apa untuk UMKM?
2: Semakin merajalela ya, apalagi di zaman sekarang orang-orang berusaha untuk keluar dari dread kemiskinan, mungkin mereka mau menambah penghasilan, mau menambah skill atau pemasukan, itu mereka mulai lari untuk mengusahakan usaha-usaha kecil yang mereka punya skill. Nah, tapi karena banyaknya persaingan sekarang, juga sekarang itu sudah menjadi lautan ya UMKM ini, rasa-rasanya ini sudah banyak sekali, bahkan ada survei di mana kalau kita membuka bisnis itu di tahun pertama itu cuma 20% sekitar ya, sekitar 20% UMKM yang survive. Kemudian di tahun berikutnya itu turun lagi menjadi 10%, di tahun berikutnya semakin kecil, sampai tahun keempat itu hanya 1% yang bisa bertahan.
1: Satu dari banyaknya tadi yang ini bertahan gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Ini berarti kan angka yang sangat kecil nih, satu dibandingkan dengan 99%. Yes. Berarti hanya orang-orang tertentu aja yang bisa survive gitu ya?
2: Betul.
1: Tapi kalau kita bahas untuk sore ini, UMKM-nya batasannya seperti apa nih? Karena saya melihat nih, tren sekarang tuh coffee shop, ini lagi menjamur gitu ya.
2: Yeah.
1: Itu apakah juga bisa digunakan sebagai UMKM atau harus ada produknya sendiri gitu, Mas?
2: UMKM itu kan sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan oleh kita sendiri ya, maksudnya yang kecil-kecil, mulai dari usaha
1: rumahan gitu ya.
2: Rumahan ya, sebenarnya. Jadi, apapun itu sebenarnya bisa disebut sebagai UMKM. Jadi, jangan mengecilkan diri, ini proyek kecil-kecilan, bilang aja ini UMKM. Bahkan ibu-ibu yang mungkin punya waktu luang, bikin-bikin PO, itu bisa loh digolongkan sebagai
1: jualan bawang. Yes. Itu udah masuk kategori UMKM.
2: Sudah
1: ya?
2: Dong, karena kan itu membantu perputaran ekonomi dan menghasilkan untuk mereka sendiri juga. Jadi tetap dihitung sebagai UMKM. Okay.
1: Ini menjadi jalan keluar bagi banyak orang ya Mas ya, ketika mereka pengen, aku pengen bikin usaha, pengen menjadi tadi ya, mendapatkan untung atau apa. Tapi juga pasti kan tidak semua orang punya strategi. Sampai akhirnya 99 diantaranya gagal gitu ya. Sebelum kita masuk ke marketplace gitu, untuk bisa bertahan sampai di angka 1% itu harus seperti apa kuncinya?
2: Wah, ini harus banyak belajar, banyak membuat strategi. Jadi bisnis-bisnis yang survive ini, yang sampai 1%, ini kemarin saya habis lihat datanya. Itu datanya ini bilang seperti ini. Kalau usaha yang bisa berkembang dan bertahan itu dia melakukan perubahan sebelum mereka menjadi besar. Nah, jadi kan orang itu pada memikirkan, oh UMKM saya ini nggak bisa melakukan perubahan yang signifikan sampai saya misalkan menambah orang, menambah kapasitas produksi, atau jadi yang perusahaan yang besar. Tapi sebenarnya dari data yang saya temukan, UMKM atau usaha-usaha kecil yang bisa sukses itu melakukan perubahan sebelum mereka menjadi besar.
1: Perubahannya itu maksudnya perubahan gimana? Perubahan untuk elevasi atau perbaikan-perbaikan kayak ibaratnya kapal bocor nih.
2: Yeah.
1: Sudah ada perubahan sebelum mereka benar-benar tenggelam gitu istilahnya.
2: Dua-duanya. Mm-hmm. Jadi tetap jalan, apa yang bocor ditambal, tapi juga mereka mengupgrade kapalnya, mm-hmm. kapasitasnya. Mereka ini dari datanya itu sebenarnya yang dilihat itu adalah seberapa confident mereka menyebut mereka sendiri ini sebagai perusahaan besar.
1: Mm-hmm.
2: Jadi misalnya saya punya UMKM yang kecil nih. Saya sebagai founder itu tidak mm-hmm. boleh memikirkan bahwa usaha saya ini adalah usaha yang kecil. Tapi saya melakukan perubahan-perubahan signifikan mm-hmm. yang menjadikan usaha saya itu seperti usaha yang besar. Misalkan mm-hmm. saya punya bisnis PO kecil-kecilan.
1: Mm-hmm.
2: Ya dilakukan dengan baik, dilakukan seperti Anda mempunyai bisnis PO yang besar.
1: Klien itu ya harus profesional,
2: yes,
1: balas chatnya. Itu yang hal-hal sederhana yang kadang dilupakan oleh mereka yang ini kan cuman sama tetangga. Jadi kayak balasnya males-malesan atau apa juga. Itu hal yang tidak dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah paham.
2: Yes.
1: Ketika harus berkomunikasi juga branding gitu ya Mas Ian.
2: Betul.
1: Mm-hmm. Baik, berarti secara produk gak ada masalah. Semua orang bisa menjadi pelaku UMKM gitu.
2: Betul.
1: Ya. Secara mindset nih, karena kan kadang tadi disebutkan bahwa harus ada strategi khusus nih, harus belajar. Sementara nggak semua orang juga mereka aware dengan perubahan zaman yang mungkin tren FYP itu udah berubah mas dari hari ke hari. Tren medsos juga udah mulai berubah gitu ya. Gimana untuk bisa mendapatkan nilai-nilai tadi secara otodidak atau secara umum gitu ya?
2: Sebenarnya bagi orang yang sudah menjadi pelaku-pelaku bisnis ini sudah poin plus sendiri. Karena kan mereka bisa learning by doing ya. Jadi mereka bisa evaluasi apa yang works, apa yang enggak. Ini tuh sebenarnya perdebatan yang sering terjadi. Oh, apakah saya untuk berbisnis ini harus mengambil sekolah bisnis? Ya enggak. Beberapa orang memang ada yang insting bisnisnya luar biasa bagus. Tapi permasalahannya kan seperti ini. Kalau misalkan kita belajar bisnis secara benar, itu mereduce kesempatan kita untuk melakukan kesalahan. Nah, jadi kita nggak perlu nyoba dulu. Kita nyobanya ini sudah dengan cara yang benar. Tidak coba-coba
1: asal-asalan.
2: Saya coba ini, coba itu. Tapi maksudnya itu kalau Anda sudah berbisnis, dijalankan dulu secara cepat. Apa yang bisa Anda lakukan, lakukan sambil belajar, sambil mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan. Nah, itu dari segi evaluasi dan menjalankan bisnisnya. Belajarnya bisa dari banyak platform, dari YouTube, gimana caranya mencatat keuangan, membuat sistem, itu offline-nya dulu, marketing offline-nya seperti apa, baru ke marketing online-nya, gimana caranya saya meramaikan ini di bidang digital, itu dari e-commerce, dari social media, banyak aspeknya yang banyak dipelajari, itu yang harus pintar-pintar menemukan waktu untuk belajar.
1: Dan kita bisa belajar ke brand-brand besar ya. Ini karena kita bisa meniru, mengamati tanpa harus kayak plek ketiplek
2: ya.
1: Dari sisi desain, dari cara mereka untuk menjual atau apa gitu ya Mas.
2: Betul.
1: Ya.
2: Okay.
1: Nah kemudian ketika ini kan ada marketplace. Kenapa marketplace sekarang menjadi media yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM? Apakah nggak bisa kita sewa ruko? Kan juga ini banyak kayak apa kayak koperasi gitu ya. Koperasi itu kan kita bikin bangunan real gitu ya. Itu masih tren nggak sih zaman sekarang Mas?
2: Atau memang tren
1: udah harus ke marketplace gitu.
2: Marketplace sudah harus, tapi tetap kalau bisa punya
1: after juga ya.
2: Punya toko juga, tapi kalau enggak punya toko dan cuma punyanya marketplace ya enggak apa-apa.
1: Mungkin satu kamar untuk nyimpen barang juga bisa gitu ya Mas.
2: Betul.
1: Ya.
2: Sebenarnya toko ini kalau punya itu bagusnya itu cuma sebagai proof aja. Jadi kalau dari marketplace, banyak nih klien saya yang dari marketplace ini ngiklan, misalkan tadi ke saya habis dari klien saya ini, mereka tuh pengunjung Shopee-nya tuh 122.000 orang per bulan. Tapi konversinya kok sedikit, cuma 0,1%. Ternyata konversinya yang besar ini ke WA dan orang-orang ke toko. Ternyata mereka di Shopee nanyain, ada tokonya
1: enggak
2: sih?
1: Itu hanya untuk media promosi ya Mas ya,
2: betul ya. Tapi ada juga toko-toko yang thrivingnya itu di marketplace, di online. Nah tadi kan ditanya kenapa kok sekarang harus di marketplace, karena kalau kita bukanya cuma toko, misalkan kita tokonya itu di Gajah Mada, di Jalan Gajah Mada Semarang, ya kita pengunjungnya cuma dari Semarang aja, nggak mungkin dong orang
1: saya orang Banyumanik akan nyarinya di Tembalang sih Mas,
2: betul, betul. Nah maksudnya itu kalau kita masuk ke marketplace, jangkauan kita itu bisa satu Indonesia, dan kita nggak perlu repot cari traffic. Kalau toko kita sendiri kita buka, itu kan trafficnya kita yang bertanggung jawab. Kita beriklan, kita pasang banner, brosur, kita bagi-bagi ini. Kalau kita masuk marketplace, toko oranye lah, toko hijau lah, itu kan mereka yang sudah mendatangkan traffic sendiri. Nah, jadi keuntungannya kita kalau berjualan di marketplace itu keuntungannya adalah traffic.
1: Lebih luas lagi.
2: Betul.
1: Tapi karena kadang tuh ada mas toko-toko apalagi yang udah senior ya penjualnya, mereka nggak mau ke marketplace karena alasannya satu, takut. Pertama kan takut karena nyairin uangnya gimana, kemudian juga penjualannya gimana. Mereka merasa bahwa toko saya udah rame kok, saya bakal nolak-nolak nih. Kayak misalkan kayak daerah apa, mereka udah punya produk yang dipercaya orang gitu mas. Itu untuk mengubah mindset yang seperti itu seperti apa nih?
2: Ah, sebenarnya banyak yang kayak gitu, klien-klien saya juga isinya orang-orang senior. Pertama mereka resisten terhadap, ah sebenarnya toko saya laku kok, nggak perlu Shopee, nggak perlu Tokopedia. Loh, ya nggak apa-apa sebenarnya, cuma kan permasalahannya gini, kalau ada tools-tools yang tidak digunakan, kenapa kita tidak coba menggunakan? Kalau misalkan omset kita 100 juta sudah bagus, kenapa nggak bisa jadi 200-300 juta kalau kita masukkan ke marketplace? Pasti ada sesuatu perubahan yang nggak nyaman, memang ada hal-hal yang perlu dipelajari, memang banyak belajar lagi, tapi kalau itu untuk kebaikan kita, kebaikan gini, kalau kita buka bisnis itu kan kita menjadi berkat bagi orang lain juga ya.
1: Kayak
2: kita
1: buka rezeki karyawan, buka gitu ya.
2: Karyawan, ya. Kita bisa membantu banyak orang. Kalau penghasilan kita bertambah, kan otomatis berkat kita juga bisa disalurkan lebih banyak ke orang-orang ini. Nah, maksudnya kenapa channel-channel ini dipakai? Ya supaya kita menjadi berkat buat diri sendiri dan orang-orang yang ada di bisnisnya kita seperti itu.
1: Yang ditakutkan apa biasanya mas? Apakah karena kadang gini, kan dulu saya juga pernah nih bantu teman gitu ya, dia buka di rumahnya, kebetulan istrinya tuh lagi dirumahkan waktu itu, ada covid zaman itu kan, terus kayak buka apa pesanan yang kayak pemakanan gitu, dia nggak berani buka online karena takut ada pesanan membludak, sementara orangnya belum ada yang bikinin mas, atau mungkin juga bagian-bagian itu belum ada. Nah ini persiapannya gimana? Kalau kita udah komitmen dengan buka toko online, hal apa aja yang kita harus siapkan di belakang layar supaya penggemar atau pembeli nggak, aduh ini pesannya lama banget nih, atau mungkin atau seperti apa gitu mas?
2: Oke. Ini menarik ini karena sebenarnya yang selalu saya bilang ya, itu ketakutan yang sangat lucu dan tidak berdasar.
1: Kayak udah yakin banget bakal.
2: Yakin banget bakal rame. Emang bakal rame.
1: Gitu.
2: Maksud saya bukan,
1: kepedean boleh ya, nggak boleh ya mas ya.
2: Betul, bukan saya bilang toko Anda pasti sepi, bukan. Ada kesempatan tokonya akan rame banget. Iya, cuma maksudnya kan jalan aja belum. Masa takutnya sudah? Takutnya tuh lucu loh. Saya kok takut naik pesanan membludak? Ya harusnya seneng dong.
1: Harus
2: kenapa
1: ya?
2: Takut? Nah. Maksudnya dijalani dulu. Kalau memang pesanannya rame ya, puji Tuhan, alhamdulillah, dijalani.
1: Nanti kan bisa ngerasain tadi, gimana flow-nya gitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul, evaluasi. Tapi harus ada yang dipersiapkan, betul doang tadi. Yang dipersiapkan itu sudah pasti kapasitas produksinya dilihat dulu seperti apa. Terus dilihat dari guideline online-nya dulu. Misalnya jualan makanan, apa saja yang harus dipersiapkan. Kemasannya sudah proper kah? Higienitasnya sudah proper kah? Hal-hal yang bisik-bisik aja dulu.
1: Udah cetakan tuh udah mulai ditata dulu ya. Bukan betul. Malah kayak baru buka, lipet-lipet itunya, cupnya.
2: Betul, itu
1: ya,
2: sudah
1: mas,
2: siap.
1: Ya.
2: Dulu mau ada yang order, mau enggak kan itu sudah ready.
1: Itu
2: dulu.
1: Mungkin bagian dari profesionalitas ya mas ya.
2: Betul.
1: Bagaimana produknya itu udah, kalau memang udah ditulis sedia, ya harus sedia juga. Jangan itu dari nol baru dibikin atau apa.
2: Lama
1: gitu.
2: Nanti itu kan. Ya, itu dari situ mulainya dipersiapkan dulu. Terus juga dipersiapkan itu dari foto-foto di Shopee-nya, di GoFood-nya itu mulai difoto yang baik, diperbaiki satu-satu.
1: Nah, itu juga mungkin jadi alasan orang malas gitu mas, karena nggak tahu ya, malas kan juga bukan hal yang harus kita terapkan ya kalau berbisnis ya mas ya. Jadi kadang tuh kalau kita bahas tentang tantangan ini ya, ini kan pasti harus ada kemampuan baru kayak promosi online kan pasti beda dengan promosi offline gitu ya. Apa nih tipsnya yang sederhana nih, cara sederhana untuk bisa mengakalin hal-hal kayak tadi untuk jualan tapi kita punya tokonya dunia maya gitu mas.
2: Sebenarnya itu malas itu tidak ada kosakata malas ya di bisnis ya. Kalau
1: kalau malas nggak akan sukses tuh kalau malas gitu ya.
2: Iya tidur aja nggak usah buka toko gitu kan maksudnya. Tapi maksud saya kita ini sebagai manusia rasa malas pasti ada, rasa takut pasti ada. Yang kita lakukan itu bukan melawan rasa takut dan malas, tapi caranya gimana supaya kita ini bisa mereduce hal-hal yang bikin kita malas. Itu contohnya saya itu paling malas pakai skincare. Gimana cara? Bukan saya harus pakai skincare, enggak. Tapi skincare itu saya taruh itu dekat sekali dengan pintu. Jadi saya ketika pulang sudah pakai langsung.
1: Gitu ya.
2: Jadi kalau buka bisnis misalkan online ini takut ribet apa, ya udah foto seadanya dulu aja, upload. Pokoknya 5 detik yang bisa saya lakukan dulu. Saya foto kepikiran sampai wah pokok harus bagus, harus desain gini-gini. Udah foto aja dulu, sementara yang ada di-upload dulu, ada produknya. Bulan depan mau kamu foto yang lebih bagus lagi,
1: monggo. Yang penting jalan dulu bisnisnya.
2: Kalau dipikirnya itu sudah sampai 6 bulan dipikirin, waduh enggak jalan-jalan, ya udah jalan dulu aja sambil
1: benerin. Udah beda, udah ganti musim, ganti apa masih
2: mikir. Tambah males justru. Sudah 6 bulan, waduh ki suwimen, enggak usah buka wis lho malah.
1: Oke, ini kalau kita balik nih Mas ya, kita bahas tentang peluang, tantangan sama strategi bersaing gitu. Kalau untuk peluang jelas berarti ya, akan membuka bahkan sampai saya tuh punya teman Mas, jualannya apa coba Mas? Kaset bekas. Jadi kaset-kaset yang apa yang kayak zaman dulu kan kita mungkin udah dibuang ya. Jadi teman saya tuh sampai berburu kaset di toko-toko loak, dia perbaiki dan yang jual itu sampai dijual ke Jepang, Norway, sampai ke luar negeri karena ada marketnya gitu. Jadi kan istilahnya kalau untuk peluang kita bisa menembus pasar bahkan sampai ke internasional gitu ya. Apalagi nih Mas, peluang apalagi yang bisa didapatkan dibandingkan kita hanya buka di rumah aja gitu, selain menjangkau orang luas gitu.
2: Selain menjangkau orang luas, sepertinya kalau e-commerce itu memang nomor satu yang menjangkau orang luas ya. Yang kedua itu ya pasti menghasilkan tambahan, tapi itu plus aja sih sebenarnya.
1: Core-nya berarti lebih ke memperluas market aja gitu.
2: Betul, ya? Core-nya itu memperluas market dan kita itu bisa lihat kapabilitas produk kita itu di marketplace. Karena di marketplace itu sangat-sangat ini bisa jadi penilaian untuk kita. Jadi bagusnya di marketplace itu datanya sudah diintegrasi di situ. Orang berkunjung berapa,
1: orangnya tuh siapa
2: berapa.
1: Juga kelihatan
2: orang
1: ya, umur cowok cewek umur berapa gitu.
2: Ngirim ya, produknya kemana itu sudah kelihatan.
1: Wilayah mana? Kalau buka cabang ini yang banyak beli daerah sini nih, itu kan juga terdata ya Mas.
2: Itu
1: ya?
2: Sebenarnya itu kita dikasih data sama e-commerce itu kita. Saya kalau lihat yang e-commerce itu seneng karena semuanya angka data. Saya bulan depan sudah tahu.
1: Kita nggak bisa ngarang-ngarang nih.
2: Oh nggak bisa ngarang-ngarang.
1: Seingat saya tuh jam 7 tuh, padahal jam ramainya jam berapa tuh, mulai order masuk jam berapa itu kita bisa membaca di sana berarti ya Mas.
2: Betul. Ya? Kalau offline itu kan kendalanya ya kita harus punya admin ya, kita harus ketikin satu-satu, catetin satu-satu. Kalau di Shopee kan tinggal buka performa toko, itu kan di situ sudah ada
1: grafiknya, jualan, ada keywordnya, ada juga
2: keyword. Nah itu bisa kita translate ke offline. Nah jadi sebenarnya kita buka e-commerce itu laku nggak laku ya sudah, yang penting dijalani. Apa yang bagus dari situ kita ambil, kita perbaiki.
1: Bahkan juga mungkin itu. Kayak produk apa yang paling laris. Produk apa yang kurang laku mungkin kita bisa pelajari, ganti trik lagi gitu ya Mas.
2: Betul.
1: Ya? Okay. Jadi peluang gitu ya pendengar ya, kita bisa memperluas pasar kita, kita bisa mendapatkan data gratis. Juga mungkin juga yang saya rasakan juga menjadi kayak apa nilai Mas. Jadi kayak mana sih marketplace-nya bisa ditunjukin loh gitu kan. Karena kadang sesuatu yang di dunia nyata, di dunia maya, misalkan udah ada followernya banyak, berarti kan followersnya juga ada gitu ya Mas ya. Kalau di toko kita gak tahu followernya berapa nih.
2: Betul.
1: Tapi kalau misalkan Mas Farel marketnya saya udah terjual 120 ribu pelanggan itu kan juga nilai plus juga gitu ya Mas ya.
2: Jadi proof ya.
1: Jadi proof yang gak bisa dibohongin kan gitu ya. Oke, kita jeda dulu, kita nanti akan bahas lagi seputar tantangan dan juga strategi bersaing. Karena dulu kita pernah bahas bahwa dunia maya tuh sebegitu banyaknya penjual pendengar. Kita nanti akan kembali lagi berbincang di sore hari ini, tetap bersama kami di stasiun kesayangan Anda pendengar Pro 1 RRI Semarang. Pro 1
3: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sambo-sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.

0: Sore ini pendengar kita masih membahas ya bagaimana peluang, tantangan dan juga strategi bersaing ketika kita membuka marketplace untuk UMKM. Karena pasti banyak sekali yang dipersiapkan, tapi kalau kita persiapan udah matang itu juga menjadi salah satu apa ya cara untuk bisa meningkatkan omset jualan kita pendengar. Masih bersama dengan Mas Farel dari Amartya Consultancy. Tadi disebutkan kita udah tahu peluangnya seperti apa nih Mas. Nih kalau untuk tantangan selain dari sisi personal gitu kan, kita pasti kan menghadapi banyak sekali yang namanya netizen ya. Kadang ada yang tipe yang ribet, ada yang apa, yang juga kadang bikin emosi juga. Masalah retur-meretur, masalah rating-merating gitu kan ya. Apa yang dipersiapkan seorang pemilik usaha ketika mereka harus tahu nih kualitas number one, terus juga profesionalitas juga number satu gitu.
1: Kalau dua hal yang tadi disebutkan, profesionalitas dan barang kualitas itu sudah jalan, sebenarnya masalah netizen ini cuma noise aja sih, cuma itu nggak terlalu pengaruh.
0: Baik ratingnya gitu ya.
1: Kalau dari antara semua yang baik muncul satu aja yang jelek itu jadi pertanyaan. Kecuali kalau misalkan nih berbanding sama, yang bagus setengah, yang jelek setengah, itu jadi perhatian. Tapi kalau misalkan orang-orang nakal ini ya pasti selalu ada. Tapi kan kita nggak fokus ke satu itu. Kita pokoknya sediakan produk yang bagus, yang baik, kita menjualnya secara baik, ramah. Pasti rating-rating atau komentar-komentar netizen ini ya akan follow apa yang kita kerjakan aja.
0: Baik. Kalau untuk marketplace kan juga pasti dikaitkan dengan ada paket gitu ya. Ada kita harus pengiriman barang, pengemasan, kemudian juga quality supaya, karena produk-produknya kan kadang ada yang sampai berhari-hari Mas, ada yang harus awet sampai di tempat tujuan. Masalah-masalah seperti itu harus kita bantu di mana nih? Kayak packaging, kemudian juga pengemasan, pemilihan dari apa kurir online itu seperti apa tuh?
1: Kalau itu biasanya orang-orang ini mencari mentor ya. Jadi mereka cari orang yang memang sudah jalan toko-toko di e-commerce-nya, mereka coba pelajari. Jadi dari kalau dari prosedurnya e-commerce sendiri ini sebenarnya cukup mudah dipelajari. Untuk packing, menempel label, kemudian diambil oleh ekspedisi ya. Itu sebenarnya sudah paten dan kalau dipelajari itu gampang.
0: Tapi tinggal diambil aja gitu kalau nggak salah ya.
1: Kalau yang tricky itu yang tadi. Kalau misalkan ada special case, misalkan jualan makanan frozen nih, pasti kan harus ada pakai packaging spesial, mungkin pakai ekspedisinya harus spesial. Ini biasanya mereka itu cari info-info tambahan ke orang-orang yang memang sudah ada di bisnis yang sama.
0: Jangan takut untuk bertanya.
1: Betul. Kalau di figure out sendiri nanti banyak ruginya.
0: Trial errornya juga.
1: Betul. Nanti takutnya dikirim ternyata sudah basi ini itu. Mending kalau ada teman atau ada orang pengusaha yang sudah biasa dengan frozen food, mungkin bisa tanya, bisa minta pendapat. Baru kita trial and error sendiri seperti itu.
0: Baik. Terus juga kadang tuh ada anomali-anomali lucu Mas, kayak misalkan yang lagi viral di Threads gitu ya. Ada pembeli yang nakal gitu, kayak dia pakai produknya diretur dengan berbagai macam alasan. Tahu kan?
1: Tahu.
0: Ternyata udah dipakai apa di foto-foto di apa ya. Itu ada juga kadang tuh netizen yang sepintar apa memanfaatkan sistem ya kadang ya, kayak oh ini di pakai dulu terus dikembalikannya barang yang beda juga, atau mungkin caranya kita harus siap mental nggak sih dengan hal-hal seperti itu Mas, atau ada strategi khusus lainnya nggak?
1: Siap mental ya, tapi yang mau saya bilang itu siap mentalnya lebih ke jangan terpengaruh terhadap satu orang yang nakal. Itu pasti akan selalu ada di bidang apapun, di kantor, dunia kerja, nggak usah usaha, di kantor aja juga ada yang nakal, di usaha itu banyak juga ada yang komentar negatif, ada yang diretur. Kita bikin website pun juga sama, ada hacker-hacker, ada orang yang cari
0: buzzer-buzzer yang nilai rating-rating jelek ya ini ya, Mas ya.
1: Pasti ada, cuma kita jangan sampai takut memulai sesuatu karena hal yang belum pasti ada. Memang ada orang-orang nakal seperti itu, tapi kan itu mungkin 1-2 di antara 1,000 atau 2,000
0: pemilik. Ya, memang anomali setiap bidang itu pasti ada.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Tapi masa kita kehilangan 1,000 sampai 2,000 orang ini untuk memikirkan satu orang yang nakal ini, kan lucu ya. Tapi kita pun juga harus belajar, kita harus mempelajari di e-commerce itu sendiri, proses returnnya seperti apa. Jadi kita bisa mempertahankan diri. Klien saya kemarin ada juga sama kasusnya. Jadi jualan bahan stiker. Nah, jualan bahan stiker, dia beli, nggak dipakai selama 2 minggu. Setelah itu ternyata habis dipakai, lemnya ternyata nggak kuat. Akhirnya ngetap sama klien saya, "Kak, ini kok produknya seperti ini ya? Saya mau retur." Ya kita nggak bisa apa-apa. kan sudah jelas di Shopee peraturannya adalah 2 hari dicoba bisa diretur.
0: Harus jelas rulesnya gitu.
1: Harus jelas ya. Rulesnya nggak bisa. Kalau kita sudah tahu rulesnya, kita nggak bisa dimanipulasi. Kita nggak bisa, oh ya udah nanti saya transfer nggak enak nih. Yo kita sesuai by rules saja. Jadi kita nggak bisa dimanipulate sama orang.
0: Jadi sejak awal sudah harus jelas kayak harus ada video unboxing.
1: Betul.
0: Kemudian juga aturannya berapa hari.
1: Aturannya berapa hari. Kalau misalkan itu, oh belinya di toko kita tapi nggak lewat e-commerce offline. Oh berarti tanggung jawab kita dong, 2 minggu rusak ya harus kita ganti. Tapi kalau Anda belinya di e-commerce, ya kita ikut peraturan e-commerce dong.
0: Dan itu aturan juga sudah dibuat untuk memudahkan masing-masing pihak ya.
1: Yes, betul.
0: Solution gitu ya, Mas, ya?
1: Itu kalau dicoba selama 2 hari diretur, kemungkinan keterimanya tinggi kok returnya. Jadi kalau sudah lewat, ya mohon maaf ya, kita harus mengikuti peraturan dari e-commerce itu sendiri. Seperti
0: jadi
1: itu.
0: Selalu ada tantangan, tapi jangan fokus ke orang-orang unik tadi gitu ya. Karena kalau produk kita bagus, pelayanannya juga cepat, pasti rating bagus akan lebih banyak dibandingkan dengan omel-omel tadi gitu ya, Mas.
1: Betul.
0: Ya? Untuk sistem strategi bersaing gitu. Nih kan saya sering sekarang kan juga pakai TikTok ya, Mas, ya. Untuk ketika kita udah nge-like satu produk baju gitu kan, pasti akan muncul banyak produk baju atau mungkin juga serupa gitu ya. Di antara tadi untuk bisa meningkatkan daya saing seperti apa nih? Apakah ada satu key yang penting misalkan dari visual dulu kah, dari diskon kah, dari promo kah, atau dari segi apa sih yang paling menarik untuk pembeli gitu?
1: Itu prosesnya panjang sekali ya. Itu kalau saya sama klien itu ngebangunnya toko baru
0: harus dipetakan dulu ya, Mas.
1: Harus dipetakan ya. Dan itu selama 6 bulan. Jadi orang buka toko ini pasti selalu takutnya gini, baru sebulan buka
0: udah nyerah.
1: Loh, kok belum rame? Ya, baru sebulan. Tunggu dulu 6 bulan strateginya apa dari mulai pertama, bulan pertama ini naikkan follower dulu. Gimana caranya supaya follower ini naik?
0: Ya, supaya kan orang tahu ini ada loh yang toko ini loh.
1: Kunjungan
0: gitu ya.
1: Naik itu kan caranya banyak. Bisa share link, bisa rutin live, bisa iklan toko. Itu harus di figure out. Voucher diskon itu harus di figure out kita mau pakai yang mana. Dari total kunjungan ini kita bisa lihat, oh sudah tinggi, konversinya ternyata rendah. Gimana caranya supaya bisa convert? Oh kita bisa pakai voucher pembeli baru. Jadi orang-orang gak cuma lihat, tapi karena ada voucher pembeli baru, mereka dapat diskon yang lumayan, 10-15 ribu kan lumayan. Akhirnya mereka beli. Nah ini itu dilakukan selama 6 bulan.
0: Tidak bisa hanya 1 bulan, karena belum terpetakan gitu ya, Mas.
1: Belum terpetakan, kan sumber traffic itu kan banyak. Ada dari iklan toko, iklan live banyak itu. Terus ada affiliate, ada share link, nah, ada voucher, ada diskon. Itu banyak. Untuk orang-orang yang mau masuk e-commerce, jangan semuanya dilakukan. Satu dulu. Kamu bisanya apa? Misalkan nih, saya ini orangnya suka ngomong. Tapi saya enggak terlalu pintar untuk ngutak-ngutik ini itu. Ya udah, pakai kamera, duduk live.
0: Live aja.
1: Ngobrol live aja. Kamu pintar bisnis, tapi nggak pintar ngomong, nggak usah live. Fokus aja dulu di ngatur produknya itu gimana caranya supaya bagus, pricingnya seperti apa, diskonnya, vouchernya seperti itu. Kamu nggak pintar keduanya, urusin affiliate, orang lain yang jualan.
0: Fokus kalo, di itu ya, Mas.
1: Betul. Kalau sebulan itu semua sumbernya diurusin, pusing kepala.
0: Satu orang untuk bagi-bagi.
1: Betul,
0: itu.
1: Satu dulu.
0: Baik, tadi juga saya menarik gini, saya jadi ingat ya, ternyata ketika live pun kalau hostnya lucu, itu orang pasti akan tertarik.
1: Tertarik
0: ya. Bahkan juga itu mungkin jadi faktor ini ya, Mas, ya, kayak orang akan nonton dulu karena hostnya lucu, udah kita check out dulu ya. Saya punya teman, Mas, di dunia maya, dunia nyata tuh kayak orangnya selengean. Terus tiba-tiba dia jadi host. Pernah lihat mukanya pakai baju batik, jadi rapi. Jadi itu kayak ketika dia jadi host itu dia

0: sudah saya skip duluan.
1: Nah, bener mah. Jadi kayak kelamaan nih. Jadi segampang itu jari kita ngegeser. Ah, jadi iya. Makanya bagaimana untuk bisa apa ya grab the audience gitu ya, yes. Mencari sesuatu yang membuat audience bisa tertarik stay di sana gitu ya. Itu ya pendengar ya, untuk strategi bersaing ya. Kita masih punya satu segmen lagi Mas Farhal, nanti kita akan kembali lagi. Pendengar juga masih bisa menyimak tips and trip-nya, tipsnya bagaimana sih UMKM bisa masuk ke marketplace.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

Sore ini banyak sekali pendengar ilmu yang mungkin didapatkan untuk Anda yang baru mau memulai usaha atau mungkin juga baru melebarkan sayapnya jualan offline kemudian jualan online gitu ya. Karena sekarang tuh produk apapun tuh ada di marketplace. Anda mencari produk esensial untuk rumah tangga ada, produk-produk yang random juga lebih banyak lagi gitu ya. Padahal jadi kayak godaan kita untuk bisa membeli produk tuh lebih tinggi. Jadi tinggal gimana peluangnya tadi untuk bisa membuat pembeli tuh masuk yang keranjang, terus juga check out gitu ya. Nah ini Mas Farel, kalau melihat dari tren yang ada ya, apalagi juga kita udah masuk di akhir tahun nih, pasti kan tiap bulan tuh ada temanya, tiap apa ya, ada Natal, ada Lebaran, ada juga libur sekolah, ini kan juga pasti berpengaruh juga dengan mental pembeli, apalagi tanggal muda, tanggal tua gitu ya Mas ya.

0: Kalau untuk hal lain nih yang belum kita bahas terkait dengan tiga tadi ya, peluang, tantangan, sama strategi apa nih Mas yang perlu dipahami oleh para penjual di marketplace tadi?
1: Ini yang baru saya pelajarin dari klien-klien saya. Tokonya oke, tanggalnya tepat, belum tentu rame. Kenapa? Jangan berkecil hati dulu karena ada pengaruh di kondisi ekonomi dan purchasing power. Jadi nggak selalu kita jualannya bagus, produknya oke, kualitasnya oke, pelayanannya oke, Shopee-nya atau e-commerce-nya sudah diurusin dengan baik. Loh, kok masih nggak laku ya? Apa saya ada salah? Belum tentu. Bisa jadi ada kemungkinan, oh ini misalkan dolar lagi tinggi, harganya harus dinaikkan.
0: Ada isu nasional juga mungkin. Betul. Gitu ya.
1: Orang-orang mungkin ketakutan untuk meng-spend uang di hal-hal yang mereka belum butuh. Akhirnya disimpan dulu. Jadi memang fluktuatif dan memang itu hal yang tidak bisa kita hindari. Jadi ya itu salah satu hal yang perlu diketahui juga.
0: Jadi ketika tiba-tiba gak ada yang check out, jadi jangan khawatir ya. Kita harus melihat semua hal. Jadi kayak tadi disebutkan 6 bulan itu waktu yang pas untuk bisa melihat grafiknya seperti apa. Jadi jangan sampai sekalinya nol check out jadi kayak aduh lemes lagi. Itu justru malah bikin harus semangat gitu ya Mas. Ya. Mas Harold, ada pesan apa nih kepada pendengar Pro 1 yang sekarang juga stuck masih di angka puluhan bahkan juga nol check out gitu Mas. Apalagi yang bisa di sampaikan supaya mereka masih tetap semangat untuk berjualan online nih.
1: Konsisten dan dijalani aja. Jadi kalau masih nol selama berbulan-bulan berarti ada sesuatu yang dirubah, harus dirubah. Jadi belajar, banyak memperbanyak ilmu, banyak-banyak cari tutorial, kalau bisa cari mentor. Cari mentor itu banyak. Ada yang di bidang bisnisnya, mentor e-commerce juga ada. Cari informasi sebanyak mungkin, diaplikasikan dalam tempo waktu tertentu. Jadi jangan 1 bulan, 2 bulan lo kok masih sepi, tak tutup aja ya. Jangan. Coba apa yang dirubah dulu, ada yang bisa diperbaiki, selama 6 bulan dievaluasi lagi. Jadi semangat, angka itu hanyalah hasil akhir. Percaya sama prosesnya aja. Jangan takut karena rezeki itu sudah Tuhan kita yang menyediakan. Yang penting kita setia dan mau menjalani prosesnya dengan
0: itu
1: baik.
0: Dia, supaya bisa mendapatkan produk yang berkualitas, prosesnya harus jalanin terus gitu ya.
1: Betul.
0: Mas Farol, terima kasih sudah mampir ke Beranda Asta Cita sore hari ini. Tipsnya nambah lagi, semoga pendengar yang tadi mendengarkan bagaimana strategi bisa berjual di marketplace ya, UMKM masuk marketplace, tadi semoga tipsnya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Mas, kita terima ketemu kasih. Lagi lain waktu ya.
1: Ya.
0: Pendengar juga, kami akhir dulu perjumpaan kita di Beranda Asta Cita dari Pro 1 Semarang. Saya juga pamit dulu ya. Selain ini kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Yogyakarta untuk mengikuti Lintas TI Jateng. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Ya pendengar, demikian tadi Beranda Asta Cita berjaringan Korwil dengan tema tantangan dan peluang UMKM masuk marketplace yang sudah disampaikan oleh Mas Farel ya, dan dengan host Aldi. Dan pastinya pendengar, sesaat lagi akan hadir Lintas DIY Jateng, kali ini produksi dari RRI Yogyakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Ria Agustin. Pendengar, DPRD Kota Semarang mendorong evaluasi terkait data desil yang tidak sesuai. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Pemkot Surakarta mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memastikan keamanan dan peningkatan kualitas layanan. Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Satgas MBG Kota Surakarta dan Kepala SPPG di Balai Tawang Arum. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. DPRD Kota Semarang mendorong evaluasi terkait data desil yang tidak sesuai. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Berikut Rahma Purwanto melaporkan.
1: Bisa dievaluasi. Dinas Sosial
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang menerima banyak keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian penentuan desil data kesejahteraan sosial di Ibu Kota Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wahyu Winarto mengatakan, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Menurutnya, Dinas Sosial Kota Semarang membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data. Lilu Sapaannya mengungkapkan masyarakat perlu memahami bahwa penentuan desil tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah variabel yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lilu menilai informasi mengenai mekanisme penentuan dan pembaruan desil perlu disampaikan hingga tingkat bawah. Dengan demikian, data yang digunakan pemerintah dapat semakin tepat sasaran. Ia menegaskan pemerintah Kota Semarang tetap berupaya hadir bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pihaknya sebagai wakil rakyat juga terus memantau dan mengevaluasi persoalan desil yang banyak disampaikan masyarakat. Pembaruan desil terhadap penyandang disabilitas juga bisa dilakukan.
1: Bisa evaluasi. Dinas Sosial membuka lebar kalau memang data itu salah. Tapi masyarakat juga harus tahu bahwa penentuan desil ini banyak variabelnya. Ada 39 variabel penentuan desil, dan ini datanya harus valid gitu. Kalau merubah juga harus valid, tidak.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Jun mengatakan pembaruan data desil dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang mencontohkan masyarakat yang sebelumnya tercatat dalam desil tertentu, tetapi kemudian kehilangan pekerjaan tetap atau kehilangan pasangan, langsung dilakukan verifikasi validasi atau verval ulang.
3: Salah satu keluarga yang meninggal, suami atau istrinya meninggal, kemudian desilnya 7 ada. Dan itu langsung kami lakukan validasi, verval. Langsung kami lakukan verval ulang, melibatkan relawan, pendamping PKH, PSM, kelurahan, RT RW setempat selalu mendampingi. Sehingga cek data ulang, ternyata apakah dia benar, ternyata maaf, dia pekerjaan tidak tetap, tapi ternyata mungkin ada peninggalan warisan oleh suaminya atau oleh keluarganya, atau mungkin ada penghasilan lain, yaitu yang harus kita cek.
2: Menurutnya, verval diperlukan untuk memastikan kondisi ekonomi yang dilaporkan benar-benar sesuai fakta di lapangan. Sebab perubahan pekerjaan atau status keluarga belum tentu secara otomatis menunjukkan seseorang masuk dalam kategori penerima bantuan. Agus mengatakan terus membuka ruang pembaruan data setiap bulan. Jumlah pengajuan perubahan data bisa mencapai ratusan setiap bulan.
0: Pemkot Surakarta mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memastikan keamanan dan peningkatan kualitas layanan. Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Satgas MBG Kota Surakarta dan Kepala SPPG di Balai Tawang Arum. Muhammad Reza melaporkan selengkapnya.
4: Rakor ini tadi kita cek kesiapan dari SPPG dapur-dapur.
5: Pemerintah Kota Surakarta mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memastikan keamanan dan peningkatan kualitas layanan. Evaluasi mencakup kesiapan SPPG, penerapan SOP, hingga penyesuaian menu bagi penerima manfaat. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan pihaknya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan MBG. keluhan tersebut akan segera ditindaklanjuti agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik.
4: Rakor ini tadi kita cek kesiapan dari SPPG dapur-dapur dan memastikan SOP berjalan dengan baik. Dan saya banyak mendengar keluhan, ini akan segera kita tindaklanjuti segera agar supaya pelayanan bisa lebih baik.
5: Respati menambahkan, salah satu keluhan yang muncul berkaitan dengan penyesuaian menu dengan kebutuhan penerima manfaat. Pemkot akan melibatkan dokter dan TPPKK untuk memberikan rekomendasi terkait menu MBG. Sementara itu, Wakil Ketua Satgas MBG Kota Surakarta, Purwanti, mengatakan evaluasi saat ini diarahkan pada peringkatan kualitas pelaksanaan program. Kepala SPPG dinilai memiliki peran penting dalam memastikan SOP dan tata kelola di dapur MBG berjalan sesuai ketentuan. Penyesuaian menu juga menjadi perhatian, terutama bagi penerima manfaat dengan kelompok usia yang berbeda. Menu untuk anak sekolah dan penerima manfaat 3B dinilai perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
6: 3B ini kan memang sudah hampir 14 ribuan ya, 12 ribu lebih penerima MBG 3B. Namun masih belum sesuai harapan ya terkait dengan menu yang seharusnya ya. Kan dia harus memperhatikan kalau untuk usia balita yang usia 2 tahun, 3 tahun mestinya tidak disamakan dengan yang usia anak SD, usia dewasa.
5: Pengelolaan limbah juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan MBG. Sisa makanan yang masih ada di sejumlah sekolah dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, antara lain sebagai pakan ternak dan maggot, sehingga tidak langsung terbuang. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Musim kemarau yang berkepanjangan mulai berdampak pada melonjaknya harga berbagai komoditas sayur-mayur dan bumbu dapur di pasar tradisional di Purbalingga. Berikut laporan Fitri Hasanah.
7: Musim kemarau yang berkepanjangan mulai berdampak pada melonjaknya harga berbagai komoditas sayur-mayur dan bumbu dapur di pasar tradisional. Salah satunya di pasar Arjo Binangun, Bojong, Purbalingga, pedagang mengaku beberapa jenis sayur-mayur langka dan harga naik akibat banyak tanaman petani yang terdampak kekeringan. Dinah, salah satu pedagang sayur-mayur dan bumbu dapur di pasar Arjo Binangun, mengungkapkan bahwa kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas utama seperti welok atau labu siam, moncang atau daun bawang, tomat, bis sawi putih hingga bawang merah, sedangkan harga cabai cenderung fluktuatif atau naik turun. Dinah merinci kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada beberapa jenis komoditas seperti bawang merah mengalami kenaikan berturut-turut dalam 2 hari terakhir, yakni harga kulakan kini mencapai Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp22.000 per kilogram. Saat ini bawang merah dijual eceran Rp8.000 per 1/4 kilogram atau Rp30.000 per kilogram. Daun bawang untuk harga kulakan melambung dari harga sebelumnya Rp6.000 hingga Rp10.000 per kilogram menjadi Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Welok atau labu siam dari harga kulakan naik menjadi Rp9.000 per kilogram yang sebelumnya Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Sawi putih, lanjut Dinah, untuk harga kulakan sebelumnya hanya Rp2 sampai Rp4.000, kini melonjak hingga Rp8.000 per kilogram dan ia menjual di kisaran Rp9 sampai Rp10.000 per kilogram. Selanjutnya, tomat harga kulakan sebelumnya Rp2.000 per kilogram kini naik menjadi Rp3 sampai Rp3.500 per kilogram. Adapun untuk kobis dari harga kulakan berada di angka Rp6.000 per kilogram dan dijual seharga Rp7.000 per kilogram.
8: Melok, muncang, ya tomat ya mundak tapi sih ora akeh. Kobis ya naik maning. Bawang merah ya mundak maning. Ari lombok sih ya munggah turun, munggah turun lah. Tapi kan karena sange ibu mbak, tapi ini ya Lobor 8.000, welok 8.000, 9.000 malah. Kopis rong dina naik. Muncang. Ya ora dipnya ora tuku kangana gena. Semeno nangane ya teng ajol. Larangan mbok darani padene kaken. Dua dal kangana larang padene kene 20.000 ya ora dadi melas. Suka sing nyanding sing murah-murah.
7: Sementara itu menghadapi lonjakan harga komoditas dari tingkat penyalur, Dinah mengaku memilih menyiasati barang dagangannya dengan lebih mengandalkan komoditas sayur yang harganya masih terjangkau oleh masyarakat seperti kangkung dan komoditas sayur lain. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menaruh perhatian serius terhadap kesehatan mental kelompok pelajar dan anak sekolah. Berdasarkan hasil screening cek kesehatan gratis atau CKG, ditemukan indikasi awal gangguan mental ringan serta kecemasan pada anak tingkat SMP hingga SMA. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
9: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus memperkuat pencegahan gangguan mental pada usia remaja. Apalagi kini, sekitar 5% pelajar SMP dan SMA diketahui mengalami gangguan kesehatan mental sesuai hasil cek kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gregorius Anung Trihadi, mendorong peran keluarga dan sekolah agar melakukan intervensi dini.
10: Ada gejala kecemasan, depresi. Kalau kita lihat itu tadi depresi. Kalau terkait dengan kecemasan, ya mungkin sekitar 5 itu sudah mulai menunjukkan kecemasan ringan. Ya 5% dari hasil CKG ya, CKG saja. Jadi ini bukan hasil general ya. CKG itu adalah cek kesehatan gratis.
9: Menurut Anung Trihadi, masa remaja memang rentan terkena gangguan kesehatan mental sebab mereka dalam masa pertumbuhan.
10: Jadi secara umum kan sebenarnya gangguan jiwa ringan, gangguan jiwa itu kan sangat tergantung dari kondisi internal dan paling banyak adalah eksternal, gangguannya eksternal. Nah, kalau kemudian kita secara mental kuat, artinya mental kuat itu dari mana? Pengasuhan, isi keluarga dan sebagainya. Kalau itu bagus, dari pengaruh dari luar itu kemudian masih bisa ditangkis. Tapi kalau kemudian itu kurang bagus, itu potensi untuk terjadi gangguan cukup besar.
9: Selain itu, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengingatkan masyarakat agar memantau kondisi kesehatan secara berkala, terutama untuk memastikan kesehatan mental tetap terjaga.
0: Polresta Surakarta mengungkap dugaan penjualan bayi laki-laki berusia 4 hari di wilayah Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Bayi tersebut diduga diserahkan kepada calon pembeli setelah ibu kandungnya menerima uang sebesar 6 juta rupiah. Rian Asidiki melaporkan selengkapnya.
11: Pelaku ini bertemu saudara M, kemudian menjual bayi tersebut sebesar 6 juta rupiah.
12: Polresta Surakarta mengungkap dugaan penjualan bayi laki-laki berusia 4 hari di wilayah Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dalam perkara ini, seorang perempuan berinisial MDS, 24 tahun, ditetapkan sebagai tersangka setelah menyerahkan bayinya kepada seorang pria yang disebut sebagai calon pembeli dan menerima uang sebesar 6 juta rupiah. Kasus tersebut bermula setelah MDS melahirkan bayi laki-laki di salah satu rumah sakit di Kota Surakarta pada 5 Agustus 2026. 3 hari setelah melahirkan, bayi kemudian dibawa MDS ke tempat kosnya di wilayah Mojosongo, Jebres. Di tempat kos tersebut, MDS menghubungi seorang saksi dan menyampaikan kesulitannya dalam merawat bayi. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti hingga seorang saksi bersama pria yang disebut sebagai calon pembeli datang ke kos tersangka untuk melihat kondisi bayi. Wakapolresta Surakarta AKBP Heru Eko Ibowo mengatakan, sehari setelah kedatangan tersebut, pria yang disebut sebagai calon pembeli kembali datang dengan membawa sejumlah perlengkapan bayi.
11: Kronologis kejadian di mana pelaku ini melahirkan bayi pada tanggal 5 Agustus di sebuah rumah sakit di Surakarta, di mana merupakan hasil hubungan dengan seseorang. Setelah keluar dari rumah sakit, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2026, bayi dibawa ke kosnya pelaku. Kemudian setelah 3 hari dirawat, pelaku ini merasa keberatan atau kesulitan dalam merawat bayi tersebut yang dilahirkan tersebut. Sehingga pada tanggal 9 Agustus, pelaku ini bertemu saudara M, kemudian menjual bayi tersebut sebesar 6 juta rupiah.
12: Puncaknya terjadi pada 9 Agustus, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. MDS bersama sejumlah saksi berkumpul di sebuah rumah di wilayah Jagalan, dan bayi laki-laki tersebut kemudian diserahkan kepada pria yang disebut sebagai calon pembeli. Dalam proses penyerahan tersebut, MDS menerima uang sebesar 6 juta rupiah. Kasatres PPA dan PPO Polresta Surakarta, Kompol Ratna Kartikasari mengatakan, uang tersebut digunakan tersangka untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
13: Terima kasih kalau dari keterangan tersangka bahwa tersangka pernah berusaha menjual anaknya yang pertama, tetapi kemudian tidak jadi. Ini yang kedua kalinya. Alasan tidak jadi kurang tahu, tapi memang dia berusaha menjual awalnya seharga 15 juta, tapi tidak ada transaksi. Kemudian anaknya itu diasuh oleh keluarganya yang ada di wilayah Sragen.
12: Polisi memastikan bayi saat ini dalam kondisi sehat dan dititipkan di yayasan yang bekerja sama dengan kepolisian. Penyidik masih mendalami pihak-pihak yang mengetahui maupun terlibat dalam proses penyerahan bayi tersebut. MDS dijerat pasal 83, junto pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Generasi muda membutuhkan teladan untuk berperan memutus mata rantai perilaku korupsi. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
14: Teladan itu memang penting. Teladan dan Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam memutus mata rantai perilaku korupsi agar tidak berkembang menjadi budaya di masyarakat. Upaya tersebut perlu dimulai sejak dini melalui keteladanan, pendidikan, serta pendampingan yang nyata. Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu FKSB Kota Semarang AM Jumai mengatakan, generasi muda saat ini membutuhkan contoh dan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika figur yang selama ini dianggap sebagai panutan justru tersandung kasus korupsi. Kondisi tersebut menurutnya dapat mempengaruhi kepercayaan generasi muda terhadap nilai-nilai integritas. AM Jumai kepada RRI kemarin menilai salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah memutus mata rantai perilaku korupsi, penyimpangan, dan ketidakadilan secara sistematis yang dimulai dari tingkat tertinggi hingga lingkungan masyarakat paling bawah.
15: Teladan itu memang penting. Teladan dan terkait dengan pembekalan kepada generasi muda sejak dini itu memang sangat diperlukan. Bahkan sejak masa kanak-kanak kejujuran itu juga sudah mulai ditanamkan.
14: Ia menambahkan pendidikan anti korupsi juga perlu diperkuat mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga ke perguruan tinggi. Meski tidak selalu berbentuk kurikulum khusus, nilai-nilai integritas sebenarnya telah diajarkan melalui pendidikan karakter. Menurutnya penanaman nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya melalui pemahaman teori. AM Jumai juga menyoroti pentingnya pembedahan sistem agar masyarakat tidak terbiasa melakukan penyimpangan kecil yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sementara itu, mahasiswa Polines Azafira Ayu Salsabila mengatakan, budaya anti korupsi tidak cukup hanya dipahami secara teori maupun materi perkuliahan. Menurutnya nilai-nilai anti korupsi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
16: Memastikan budaya anti korupsi sejak masa muda merupakan hal yang sangat penting karena mahasiswa adalah generasi yang nantinya akan menjadi penerus dan calon pemimpin di berbagai bidang. Budaya anti korupsi tidak hanya cukup dipahami melalui teori atau materi perkuliahan.
14: Salsabila menilai budaya anti korupsi dapat dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya mahasiswa juga perlu menjadi contoh bahwa keberhasilan tidak harus diraih melalui cara-cara curang.
0: Konsumsi ikan masyarakat Banyumas masih rendah dan baru mencapai 11,91 kg per kapita per tahun. Angka tersebut masih jauh di bawah target nasional sebesar 26,6 kg per kapita per tahun. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
17: Konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Banyumas masih tergolong rendah dan belum mencapai target nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas untuk terus mendorong budaya makan ikan di masyarakat. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Elita Rosiani mengatakan, konsumsi ikan masyarakat atau KIM di Banyumas pada 2025 tercatat sebesar 11,91 kg per kapita per tahun.
18: Tahun 2025, Banyumas itu mencapai 11,91 kilogram per kapita per tahun. Artinya satu penduduk masyarakat Banyumas dalam satu tahun itu mengkonsumsi sekitar 11 kilo. Masih rendah sekali ya, masih rendah. Tapi ini lebih tinggi daripada kabupaten tetangga kita, Purbalingga. Purbalingga itu hanya mencapai sekitar 9,6 kilogram per kapita per tahun. Kalau Cilacap karena dia wilayah pesisir itu mencapai 14,21.
17: Menurutnya rendahnya konsumsi ikan di Banyumas antara lain dipengaruhi kebiasaan masyarakat yang lebih memilih sumber protein lainnya. Masyarakat dinilai lebih banyak mengonsumsi tempe, ayam maupun daging sapi dibandingkan ikan. Elita mengatakan kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Edukasi dan pembiasaan makan ikan dinilai perlu dilakukan sejak usia dini termasuk kepada ibu hamil. Menurutnya berbagai kegiatan gemar makan ikan juga terus didorong untuk mengenalkan manfaat dan meningkatkan minat masyarakat terhadap konsumsi ikan. Di sisi lain, rendahnya konsumsi ikan masyarakat Banyumas menjadi perhatian karena produksi perikanan daerah terus berkembang. Damara Sakti melaporkan.
0: Untuk memastikan kualitas menu MBG, Pemkab Bantul akan mengadakan survei di tingkat satuan pendidikan hingga ibu hamil dan balita. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
19: apalagi untuk yang hamil kemudian balita itu kan nggak boleh ada kelitor sedikit.
20: Pemerintah Kabupaten Bantul akan melaksanakan survei kepuasan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Tak hanya menyasar penerima manfaat di tingkat sekolah, survei juga dilakukan pada ibu hamil dan balita yang mendapatkan MBG. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji menyatakan, langkah tersebut bertujuan untuk memastikan para penerima manfaat mendapatkan makanan dengan kualitas terbaik, terutama pada ibu hamil dan balita yang membutuhkan gizi seimbang demi mencegah persoalan malnutrisi. Hermawan menegaskan, pemberian MBG bagi ibu hamil dan balita memang membutuhkan kehati-hatian ekstra. Sebab kelompok tersebut masuk dalam periode krusial sehingga sistem pencernaan dan kebutuhan nutrisi mereka sangat sensitif.
19: Kalau di Bantul kan variasinya lebih banyak toh dibanding yang apa DIY, karena kan varian kita kan lebih banyak toh. Nanti sampai ke itu juga ke bumil nanti akan kita survei sekalian. Apalagi untuk yang bumil kemudian balita itu kan nggak boleh ada kelitor sedikit saja kan nggak boleh. Kayak misalnya rhabdoslintosite itu kan resiko terjadi kejadian fatal itu kan lebih tinggi sebenarnya.
20: Hermawan menambahkan, survei kepuasan MBG sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Pemda DIY. Pemkab Bantul kini tinggal mengadaptasi formula tersebut dengan penambahan parameter yang disesuaikan.
19: Sebenarnya di DIY itu sudah, tapi kan level mana ya, level SLTA atau. Jadi Satgas DIY itu nek memberikan masukan yang soft test gitu loh. Inisiatifnya ya dari Satgas Kabupaten, tetapi terinspirasi dari Satgas DIY. Justru fitur minimal dari DIY akan kita pakai, kemudian akan kita tambah beberapa parameter yang sekiranya bisa memberikan apa namanya efek yang lebih positif lagi.
20: Lebih lanjut, survei akan dimulai pada bulan ini dan akan dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan. Hasil survei akan dikirimkan ke Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi pelaksanaan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD Kota Semarang mendorong evaluasi terkait data desil yang tidak sesuai. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Pemkot Surakarta mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memastikan keamanan dan peningkatan kualitas layanan. Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Satgas MBG Kota Surakarta dan Kepala SPPG di Balai Tawang Arum. Demikian lintas DIY Jateng kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja istimewa. Wayang Wong Gaya Yogyakarta mencapai masa keemasan pada era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. 11 pertunjukan dipentaskan dan digelar secara besar-besaran. Di antaranya adalah lakon bersambung Mintorogo dan Sombo Sebit yang digelar selama 4 hari mulai pukul 6 pagi hingga 11 malam. Pementasan tersebut digelar untuk merayakan perkawinan beberapa putri sultan, melibatkan 300 hingga 400 penari. Kostum wayang Wong yang awalnya sangat sederhana, bahkan hanya mengenakan pakaian prajurit, disesuaikan dengan detail pada wayang kulit. Kelengkapan pentas juga dibuat lebih realis, termasuk menciptakan gerak-gerak khusus pada kelompok karakter yang berbeda.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Menjual udara? Emang laku? Ya, seorang wira swasta Inggris, Leo The Watts, mendapatkan ribuan dolar hanya dengan menjual toples berisi udara negaranya kepada pembeli di Cina. Laman CNN Indonesia mengungkap, harga satu toples udara mencapai 80 pound sterling atau setara 1,5 juta rupiah. Udara diambil dari lokasi yang bebas polusi dan berangin. Udara itu lalu dimasukkan ke dalam toples kaca dan dikirim sesuai pesanan ke seluruh penjuru dunia. Setelah sampai ke pemesan, toples lalu dibuka dan udara alami dalam toples akan menguap hanya dalam hitungan detik. Bayangkan, untuk menikmati udara bersih saja harus mengimpor dan hanya dapat dinikmati beberapa detik saja. Anda tertarik jualan udara juga?

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Aliansi Warga Peduli Anak mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sleman untuk melakukan audiensi terkait sejumlah permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Audiensi ini diterima langsung Ketua DPRD Sleman, Y. Gustan Ganda, beserta jajarannya di hari Kamis kemarin ya. Dalam audiensi ini, sejumlah aktivis mengkritisi dan mendesak agar pelaksanaan program MBG dievaluasi. Desakan ini dilatar belakangi maraknya kasus keracunan MBG, khususnya di Kabupaten Sleman, dengan jumlah korban mencapai lebih dari 700 anak sejak program tersebut diluncurkan pada April 2025. Dan informasi selengkapnya, pendengar, terkait dengan Aliansi Warga Peduli Anak minta program MBG.

Lagu religi Sajadah Panjang dinyanyikan tiga bersaudara, Sam, Acil, dan Jaka, yang tergabung dalam kelompok Bimbo. Lagu karya ciptaan dari Taufik Ismail memiliki lirik kuat dan mendalam.

tahun 2006, kelompok Gigi menyanyikan kembali lagu Sajadah Panjang yang terdapat dalam album Pintu Surga dengan sentuhan baru bernuansa pop rock.

album ketiga Sings Legend yang dirilis Mei 2016. Grup Noah mendaur ulang lagu yang hits di tahun 60 hingga 90-an, termasuk diantaranya lagu Sajadah Panjang yang populer dinyanyikan Bimbo.

0: memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
3: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi itu sengaja disebarluaskan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital www.komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, lagu Akuilah Dia yang dirilis tahun 2010, lagu yang dinyanyikan oleh Drev, telah hadir di ruang dengar Anda. Nah, pendengar, dari pantauan kaca Studio Pro 1 RRI Yogyakarta, di luar sana tampak sudah petang gitu ya pendengar. Dan itu tandanya sebentar lagi kumandang azan maghrib akan menyapa kita ya. Dan kami informasikan bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17:37. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala, inna buyuti fi ardi al-masajidu wa inna zuwari fiha ummaruha fatuba li'abdin tatoh haro fi baytihi summa zaroni fi bayti fahakun alal mazuri ayyukrima zairahu. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Orang yang berkunjung ke masjid adalah para pemakmur masjid. Bahagialah hamba yang bersuci di rumahnya, kemudian mengunjungiku di rumahku. Maka hak bagi yang dikunjungi untuk memuliakan yang berkunjung. Ada beberapa adab di masjid. Semua masjid merupakan rumah Allah. Dan barang siapa yang menggantungkan hatinya dengan masjid, maka Allah akan menaunginya di hari kiamat, sebagaimana keterangan yang terdapat pada suatu hadis. Maka apabila berjalan menuju masjid, dianjurkan penuh dengan rasa rindu, serta tenang dan sopan. Masuk ke dalamnya dengan kaki kanan dan melepaskan sandal di luar masjid serta berdoa ketika masuk masjid. Walaupun tidak ada orang di dalamnya, karena masjid tidak sunyi dari jin dan malaikat. Duduk dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, muraqabah, perasaan dalam pengawasan Allah, memperbanyak zikir, menahan nafsu dari syahwat, menjauhi perselisihan. Kemudian, tidak mengeraskan suara di depan orang-orang yang sedang sholat, tidak berjalan di depan orang-orang yang sholat, tidak menyibukkan diri dengan suatu kegiatan, tidak tenggelam dalam pembicaraan duniawi, agar dia selamat dari ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akan datang pada akhir zaman manusia dari umatku, mereka datang ke masjid, duduk berkelompok-kelompok di dalamnya, pembicaraan mereka dunia, cinta dunia. Dan janganlah kamu duduk bersama mereka, karena Allah tidak memerlukan mereka. Ketika kita masuk masjid, kita fokus beribadah dan kita lepaskan semua pikiran-pikiran kita tentang dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata, tidak peduli betapa hebat bakatnya.
1: Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi azan maghrib sudah berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin.
2: Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala.

untuk sesuatu, tapi tak kunjung terwujud. Sudah meminta berkali-kali, menangis berkali-kali, berharap sepenuh hati, namun jawabannya belum datang. Di titik itu, banyak orang mulai lelah, bertanya-tanya apakah doanya didengar, apakah Allah benar-benar memperhatikan. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ghafir ayat 60 yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Janji Allah pasti benar. Tapi terkadang jawaban doa tidak selalu berupa apa yang kita minta. Bisa jadi Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Bisa jadi Allah menundanya karena waktu kita belum tepat. Atau bisa jadi Allah sedang menyiapkan kita agar cukup kuat menerima apa yang diminta. Doa bukan sekedar meminta. Doa adalah bukti bahwa kita masih percaya bahwa ada tempat pulang saat dunia tak mampu mengerti. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Bisa jadi yang sedang diuji bukan doamu, tapi kesabaranmu. Dan bisa jadi di balik penantian yang panjang itu, Allah sedang menulis cerita yang jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Karena tidak ada doa yang sia-sia, yang ada hanyalah jawaban yang datang di waktu paling tepat menurut Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini mungkin ada kalanya kita capek, kita lelah, bukan karena pekerjaan saja, tetapi karena harus terus terlihat baik-baik saja setiap hari. Harus tersenyum saat hati sedang penuh. Harus tetap berjalan meski sebenarnya ingin berhenti sejenak. Kadang kita terlalu terbiasa, aku enggak apa-apa, padahal dalam hati sedang ingin menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ayat ini sangatlah menenangkan bahwa apapun yang sedang kita hadapi sebenarnya Allah tahu kita mampu melewatinya. Meski hari ini terasa berat, meski kita merasa hampir menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah merasakan sedih, lelah, bahkan kehilangan. Artinya, menjadi manusia yang beriman bukan berarti tidak pernah rapuh. Menangis bukan tanda lemah. Mengaku lelah bukan tanda kalah. Pendengar persatu yang berbahagia, kalau hari ini kamu merasa lelah, istirahatlah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua luka harus disembunyikan. Tidak semua beban harus dipikul sendiri. Karena terkadang yang membuat kita kuat bukan memaksa diri terus berdiri, tapi berani bersandar kepada Allah saat lutut terasa goyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih terbaik.

0: Sebenarnya apa sih makna solawat itu? Solawat merupakan bentuk penghormatan untuk mendoakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Menurut peneliti budaya Dr. Andati Timufangati, solawatan sering ditemui di berbagai daerah. Kemudian oleh masyarakat Jawa diperhalus dengan sentuhan seni, baik seni suara maupun seni musik. Maka muncullah kesenian solawat Jawa.
1: Kesenian ini memiliki dua fungsi bagi masyarakat, yaitu sebagai ekspresi keberagaman dan kesenian. Ini di dalam pertunjukannya, di awal prosesinya itu dengan bacaan solawat yang diiringi dengan iringan terbang, gong, kendang, dan gamelan Jawa tadi. Itu akan menghasilkan bunyi yang indah yang mengiringi bacaan solawat tadi. Nah, di dalam perkembangannya kemudian dicampur dengan lagu-lagu bahasa Jawa atau mocopatan tadi yang bersumber dari hal-hal yang pada saat itu terjadi. Misalnya pada saat ada gempa bumi itu mereka juga menciptakan lagu yang terkait dengan bencana yang pada waktu itu melanda Jogja. Solawat Maulud Jawi ini bertujuan untuk meluruskan tradisi yang ada menurut pandangan Islam, yaitu mengekspresikan cinta kepada Muhammad Rasul dan merupakan lembaga prapendidikan formal. Untuk tujuan utamanya adalah memberikan pendidikan solat. Dan selanjutnya solawat Maulud Jawi ini berkembang di mana-mana menjadi lembaga dakwah.
0: Solawat Maulud Jawi mempunyai ciri khas tersendiri yang menjadi pembeda dari solawat yang lain.
1: Solawat Maulud Jawi ini keindahan atau sisi menariknya itu ada pada perpaduan antara arup dan mocopatan yang bisa saling mengisi. Jadi antara nuansa Arab dengan nuansa atau budaya Jawa, yaitu pada puitisasi syairnya. Pementasannya dilakukan dengan duduk bersila dengan sikap tegak. Dalam pementasan ini tidak ada istilahnya ada tepuk tangan atau keplok, kemudian berteriak keras juga

0: Alat musik dalam solawat Jawi adalah terbang. Namun, fungsinya seperti gamelan Jawa. Ada yang berfungsi sebagai gong, kendang, kempul, dan gong alit.
1: Untuk bentuk pementasannya, ini selama pementasan itu seluruh pemain duduk berderet membuat formasi tertentu dengan para pemain musiknya biasanya duduk di deretan paling belakang. Kemudian untuk para pemainnya itu untuk penampilannya duduk bersila, tidak ada gerakan-gerakan tarian ataupun tepuk tangan. Kemudian gerakan yang ada itu hanya merupakan bentuk peniruan gerakan solat. Untuk urutan pementasan ini, pertama pembukaan ini diisi dengan hadroh, dengan pembacaan Al-Fatihah dan pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya atau sahabat dan anak cucunya. Kemudian yang kedua, qiraatul Quran, dengan pembacaan ayat-ayat yang terkait dengan kelahiran dan keteladanan Nabi, dilanjutkan dengan solawat dan puji-pujian. Kemudian ada tetembangan terkait dengan sejarah dan penyambutan kelahiran Nabi. Kemudian mahalul qiyam lagi atau yang disebut srokal. Kemudian pitutur atau risalah Nabi, terutama yang terkait dengan sholat fardu atau sholat lima waktu dan Islam sebagai rahmat bagi alam seisinya. Dilanjutkan dengan ma'uidoh hasanah, sholawat maulud yang membedah syair-syairnya atau hal-hal yang lain yang biasanya tergantung pada situasi pada saat itu. Kemudian yang terakhir itu penutup diisi dengan tahlil atau doa bagi leluhur.
0: Sangat menarik ya. Banyak sekali edukasi tentang ajaran agama Islam yang kita dapatkan melalui kesenian solawat maulid Jawi. Semoga terus lestari ya.

Aku Tak Mau Sendiri dari Bunga Citra Lestari hadir di ruang dengar Anda. Memang siapa ya yang mau sendiri? Di dunia ini gak ada yang mau sendiri. Dan kalau pendengar memang lagi sendiri di malam ini, tenang aja ya, Ria Agustin akan temani pendengar ya nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Iya, pendengar pernah dengar istilah burnout gak sih? Nah, burnout ini berarti lelah fisik ya, lelah fisik, mental, dan emosional yang sangat berat karena stres kronis. Nah, ini fenomena ini, maksud kami, menjadi perhatian di tengah padatnya aktivitas akademik maupun non-akademik bagi mahasiswa. Dan mahasiswa ini memang rentan mengalami burnout. Pakar psikologi klinis UMY, Muhammad Arif Rizki, mengingatkan pentingnya mengenali gejala burnout sejak dini. Karena jika tidak, kondisi ini akan mempengaruhi performa akademik jika tidak mendapatkan penanganan tepat. Penyebab burnout yang paling ditemui ini kurangnya kemampuan untuk menyeimbangkan tuntutan akademik dan non-akademik dengan manajemen diri. Nah, burnout ini pendengar bisa dikenali melalui beberapa tanda. Seperti kelelahan fisik yang berkepanjangan, emosi yang tidak stabil, munculnya rasa frustasi, hingga hilangnya motivasi. Nah, kalau pengen tahu lebih dalam tentang burnout gitu ya, Anda bisa membaca di laman kami rri.co.id.

0: pagi, Pak. Tumben nih, pagi ini di rumah aja.
1: Iya nih, aku lagi pusing. Aku habis nge-PHK. Sekarang nggak tahu mau kerja jadi apa. Mau buka usaha juga bingung gimana caranya.
0: Tenang, masih ada jalan keluarnya. Mulai dari program pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan semakin banyak bantuan untuk pendidikan yang disediakan pemerintah.
1: Wah, kalau ada kesempatan pelatihan, saya siap untuk menambah keterampilan diri demi masa depan yang lebih cerah.
2: Mari ambil bagian dari dukung program pengentasan kemiskinan. Bersama kita putus mata rantai kemiskinan.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: adalah suara musik tradisi yang mengiringi upacara penyembelihan sepasang pengantin. Eits, tunggu dulu. Bukan pengantin sungguhan, melainkan hanya sepasang boneka. Saparan bekaka. Itulah nama tradisi penyembelihan sepasang boneka pengantin yang terbuat dari tepung ketan, dihias layaknya pengantin Jawa. Mengutip laman Gudeg.net, saparan bekaka dilakukan warga Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghormati arwah Kiai dan Nyai Wirosuto yang konon hilang secara misterius saat mencari batu Gamping di Gunung Gamping. Upacara dilaksanakan setiap bulan Sapar dengan arak-arakan sesaji, bekaka, gunungan, ogoh-ogoh, dan puncaknya penyembelihan sepasang boneka pengantin. Usai disembelih, bekaka diperebutkan masyarakat.
1: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Sama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar yang bingung mau kemana gitu ya, ini hari Jumat, besok Sabtu Minggu, libur gitu. Nah, bisa nih menikmati karya dari para seniman difabel dalam Suluh Sumurup Art Festival 2026 di Taman Budaya Yogyakarta mulai hari Kamis kemarin ya. Dan pameran ini mengajak pengunjung melihat seni dari sudut pandang yang berbeda. Di balik goresan, warna, bentuk, dan medium tersimpan pengalaman sekaligus keberanian untuk menyatakan diri. Suluh Sumurup Art Festival 2026 ini dibuka oleh GKR Bendoro bersama Kepala Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi. Kepala Taman Budaya Yogyakarta TBY Purwiyati menjelaskan pameran Suluh Sumurup Art Festival ini memasuki tahun keempat penyelenggaraan. Festival ini menghadirkan ruang bagi seniman difabel untuk berkarya. Nah, selengkapnya pendengar Anda bisa mengakses di laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, Indonesia memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Hutan bakau atau sering disebut hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem ini mampu mengurangi abrasi tanah yang disebabkan oleh air laut. Di Indonesia, luas hutan bakau mencapai 2,5 hingga 4,5 juta hektar, sehingga memposisikan Indonesia sebagai negara dengan luas hutan bakau terluas di dunia. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai sekitar 25% dari total hutan bakau yang ada di dunia.

Lagu Aku Cinta Padamu dinyanyikan Itang Yunas, seorang perancang busana, namun menjajal nasib di belantika musik Indonesia. Terdapat dalam album Aku Cinta Padamu tahun 1989 dengan penata musik Adi MS. Lagu ciptaan Odi Agam itu, versi aslinya terdapat di album Vonis Sumlang, tapi dengan judul Ku Tak Mencintaimu Lagi. Setelah diubah liriknya dan diganti judulnya, dilantunkan Itang Yunas, lagu Aku Cinta Padamu menjadi hits dan merajai tangga-tangga lagu di radio kala itu.

0: di tahun 1994, penyanyi negeri jiran Malaysia mendaur ulang lagu Aku Cinta Padamu. Terdapat di album kompilasi bertajuk Gemilang yang menampilkan hit Sheila Majid lainnya seperti Sinaran, Antara Anyer, dan Jakarta.
1: Aku cinta padamu.
0: Lagu Aku Cinta Padamu dirilis juga oleh Glenn Fredly di tahun 2006 dalam album Aku dan Wanita. Album yang berisi 11 lagu lawas yang populer dari tahun 60 hingga 90-an seperti Dansa Yuk Dansa, Sepanjang Jalan Kenangan, dan lagu lainnya.
1: Aku cinta padamu.
0: Judul The Great Composer tahun 2015, Eros Cokro merilis ulang lagu Aku Cinta Padamu. Album ini didedikasikan untuk Odi Agam dan James F. Sunda. Bagi Eros Cokro, mempopulerkan kembali lagu pernah hits menjadi tantangan tersendiri. Apalagi dengan aransemen baru yang berbeda dengan versi aslinya, namun

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Masih di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar tak terasa, usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan dengan Anda di hari ini ya, hari Jumat 25 September 2026. Tapi jangan khawatir ya, sudah siap rekan Ria, ada Rifa Hanafi yang akan temani ruang dengan Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang pasti tetap sehat pendengar, tetap semangat, bahagia bersama keluarga tercinta.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Menegas disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
3: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
1: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
5: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
4: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
6: Hari ini yang sudah dirambah diduduki itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
4: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
7: Nah, ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
4: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Pula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
8: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
9: Semua pengobatan kami tanggung, Tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Oh,
10: kami tinggal di
9: sana. Saya mau periksa sekarang. Siap. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
8: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
8: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Mungkin dari saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
15: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektoril menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
10: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektoril, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
15: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama? Terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
15: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoril sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Litiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickrey yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Babot serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Rabu di Kuala Lumpur 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami hadirkan beragam informasi menemani bersama Anda, dan kita awali malam hari ini dengan program Mimbar Agama Katolik Mengenal Pelayanan Kasih bersama PTKI Yogyakarta, dan akan hadir Nanang Haryanto, Humas PTKI Yogyakarta. Selamat mendengarkan.

0: pendengar, selamat malam, berkah dalam. Jumpa kita dalam mimbar agama Katolik di malam hari ini. Nah, pendengar, kalau kita bicara mengenai kasih, kasih itu universal, tidak mengenal batas ruang dan waktu. Tidak terkecuali juga dengan umat Kristiani disabilitas netra. Maka malam hari ini kita akan merenungkan, kita akan mengenal Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia, PETKI. Menjalin kasih bersama PETKI. Saya sudah bersama dengan Humas PETKI, ada Mas Nanang Haryanto. Selamat malam, berkah dalam Mas Nanang.
1: Selamat malam, berkah dalam Mbak Erna dan juga seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada.
0: Iya, kabar sehat ya Mas ya?
1: Berkah dalam, puji Tuhan. Sehat Mbak, semangat.
0: Iya, baik. Nah, pendengar mimbar agama Katolik di malam hari ini tentu memang istimewa karena kita sudah bersama dengan Humas PETKI ya, Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia.
1: Iya,
0: nah, ini kan banyak di antara kita itu mungkin baru juga mendengar PETKI, Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia. Mungkin di awal perjumpaan kita, Mas Nanang,
1: iya,
0: bisa disampaikan PETKI itu sebenarnya apa toh? Terus berdirinya itu sejak kapan?
1: PETKI itu merupakan salah satu organisasi masyarakat khususnya yang bergerak di bidang pelayanan kepada, terutama kepada para tunanetra Kristiani di seluruh Indonesia. Jadi kami lingkupnya nasional. Sejarah singkatnya kami berdiri sejak 18 Februari 1964. Pada waktu itu beberapa orang senior kami tunanetra Kristiani itu resah Mbak. Kenapa ya kami kok belum ada wadah untuk kami bisa bersekutu, bisa menjangkau teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia. Nah, maka Ibu Stella sebagai senior kami yang puji Tuhan saat ini masih sehat, mendirikan organisasi yang dulu namanya GKT, Gerakan Kristiani Tunanetra Indonesia, GKTI. Beberapa orang senior kami juga turut andil dalam pendirian tersebut. Kemudian seiring dengan kami harus berbadan hukum ya Mbak, maka kami mengikuti peraturan pemerintah sehingga kami mengurus untuk izin. Jadi kami sudah diakui dari Departemen Agama, Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kemendagri, dan status kami adalah legal, sudah berbadan hukum. Jadi kami sudah bisa mengadakan kegiatan khususnya untuk pelayanan di tingkat nasional. Dan pada 19 Desember atas petunjuk dan bimbingan dari Menteri Sosial dan juga Menteri Dalam Negeri dan juga masukan dari kawan-kawan, kami ubah menjadi Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia pada 19 Desember 2019 di Munas ketiga, Munas Nasional. Begitu Mbak.
0: Iya, ini tadi kan mengakomodir juga kebutuhan-kebutuhan dari umat disabilitas netra ya.
1: Iya, betul.
0: Terutama Kristiani.
1: Iya.
0: Kristiani ini kan banyak ya.
1: Iya.
0: Artinya berbaur jadi satu ya, Mas.
1: Jadi kami bukan satu denominasi, kami bukan lembaga gereja, kami adalah murni lembaga LSM, organisasi yang sudah legal, dan kami merangkul semuanya, Mbak. Baik itu Kristen, Katolik, dan kami lintas denominasi. Karena kami memfokuskan kepada disabilitas tunanetra yang Kristiani juga. Gitu Mbak.
0: Iya. Nah, jadi pengen tahu ya, kalau di Yogyakarta sendiri itu sejak kapan ada atau Mas sebenarnya ya, atau bagaimana waktu itu Mas Nanang ikut gabung di dalamnya itu gimana toh?
1: Waktu itu kan saya jadi apa ya, bingung nih mau cari, aku harus cari teman yang aku bisa bersekutu, karena aku harus bisa melayani Tuhan dengan kemampuanku di bidang Android. Nah, satu hari kami nggak sengaja ketemu dengan ketua umum kami yaitu Mas Pendeta Muda Aryo Widirumpoko sebagai ketua umum di PD PETKI Jogja. Kami kenalan dan akhirnya kami menjalin komunikasi, dan Mas Aryo mengharapkan saya jadi humas karena terus terang di PETKI Jogja ini kekurangan SDM Mbak untuk masalah pemanfaatan teknologi informasi khususnya di bidang gadget untuk teman-teman disabilitas begitu.
0: Wah, jadi pengen tahu ini termasuk juga dalam pelayanan atau kegiatan ya dari PETKI sendiri berarti.
1: Iya, karena terus terang Mbak, teman-teman kami yang netra itu masih awam tentang penggunaan Android. Karena maklumlah di zaman now sekarang ini kan semuanya serba cepat ya Mbak Irna. Mm-hmm. Semuanya serba online. Bahkan ya mohon maaf ya, kadang-kadang pesan makannya sekarang lewat online gitu loh.
0: Yeah, yeah.
1: Dan juga mayoritas teman-teman kami ini kan bekerja sebagai terapis pijat.
0: Mm.
1: Nah, jadi untuk menjalin komunikasi dengan customer, jadi mau tidak mau kami harus mengikuti perkembangan zaman. Mm-mm. Dengan adanya Android. Nah, maka Petki atau ketua umumnya menugaskan saya untuk menjadi humas sekaligus mengajari teman-teman untuk bisa mengoperasikan gadget. Dan kami tidak hanya mengajari teman-teman Kristen ataupun Katolik ya Mbak ya.
0: Mm-mm.
1: Siapapun yang berminat untuk belajar Android atau teknologi, kami siap memberikan pelayanan dan pendampingan juga.
0: Iya. Artinya memang masih banyak umat disabilitas netra yang belum begitu paham ya dengan penggunaan gadget tadi.
1: Ya, belum paham Mbak.
0: Itu kan pelayanan umum ya?
1: Umum ya.
0: Iya, kalau pelayanan khusus ada juga?
1: Ada Mbak.
0: Mm-mm.
1: Terutama teman-teman kami yang kesulitan untuk mengakses Alkitab. Nah, ini kami tawarkan siapapun teman-teman Kristen maupun Katolik ataupun Kristen ya, kami enggak istilahnya enggak memandang denominasi apapun.
0: Yeah.
1: Kalau butuh Alkitab baik itu yang huruf Braille maupun yang model audio, kami akan mengusahakan karena kami juga kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Petki ini sudah menjalin kerjasama dengan LAI untuk pengadaan Alkitab Braille maupun Alkitab suara, begitu Mbak.
0: Oh, kemana Mas? Kalau misalnya ada umat jemaat yang ingin juga mengakses kemudian tahu mengenai Alkitab ini harus menghubungi kemana?
1: Nanti bisa menghubungi saya atau ke Pak Ketua juga, nanti dari saya nanti tak teruskan ke Pak Ketua.
0: Mm-hmm.
1: Nanti biar nanti diusahakan untuk pengadaan Alkitabnya. Ataupun bagi teman-teman netra yang sudah punya Android, nanti kami instalkan aplikasi Alkitab yang versi Android. Itu juga bisa kami bantu untuk mengaksesnya gitu. Jadi banyak cara Mbak sekarang ini.
0: Ya,
1: di zaman now ini.
0: Ya. Ini juga yang kadang-kadang kita harus tahu ya Mas ya.
1: Ya.
0: Umat itu kan universal.
1: Iya.
0: Ada begitu banyak ragam juga.
1: Iya, betul.
0: Termasuk juga umat disabilitas.
1: Disabilitas, nah, ya.
0: Kalau dalam hal ini kan disabilitas netra.
1: Netra, ya.
0: Lantas kita sebagai umat yang lain, atau mungkin juga pemimpin jemaat, pemimpin umat, ini ya, harus bagaimana toh bersikap begitu dengan disabilitas netra?
1: Mungkin gini Mbak. Sebenarnya banyak gereja-gereja itu yaknya gimana sih untuk memberikan pelayanan kepada disabilitas. Maka kami di forum ini juga mengharap bagi gereja-gereja Katolik ataupun Kristen lintas denominasi yang punya jemaat atau umat yang disabilitas netra yang membutuhkan pelayanan atau apa membutuhkan akses baik itu pendidikan maupun misalnya pendidikan inklusif, kami juga bisa mengusahakan, Mbak. Contoh ya, misalnya ada jemaat yang punya anak disabilitas netra dan masih usia sekolah. Nah, kami akan mencoba mengusahakan untuk bisa diterima di lembaga pendidikan yang inklusif itu. Jadi kami nanti usahakan lewat Petki juga, dan juga untuk teman-teman yang mungkin kuliah atau bagaimana, yang tunanetra terutama nanti juga ada pelatihan-pelatihan. Misalnya komputer atau yang lain, nanti kami bisa bantu. Begitu. Jadi lintasnya itu lintas generasi Mbak, pelayanan kami itu.
0: Oh gitu. Iya. Oh iya ya, tadi soalnya pendidikan untuk anak-anak. Tapi bisa juga untuk remaja ya?
1: Bisa, jadi kami
0: bisa,
1: lintas, generasi.
0: Ya. Lintas generasi. Lintas generasi.
1: Iya.
0: Hmm.
1: Dan kami juga bersedia kalau diundang di gereja untuk memberikan sosialisasi cara pelayanan kepada disabilitas netra. Contohnya cara nuntun bagaimana. Kemudian kalau misalnya ada istilahnya ada ibadah gereja itu ada pendampingan, jadi mereka tetap bisa beribadah dengan lancar dengan adanya pendampingan dari pihak gereja gitu Mbak.
0: Iya. Itu kan dari sisi pelayanan ya. Tapi dari sisi fisik, mungkin fisik bangunan, kalau Mas Nanang rasakan sendiri ya, selama ini ketika mungkin ke gereja begitu, apakah memang sudah aksesibel untuk teman-teman disabilitas, Mas?
1: Rata-rata, mohon maaf ya Mbak, masih belum akses. Karena tadi itu kan kita kan terkendala oleh dana kan Mbak, biaya juga kan.
0: Yeah.
1: Maka kami memberikan solusi dengan mengadakan cara pendampingan secara fisik. Contoh ya, kalau ada teman-teman mau ibadah itu harus ada yang nyambut, digandeng, ditanya, mau kemana mas, mau kemana mbak, gitu. Nanti dibantu, karena di negara kita kan masih minim akses untuk ibadah gereja, terutama yang pakai guiding block kan masih sulit mbak.
0: Jadi
1: pendampingannya secara fisik dengan kasih menuntun mereka gitu.
0: Karena kadang-kadang kita juga bingung ya.
1: Iya.
0: Mau harus bagaimana?
1: Tawarin aja mbak, apa yang bisa kami bantu gitu. Nanti mereka kami akan merespon dengan baik juga kok.
0: Baik. Nah itu tadi kan pendidikan, kemudian juga lingkungan fisik gereja. Bagaimana dengan kesehatan? Nah ini apakah juga menjadi sasaran pelayanan dari Petki sendiri?
1: Iya, terutama untuk pengurusan fasilitas kesehatan seperti BPJS. Mungkin ada teman-teman tunanetra Kristiani yang belum bisa mengakses BPJS. Nanti kami akan bantu untuk pengurusannya. Tentunya melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu mbak. Kami tetap akan mengikuti alur dari peraturan pemerintah untuk pelayanan BPJS tersebut, untuk pengurusannya begitu.
0: Terus menampingi.
1: Ya.
0: Selama ini sudah ada berapa banyak pendampingan nih mas Nanang?
1: Ini ada beberapa orang sudah didampingi juga. Dan jadi kami itu selain tunanetra juga kami punya istilahnya mitra bakti mbak. Mitra bakti itu orang yang melihat, yang menjadi sukarelawan mendampingi kami. Contoh, kalau mau pertemuan ada yang bisa untuk pengadaan apa, mengambilkan konsumsi, untuk menuntun kalau mereka mau ke tempat duduk dan sebagainya. Terus kemudian untuk mengurus kalau kami ada munas di Jakarta atau di Bandung. Gitu. Jadi setiap daerah itu sudah ada mitra baktinya, mbak, sukarelawan. Dan itu juga lintas generasi, mbak, ada remaja. Ada, bahkan ada pendamping kami yang non-Kristen juga mau mendampingi kami gitu. Non-Kristiani yang maksud saya.
0: Iya.
1: Mereka juga dengan senang hati mendampingi kami. Waktu kami munas di Bandung juga didampingi gitu. Jadi kami itu betul-betul pelayanan kasih mbak kepada siapapun, tidak memandang keyakinan apapun. Kalau memang beliaunya berkenan untuk menjadi mitra bakti, kami dengan senang hati menerima dengan tangan terbuka. Begitu mbak.
0: Kalau mau jadi mitra bakti, nah mungkin ada pendengar Mimbar Agama Katolik di malam hari ini yang akhirnya juga, wah kayaknya kok ini ya, saya pengen membaktikan diri menjadi mitra bakti bersama ya. Petki harus Petki. Seperti apa? Mas?
1: Ya nanti komunikasi dengan Pak Ketua, nah, nanti bisa lewat saya, nanti tak sampaikan ke Pak Ketua, ternyata kita undang untuk acara rapat, kan kami setiap satu bulan itu ada pertemuan Pak untuk membahas rencana ke depan. Dan juga untuk munas, kan ini mau Natalan ini mbak. Kami juga sedang persiapan untuk acara munas peringatan Natal.

0: Kamu juga tunanetra juga yang di Bandung sana.
1: DPP
0: ya, Dewan Perwakilan Pusat.
1: Dewan Perwakilan Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Kegiatan di bidang rohani ada juga ya?
0: Tentu ada, Mbak. Jadi istilahnya kamu juga menguatkan teman-teman yang mungkin ada pergumulan, masalah keluarga atau pribadi yang mungkin mereka sulit untuk mencari tempat. Kalau istilahnya anak sekarang mau curhat kemana gitu loh. Nah, kami ada juga kok, Mbak, teman-teman kami yang netra itu sudah gede, sudah dewasa. Mungkin karena sakit atau karena sebab yang lain gitu ya. Dan itu kan mereka kalau nggak kuat kan stres, Mbak. Yang tadinya bisa melihat kemudian nggak bisa lihat. Itu kan kalau nggak didampingi, mereka bisa putus asa, bisa down kalau istilahnya. Bisa. Maka kami berusaha mendampingi mereka agar mereka bisa bangkit, bersemangat, dan juga bisa menerima keadaan dengan penuh syukur dan sukacita bahwa semua yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Itu Mbak yang kami layani, dan juga melayani mereka agar mereka juga bisa berkarya melewati apapun jalan yang sulit dan juga berkarya menurut bidang yang mereka kuasai. Gitu, Mbak.
1: Wah, luar biasa ya ini ya. Petki Daerah Istimewa Yogyakarta berarti ya.
0: Iya, ini Pet DPD kan. DPD Petki Jogja.
1: DPD Jogja ya. Oh iya, Mas Anang, satu lagi, Mas. Tadi kan teman-teman disabilitas netra itu kan perlu juga didampingi dalam penggunaan teknologi ya.
0: Iya.
1: Termasuk juga ini nih, Mas, ketika bertransaksi menggunakan uang tunai begitu, apakah ini juga butuh pendampingan juga sih?
0: Kami berusaha melatih mereka, Mbak, agar mereka tuh mandiri. Jadi nggak tanya orang lihat, ini uang berapa, nggak usah. Jadi kami nanti akan ajari bagaimana cara mendeteksi uang dengan aplikasi gadget. Jadi mereka bisa pure mandiri gitu loh, Mbak. Jadi biar nggak ketergantungan dan juga bisa mengakses aplikasi transportasi online. Atau mungkin mereka yang punya kepingin nabung, bisa kami dampingi untuk membuat rekening. Nanti kalau misalnya berkenan ya, pakai mobile banking agar lebih fleksibel untuk pembayarannya. Terutama teman-teman yang berusaha di bidang pijat, mungkin mau nabung atau mau apa gitu ya. Terus juga mungkin ada teman-teman yang pengen usaha gitu ya, usaha jualan online ya. Nanti kami bantu untuk pengaksesan aplikasi online untuk bisa jualan di toko online gitu, Mbak.
1: Jadi mandiri ya.
0: Mandiri.
1: Apalagi ketika dalam tata liturgi gereja kan ada juga kolekte ya.
0: Nah, itu kolekte.
1: Ini jangan sampai mungkin kurang tepat juga kan pengennya memasukkan berapa atau menggunakan QRIS bisa juga. Baik, Mas Nanang juga pendengar yang terkasih, ini kok waktunya mepet ya?
0: Enggak terasa ya, Mbak Erna ya. Ngobrol kita asik sekali ini.
1: Asik sekali. Tapi mungkin pendengar di malam hari ini ya akhirnya tertarik, pengen bergabung atau pengen juga berkenalan dengan Petki karena ingin menggunakan Petki ketika mensosialisasikan banyak hal untuk umat disabilitas, bisa menghubungi kemana, Mas Nanang?
0: Nanti bisa menghubungi ke saya.
1: Ke nomor.
0: Boleh disebut enggak, Mbak, nomornya?
1: Boleh, monggo, silakan, Mas Nanang.
0: Bagi Bapak Ibu, baik itu dari pihak gereja maupun Bapak Ibu yang punya sanak family ataupun saudara ataupun kerabat yang tunanetra, khususnya yang Katolik atau Kristen, pokoknya yang Nasrani atau Kristiani begitu ya. Nanti bisa menghubungi saya di nomor 082 242 947 059. Itu nomor kontak saya untuk Petki Jogja sebagai humas gitu.
1: Jadi bisa menghubungi Mas Nanang Haryanto, pendengar, 082242947059.
0: Dan kami juga terbuka bagi pihak gereja yang ingin bisa mengetahui cara pelayanan khususnya liturgi untuk disabilitas tunanetra. Nanti kami juga akan bisa membantu untuk mensosialisasikan kepada jemaat maupun majelis di gereja. Gitu, Mbak.
1: Baik, Mas Nanang, terima kasih sekali karena sudah membantu kita merenungkan, share melalui pelayanan kasih dari Petki DPD Jogja ya. Yang ternyata memang sudah mempunyai banyak pelayanan. Semoga pelayanan-pelayanan ini tentu bisa menjadi berkat ya, bagi amin. Banyak orang.

0: orang ya, terutama umat jemaat atau mungkin juga warga lain yang non-kristiani tapi merupakan penyandang netra atau disabilitas netra. Ya. Matur nuwun Mas, terus maju. Tetap semangat, sehat selalu, berkah dalam.
1: Berkah dalam, Mbak. Terima kasih juga pada RRI yang sudah menyediakan ruang bagi kami. Semua pendengar Pro 1 tetap semangat, dan teman-temanku yang tunanetra jangan berkecil hati. Kalau ada yang bisa dibantu, kami akan berusaha membantu teman-teman Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, berkah dalam.
0: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi Mas Nanang Haryanto selaku Humas PETKI, Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia. Kita sudah banyak belajar menjalin kasih bersama dengan PETKI DPD Yogyakarta. Saya akhiri mimbar Katolik di malam hari ini. Selamat malam, berkah dalam, selamat beristirahat.

0: Kami hadirkan drama radio edisi 25 September 2026. Santun adalah budaya kita dari RRI Serui. Selamat mendengarkan.
1: Ayo kota-kota, macam-macam mbak mas. Kota-kota, mari kota-kota.
2: Kayak gini Sebi, ku tengok selain pandai kau mengemudi, kau pandai juga tedukan hati orang susah.
1: Bang Tigor pun maksudnya apa?
2: Ah udahlah, hatiku ini sedang galau. Kau antar aja lah aku ke tempat Sebi ya.
1: Tapi kenapa Bang Tigor?
2: Tak kuat hatiku berlama-lama disini.
3: Alhamdulillah, jualan hari ini habis terjual. Sudah sore ya? Sebaiknya saya pulang. Perjalanannya jauh ke kampung. Pasti nanti kemalaman lagi.
1: Itu kan mbak yang waktu itu toh. Dia mau gimana? Mbak, mbak.
3: Ya Gusti, sopo iki? Manggil-manggil gak jelas gitu. Sampean ki sopo sih? Manggil-manggil gak jelas.
1: Mbak. Saya ini terambil maksud jahat sama mbak. Tadi itu saya lagi cari penumpang, makanya saya panggil mbak. Siapa tahu mbak mau pulang ke kampung, kan bisa saya antar.
3: Iya, saya memang lagi butuh tumpangan. Tapi, sampean ki sopo toh? Sok kenal sok dekat ngono.
1: Nah, ini nih. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal pasti terbayang-bayang.
3: Ya Gusti, terbayang-bayang ngopone toh. Kamu kok suka bikin saya kesel toh. Minggir-minggir, aku ikut yang lain aja.
1: Aduh, rejeki lari lagi. Tapi saya salah apa sama mbak itu? Saya hanya ingin bersikap ramah, tapi dicurigai yang bukan-bukan.
2: Kenapanya si Sepi ini? Urung kali muka aku tengok. Udah macam ban kempes aja.
1: Sepi. Malam Bang Tigor.
2: Tunggu dulu. Kau pulang narik kok mukamu kusut kali. Ayo. Buang dulu lelahnya Sepi. Jangan dibawa masuk ke rumah, bahaya. Kau istirahat saya dulu. Capek kali kau kutengok.
1: Kota-kota, jalur kota. Macet-macet, mas bang. Kota-kota. Kota-kota, jalur kota. Adik, kota kah? Bang, oi, kota.
2: Nah, itu dia, si Sepi.
1: Bang Tigor. Sini bang, kota-kota.
2: Jadi di sini rupanya kau. Mana penumpang? Kenapa sepi kali? Bah, gimana ya?
3: Oh, jadi sampean ini ayahnya supir ini. Saya ingatkan yo, tolong diajarkan anaknya sopan santun.
2: Emang siapa kau?
3: Saya Sulastri. Dengar yo, saya itu kesel dengan anak sampean. Nggak tahu toto kromo kalau ngomong dengan orang yang lebih tua.
2: Memangnya apa yang dilakukan Sepi, Bu? Sebenarnya Sepi ini bukan anak saya, tapi tetangga saya, Bu.
3: Yo wes lah, terserah. Pokoknya dinasehati yo.
2: Begini, Bu. Seharusnya ibu itu tidak marah-marah sama Sepi. Dia anak baik, Bu. Tidak seperti yang ibu pikirkan.
3: Halah, baik opone.
1: Ah, Bu Sulastri jangan salah paham. Saya anak baik-baik, Ibu. Saya juga tidak bermaksud jahat sama Ibu.
2: Sepertinya terjadi salah paham antara Sepi dan Bu Sulastri selama ini.
1: Betul itu, Bang Tigor.
2: Sepi harus hormati Bu Sulastri sebagai orang yang lebih tua.
1: Iya Bang Tigor, saya minta maaf Bu Sulastri, saya salah paham sama ibu.
3: Saya juga sama salahnya Dek Sepi, tapi syukurlah ada bapak ini.
2: Saya Tigor Bu, kalau saya cermati, ini hanya soal dialek daerah yang berbeda, sehingga diartikan juga berbeda. Tapi menurut saya, seharusnya kita bangga dan bersyukur. Kenapa? Karena jauh-jauhnya saya dari Sumatera merantau di Papua, dapat keluarga di perantauan. Bu Sulastri dari Jawa merantau juga di Papua. ketemulah dengan si Sebi, anak muda yang baik hati.
3: Ya Gusti Allah, betul itu. Aku jadi sedih, Bang Tigor.
2: Sebagai manusia, kita hanya bisa bersyukur dan hidup saling menghargai sebagai sesama anak bangsa. Benarkan, Ibu?
3: Iya, benar, Bang Tigor. Lah, si Sepi kemana, toh?
4: Kota!
3: Walah, si Sepi iki benar-benar pejuang rupiah, yo.

0: tidur ya, Li. Nah, sini, Pak D ajarin main kelereng, Li.
1: Apa tuh, Pak D? Kelereng? Guna, Pak D. Main bisa terbang pakai remote, airsoft gun, atau game online. Itu baru keren.
0: Belum tahu toh, mainan tradisional itu harus kita lestarikan karena banyak manfaatnya, Li. Contohnya, bermain kelereng ini, kamu bisa berlatih strategi untuk menang, belajar sabar, sportif, dan yang pasti, lebih sehat bermain di alam terbuka, toh, Li.
1: Apanya yang sportif, Pak De? Mau disembunyikan kelerengnya, tuh, bisa ke baju. Pak De curang.
2: Cinta mainan tradisional, kelereng atau neker, ular naga, gangsing, bekel, dan banyak lagi. Anak akan belajar bergaul dengan teman sebayanya, lebih kreatif, sportif, cinta lingkungan, dan nilai-nilai positif.

Jogja Istimewa. Candi Mantuk berada di Dusun Mantuk, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantuk terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantuk diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

Peringkat Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami hadirkan beragam musik dan informasi menemani kebersamaan Anda di Yogyakarta malam ini. Nah, pendengar Pemkot Yogyakarta bersama Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat bergerak cepat menindaklanjuti kasus dugaan pungutan liar atau pungli di kawasan Alun-Alun Selatan atau Alkit. Nah, kedua belah pihak saat ini tengah mematangkan skema penataan yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat demi mewujudkan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan juga nyaman. Menurut Wali Kota Yogyakarta Hestu Wardoyo, proses hukum terkait dugaan pungli tersebut kini sudah ditangani oleh pihak kepolisian.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

album Cinta Pertama yang dirilis tahun 1988, terdapat single Kisah Cintaku yang menjadi hits dalam album ini, dilantunkan Krisye berkolaborasi dengan Atik Sebe. Mengapa terjadi kepada lagu ciptaan musisi Tito Sumarsono ini dirilis ulang dengan aransemen baru oleh kelompok Peter Pan dalam album terakhir mereka, Sebuah Nama Sebuah Cerita, yang rilis di tahun 2008. Peter Pan kemudian berganti nama menjadi Grup Noah.

0: jalan kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya nih Cah, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Cah, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Cah, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.
3: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, warga kampung Wirobrajan, Kota Yogyakarta melakukan kelompok tani swakonton. Asri berhasil memanfaatkan lahan untuk menanam padi dalam galon. Kelompok tani ini awalnya hanya membudidayakan cabai, terong, tomat, dan lain-lain. Lalu ditegaskan dengan budidaya lele hingga memanen padi dalam galon. Menurut Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, pertanian terintegrasi yang dikembangkan oleh kelompok tani swakaton Asri menunjukkan masyarakat mampu menjawab tantangan keterbatasan lahan di perkotaan.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Tahukah Anda, jahe dapat membantu mengaktifkan sistem produksi panas tubuh dan meningkatkan metabolisme. Jahe juga dapat menenangkan perut melalui bahan kimia yang disebut gingerol yang membantu kontraksi perut. Jahe juga bermanfaat untuk mengurangi nyeri dan rasa sakit otot. Menurut penelitian, mengkonsumsi 2 gram jahe per hari selama 11 hari secara signifikan mengurangi nyeri otot pada orang yang melakukan latihan siku.

0: Mas, ini tabungan kenapa kurang 1 juta ya? Kamu pakai buat apa toh? Buat slot?
1: Iya, Ma. Cuma 1 juta kok. Kan masih ada 9 juta.
0: Mas, sekarang kamu ngambil 1 juta. Besok kamu mesti ngambil lagi.
1: Tidaklah, Ma. Nanti saya balikin yang lebih. Tenang, pasti menang kok.
0: Eling, Mas. Eling. Kalau judi online itu menang, bandarnya bangkrut. Mana ada bandar mau bangkrut?
1: Ya sekarang kan kalah, Ma. Tapi besok kan menang.
0: Mas, sini. Mana HP-nya? Mana?
1: Jangan, Ma.
0: Mana? Gak ada sekarang kamu pegang mobil banking lagi. Uang jajanmu tak jatah.
1: Yo, ojo toh, Ma.
0: Ash, gak ada. Kamu itu loh, ditipu judi online aja kok mau. Hah?
2: Stop judi online. Judi online akan membuatmu rugi.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Diriku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Nama saya Ana Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Saya itu suka di RRI itu bagaimana kita bisa banyak hal yang saya tahu gitu. Ya, sering saya juga masuk di situ di RRI, apalagi yang masalah-masalah yang saya suka gitu. Kami sebagai warga Yogyakarta dan kami suka dengan RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat, selamat, dan selamat.

0: Hadir di ruang rindu Melodi Memori Musikal buat dari Vanavi yang menemani kebersamaan Anda malam hari ini. Kami hadirkan playlist dari Prosok Tereri Yogyakarta. Ada Jatuh Cinta dari Edi Silitonga, Indahnya Bunga Mawar dari Bimbo, Bunga Seroja dari Panbers, Dikala Malam Tiba Lili Suryani, Injit-Injit Semut The Mercery, Aku Mencari Heri Nurdin, Buat Apa Susah dari Kos Plus, ada Walang Keket dari Wal Jinnah, Sapu Tangan dari Bandung Selatan Chris Simon, Bisikan Mersa Rafika Duri, Setulus Hatimu Semurni Cintaku Arikus Miran. Pendengar boleh bergabung bersama Rifana V malam hari ini di 580333 atau 0811271911. Ceritakan sama Rifana V bagaimana kalau suasana hati pendengar sedang tidak baik-baik aja, seperti sedih dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengatasinya? Kita sapa di 580333. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar Mas Anafi?
0: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan siapa ya?
1: Mas Anafi lupa.
0: Tetangganya Bu E bukan?
1: Temannya Bu E.
0: Iya, Bu Sinten?
1: Buningrum.
0: Oh, Buningrum. Sehat Buningrum?
1: Alhamdulillah, berkat doanya Mas Anafi.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Agak kecil ini Buningrum suaranya.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Di mana ya?
0: Sinyalnya kali ya?
1: Iya mungkin. Tapi nje, kalau Mas Anafi jelas di sini di radio.
0: Oh nje, alhamdulillah. Buningrum?
1: Ya.
0: Kalau Buningrum ketika suasana hati sedang tidak baik-baik aja atau sedih, gundah gulana dan lain sebagainya, cara mengatasinya bagaimana, Bu?
1: Cara mengatasinya cari hiburan, misalnya nyanyi-nyanyi sambil ya nari-nari sendirilah, gayanya bermacam-macam gitu, dengarkan radio, lihat YouTube.
0: Iya sih. Benar-benar.
1: Banyak yang dikerjakan.
0: Iya. Kemudian seketika itu Ibu langsung kembali bahagia, gembira atau bagaimana?
1: Iya, langsung gembira gitu. Berangsur-angsur gembira gitu, Mas.
0: Biasanya dengan lagu-lagu yang seperti apa, Bu?
1: Gimana?
0: Dengan lagu-lagu atau musik yang seperti apa yang dimainkan?
1: Lagu yang lincah gitu, yang apa namanya, musiknya musik misalnya ada dangdut misalnya, seperti itu.
0: Oh gitu ya, ya. Ibu biasanya kalau dalam sebulan pernah sedih nggak sih?
1: Pernah.
0: Oh, penyebabnya apa biasanya, Bu?
1: Penyebabnya itu ya macam-macam, Mas.
0: Karena suasana hati gitu ya, Bu ya?
1: Iya, karena suasana hati. Gimana?
0: Betul. Dengan berbagai macam cara yang dilakukan akan menjadi hiburan tersendiri gitu ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Buningrum, ini ada lagu-lagu playlist dari Pro 1. Hanafi bacakan, Ibu pilih, ya?
1: Yang itu Arikus Miran aja apa, Mas?
0: Arikus Miran?
1: Iya.
0: Arikus Miran ada, Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
1: Itu aja, Mas.
0: Onje. Mau dikirim ke Agam Sinten, Ibu?
1: Mau dikirim buat Bu Kus di Kentungan, buat Mbah Mus di Tanjung Pinang, buat Mami Purwida, buat Mas Ipul Wates, buat Dedek Lufia, terus Mas Ardi Klaten, dan yang lainnya masih lupa, Mas.
0: Iya.
1: Tetapnya hilang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terima kasih, Bu.
1: Iya, Sama-sama, semoga Mas Hanafi selalu sehat, bahagia, sukses selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas, selamat malam.
0: Selamat malam. Budi Gurum sudah bergabung malam hari ini di Pro Satu RRI Yogyakarta. Terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan Ji Budi Gurum Ji, temannya Bu E. Kita sapa kembali di belakang telepon 580333. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milo di Mumbli Mengsikau.
0: Halo Bu Dani, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat, semangat-semangat.
0: Penuh semangat, penuh kebahagiaan ya Bu ya?
2: Ya.
0: Iya. Kalau Bu Dani ini pernah sedih gak sih Bu?
2: Sedih?
0: Iya.
2: Wah pernah, sedih, pernah banget sedih.
0: Cara mengatasinya bagaimana Bu? Untuk sedih yang memang gulisah, galau gulana dan lain sebagainya itu.
2: Sudah introspeksi diri. Introspeksi diri ya.
0: Iya. Mm-mm. Ada kegiatan yang dilakukan nggak sih Bu ketika sedih itu?
2: Apa yang ada? Ya kan sedihnya karena apa, kan sedih kadang macam-macam sebabnya ya. Kalau yang bisa diatasi ya cepat hilang, kalau yang agak banget sedih banget waktu ibu meninggal saya nggak di rumahnya.
0: Oh, pas di mana Bu?
2: Pas di Tanah Suci ya, itu sedih banget kan. Oh. Waktu mau berangkat kan saya bilang gini, kalau udah pulang dari sana nanti aku nggak pulang ke rumahku, ke rumah ibu terus. Saya bilang saya nguruslah, sakit kan ibu posisinya lagi. Nanti kalau udah dihaji aku pokoknya di rumah ibu terus tak urusin gitu, nggak, saya nggak pulang gitu. Ternyata baru 10 hari di Mekah meninggal. Sedihnya itu nggak bisa lihat yang terakhir itu Mas Hanafi ya.
0: Jih.
2: Karena mau berangkatnya kan masih ini ya, masih bisa ngobrol-ngobrol gitu. Sedihnya memang lama sedihnya, karena mau sedihnya itu karena nggak bisa melihat yang terakhir. Bukan kematiannya ya, tapi tidak bisa melihat yang terakhir itu. Kalau meninggalkan takdir Mas Hanafi ya. Tapi untuk tidak melihat yang terakhir itu memang luar biasa. Sampai hari ini kayaknya masih apa ya? Iya, sedih. Ya, saya ya, ke makam
0: paham.
2: Seminggu sekali ke makamnya ziarah gitu.
0: Paham. Ya. Tapi kan ibu di sana di Tanah Suci juga bisa mendoakan dengan doa yang berkali-kali lipat ya Bu ya.
2: Karena mendoakan terus yang teman-temannya juga apa salat gaib di sana ya. Justru banyak sekali yang menyalatkan itu yang tidak
0: kena
2: sekali.
0: Alhamdulillah. Semoga menjadi apa ya, obat tersendiri gitu ya Bu ya.
2: Dan bisa apa? Ya mudah-mudahan ibu diringankan lah ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dan sampai hari ini saya seminggu dua kali masih ke makam ibu, karena memang ya tadi kesedihannya enggak.
0: Benar.
2: Yang terakhir aja itu bukan kematiannya, tapi tidak bisa melihat yang terakhir.
0: Itu, paham.
2: Saya udah janji sebelum berangkat tuh, ini baru 10 hari udah gak ada.
0: Nging. Semoga kita nanti kelak dipertemukan di surganya Allah ya Bu ya.
2: Amin.
0: Amin.
2: Dan ibu khusnul khatimah juga ya.
0: Amin. Ini lagu-lagu playlistnya Pro 1, Hanafi bacakan ibu pilih je.
2: Ya coba.
0: Setulus hatimu semurni cinta kuarikus miran, jatuh cinta edisi Litonga. Buat apa susah kusplus, indahnya bunga mawar bimbo, bunga seroja panbers, di kala malam tiba lili suryani, injit-injit semut temer seri, aku mencari Heri Nurdi, walang keket wal jinah, sapu tangan dari Bandung Selatan, Grisimon.
2: Grisimonnya apa Mas? Korsi pengantin ada nggak?
0: Tak cariin, nanti kalau ada Hanafi putarkan.
2: Nah ya. Krisimon kursi pengantin kalau ada ya.
0: Oh iya. Salam ke Gemsinten Ibu.
2: Tadi udah masuk barusan ya Mas?
0: Bu Ningrum.
2: Dari mana?
0: Temannya Bu Kus katanya.
2: Oh, Kentungan, Bu Kus Kentungan ya?
0: Mungkin, rumahnya Kentungan.
2: Iya, salam kenal ya. Bu Tuti udah nyos belum ya?
0: Mm-hmm.
2: Baik, udah Bu Tuti ya, monggo Bu Tuti nyos, Bu Tuti. yang jauh Mbak Mus ya, Mas Andi, Pak Ramadan, Pak John yang di ujung timur sana ya, mudah-mudahan beri kesehatan. Pak Ipo, terus Bu Mawat Pustekar, Mbak Yeyen, terus Bu Ali di Pamekasan, nanti Bu Ali sebentar lagi masuk paling Bu Ali ya. Ya pokoknya untuk semua, untuk Aning di Banten, mudah-mudahan sehat juga ya. Pak Christine di Sarogenen, untuk Mas Nafi selalu sehat, tak dengar lagunya. Yeah. Kalau ada Krismon yang tadi ya, kursi pengantin Mas ya.
0: Iya yeah, Bu, ini baru tak cari.
2: Ya nanti kalau misalnya Krismon gak ada, Bimbo gak boleh.
0: Bimbo boleh. Bu, baik.
2: Bimbo ada tadi, Bimbo kan ada apa?
0: Iya Bu.
2: Ya, nanti kalau nggak ada Krismon ya Bimbo nggak apa-apa.
0: Oh iya.
2: Tak dengar lagunya, matur nuwun Mas Nafi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung malam hari ini dari ruang dengar Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita hadirkan Setulus Hatimu, Semurni Cintaku.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, yaudah. Ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
2: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Pendengar kami temani kembali di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal 580333. Kami persilakan untuk bergabung di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo Bu E.
1: Malam Ruang Rindu apa?
0: Melodi Memori.
1: Melodi Memori Musikal Bu. Halo Mas, apa kabar?
0: Baik, Bu E, kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah baik juga. Ini baru makan kekenyangan.
0: Makan apa?
1: Ya, ini apa? Makan nasi sama semur.
0: Oh.
1: Bikin semur. Tadi teh lagi kepengen semur gitu.
0: Semur apa?
1: Ini semur apa? Daging.
0: Oh, enak kali.
1: Beli daging seperempat tuh suruh si abang sekalian diiris-irisin gitu. Irisin tipis-tipis. Semur atau sayurnya sayur kangkung buat kuah gitu loh.
0: Oh.
1: Makan sama itu enak banget. Bila sekarang kekenyangan ngantuk, terus tak pikir jangan tidur dulu apa yang tidur nanti.
0: Iya, tadi dicari Buningrum loh.
1: Tadi Buningrum juga bilang aku masuk ya. Sebenarnya aku tak nulisin makan dulu, aku bilang.
0: Oh, ini rumahnya dekatnya Bu E atau gimana sih Buningrum tuh?
1: Iya, di Melati. Di Melati tau nggak yang ada serokan itu loh.
0: Oh.
1: Nah, pusat ya. Kalau Bu E kan Jogja Utara. Kalau dia mah pusat. Jalan Magelang apa ya.
0: Oh.
1: Pulang ke sana lagi. UTY tau gak UTY?
0: Iya.
1: Yeah. UTY. Nah, rumahnya belakang UTY. Jadi jauh dari Bu E. Cuman kenal aja gitu. Sering ke rumah datang. Karena ya. Kenal di radio juga, tadinya piknik bareng-bareng, terus kenal
0: Akrab, gitu. Oh, begitu ceritanya. Bu E, kalau Bu E itu pernah sedih gak sih?
1: Sedih, atau lupa ya, sedih.
0: Pernah gak?
1: Sedih karena, pernah apa sih ya, kalau pernah sih mungkin sedih, pernah, cuman kadang-kadang lupa yang disedihin atau apa gitu. Kalau sedih paling gini, apa tuh namanya sendirian di rumah anak Epo Duato kadang-kadang kangen toh sama mereka gitu ya untuk kalau kangen miss call ya
0: telepon
1: ya, ada fotonya kelihatan itu
0: apa video namanya? Call
1: video call gitu terus paling yang jawab pisi ya ampun kayaknya ini banget gitu loh kalau disimpun sama yang usinya tuh ngobrol ini yang ngobrol itu cuma cucu bukannya anak bukan ibunya bapaknya gitu loh. Ya udah itu kalau pas sedih begitu aja kalau pasti kangen kayaknya sedihnya paling cuma itu karena sendiri di rumah gitu loh. Ya hiburannya paling dengerin Hanafi aja.
0: Alhamdulillah ya Bu ya.
1: Jadi kan jadinya nggak sedih lagi. Terus baiki tidur, bobo, bangun-bangun besok pagi gitu. Yeah. Besok pagi siaran lagi ya Mas Anas ya?
0: Enggak.
1: Oh, gue pikir siaran lagi religi enggak?
0: Malam.
1: Hah?
0: Malamnya.
1: Oh, malam. Malam. Oh, jadi malam lagi besok?
0: Iya. Yeah.
1: Oh, malam ya jam 9 ini. Melodi-melodi. Berarti 3 hari berturut-turut ya malam itu ya.
0: Iya, 4 hari dari Rabu. Dari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari.
1: Ya enggak apa-apa. Nyeneng ke pemirsa.
0: Bu E. Kalau Bu E ini ada lagu-lagu playlist. Tak bacakan Bu E nanti pilih ya.
1: Iya.
0: Bisikan Mesra Rafika Duri. Andaikan Heri Nurdin, Bunga Seroja, Panbers, Dikala Malam Tiba, Lili Suryani, Injit-injit Semut, The Mercury, Sekedar Bertanya, Vivin Sumanti, Aku Mencari, Heri Nurdin. Ada juga Sapu Tangan dari Bandung Selatan, Gris Simon. Lagu kesayangan Heri Nurdin, Hanya Semalam, Ali Subiakto, Bila Kasih Kan Kembali, Nani Nunu, Bing Selamet, Payung Fantasi.
1: Bing Selamet ya? Ada Bing Selamet?
0: Ada.
1: Apa?
0: Bing Selamet itu, Payung Fantasi.
1: Oh, paling Fantasi Yuri itu aja yang keramat.
0: Yeah.
1: Itu kan dari zaman tahun berapa gitu loh.
0: Yeah.
1: 60 kalau nggak salah.
0: Mau salam-salam Bu E?
1: Lagunya itu ya. Bu E tadi denger Bu Nami, Bu Ningrung. Terus kemudian Bu Mawar Kuning, Mbak Novi. Mbak Christine. Terus ini Pak Sigiraito. Pak Budi Santoso, terus siapa lagi ya? Mas Ardi, Mas Ipul, Bu Lilis, si Pak Denny, ini terus, Mbak Mus, dan semuanya ya Mas Anapi ya. Halo.
0: Mohon Bu E.
1: Dan semuanya ya, udah ya, Mas Malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di grup WA Prosatuan RI Yogyakarta kita bacakan sudah bergabung ada Pak Budi Santoso dari Wonogiri, Pak Widodo di Palagan, Pak Wiki yang Koro, Bu Emi Muji dari Bogor, Bu Sei Murdianti, Bu Atun di Trisik juga selamat malam. Kita sapa coba di belakang telepon malam hari ini. Selamat malam.
1: Malam juga Mas Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat, Bu Indra?
1: Alhamdulillah, Mas Hanafi juga sehat ya.
0: Penuh semangat, penuh kebahagiaan.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Bu Indra pernah sedih nggak, Bu?
1: Oh ya pernah dong.
0: Sebabnya
1: dulu
0: apa?
1: Waktu ibu angkat saya kan meninggal, dan dia tuh udah seperti ibu kandung saya sendiri ya.
0: Iya.
1: Nah saat saya nginjak remaja umur 13 tahun dalam

0: Terus cara mengobati?
1: Itu masa lalu ya, Mas.
0: Cara mengobati.
1: Kalau sekarang ya, kalau sedih, saya berbagi.
0: Oh.
1: Iya. Caranya saya pas sedih, kalau bingung, ya pokoknya stres entah dari kerjaan atau ngadepin customer atau apa gitu loh ya. Biasa kan Mas itu. Pokoknya saya dibuat kecewa gitu, sedih kan. Terus saya keluar dari rumah. Terus saya cari apa ya. Terus entah kenapa aku ada dapat ide. Oh ya. Terus saya beli nasi bungkus, Mas. 20 atau 30. Dalam perjalanan itu saya perhatiin, tanya tukang sapu, asong apa, rongsoan atau siapalah. Setiap saya ketemu saya kasih. Dari situ saat aku ngasih, dia kan seneng, dibuka langsung dimakan tuh rasanya alhamdulillah, seneng banget di situ. Terbayarkan kesedihan saya. Saya muter-muter aja.
0: Iya, benar banget. Bersedekah ya, Bu, ya solusinya.
1: Ini saya kasihkan, saya bagi-bagi sama pegawai SPBU itu. Mas, udah makan? Belum. Nih, bagi teman-temannya. Ada dari situ saya senang banget. Dah pulang saya udah seger, fresh gitu, Mas.
0: Oh, iya. Memang menjadi salah satu hal penting. Ya, jadi, ketika kita berbagi ke sesama ya, Bu.
1: Iya, jadi setiap ada rasa sedih, kecewa itu saya keluar, terus saya cari, pokoknya cari apa aja yang bisa saya bagi gitu.
0: Baik, Bu Indra, ini ada lagu-lagu pilihan malam hari ini yang Hanafi bacakan, Ibu pilih.
1: Itu lagu jadul ya, Mas?
0: Jadul.
1: Kalau jadul aku mau, enggak.
0: Apa?
1: Bimbo.
0: Bimbo bisa.
1: Pujangga dari Acil ya.
0: Njih, tak cariin Njih pun, Njih, salam-salamnya.
1: Salamnya yang barusan masuk tadi siapa, Mas?
0: Bu Kus.
1: Oh ya, untuk Ibu E ya. Ibu E, Bu Ani tadi kayaknya masuk ya?
0: Njih.
1: Bu Ani, Bu Kus, Bu Mawar Kuning, buat Mbak Jadi, sudah masuk belum, Mas?
0: Mbak Jadi belum.
1: Pak Puji Grahita?
0: Pak Puji Grahita belum?
1: Belum. Semoga segera masuk ya. Pak Ramadan, Pak Beni, Pak Hasan, Mas Ardi Klaten. Terus yang dari Pamekasan itu Bu siapa, Pak?
0: Bu Ali. Mas? Bu Ali.
1: Iya, Bu Ali. Terus yang dari Pemendaman, Bu Lia apa Bu Yuli ya? Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Ibu, ini bimbunnya adanya Angin November. Ada juga Sendiri Lagi, Adinda.
1: Oh ya udah, Adinda aja, Mas.
0: Anje. Terima kasih.
1: Ya, Adinda ya.
0: Je.
1: Oke, buat Mas.
0: Sehat selalu buat.
1: Nah, semoga sukses.
0: Amin.
1: Ya, sampai selesai ya. Amin. Nanti baliknya hati-hati, jangan ngebut. Semoga perjalanan lancar. Selamat sampai tujuan. Amin. Ya,
0: terima kasih.
1: Ya, oke. Saya tunggu lagunya ya, Mas.
0: Terima
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Selamat malam.
2: Halo, Mas. Malam, Hanafi.
0: Bu Ama, kabarnya sehat, Bu?
2: Ya, Hanafi.
0: Bu Ama pernah sedih enggak, Bu?
2: Pernah, Mas.
0: Cara ngobatinya gimana, Bu?
2: Ya. Ya, waktu itu, Mas, kan mengenai itu, Mas, waktu aku

0: sama temen belum masuk tuh.
1: Iya.
0: Temen aku tuh mau pergi belum masuk itu, mau pergi jauh.
1: Pergi kemana?
0: Pergi jauh ke luar negeri belum.
1: Oh.
0: Luar negeri. Jadi itu sampai dia nangis, itu dia nangis, itu masih itu nangis. Pokoknya perginya nggak balik lagi, nggak ada sisi itu. Terus jadi om bilang, kenapa nggak balik lagi ke kerja itu? Iya, karena ada masalah sama sisi kita kan.
1: Benar.
0: Itu ada masalah sama dia. Masalahnya suaminya itu orang tua, katanya itu apa?
1: Iya, benar banget ya Bu ya.
0: Orang tua itu iya masalah itu.
1: Terus sampai sekarang nggak ketemu lagi Bu?
0: Enggak, mau kan nggak ketemu lagi lah itu. Sudah lama udah nggak ada.
1: Baiklah. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya Bu Inje. Ibu, ini ada lagu-lagu pilihan. Tak bacain Ibu, pilih. Andaikan Heri Nurdi, Bunga Seroja Panbers, Dikala Malam Tiba Lili Suryani, Bing Selamat Payung Fantasi, Injit-injit Semut The Mercury, Sekedar Bertanya Vivin Sumiati, Aku Mencari Heri Nurdi. Pengen yang mana Bu?
0: Injit-injit Semut The Mercury.
1: Onje, mau dikirim ke Kemsinten nih Bu?
0: Untuk Mas Nanti dia masuk pos aja itu.
1: Onje.
0: Untuk pos Mas itu.
1: Onje.
0: Untuk Bu Ali. Untuk
1: ya, terputus ya. Terima kasih sudah bergabung Bu Ama ya, dari Taman Siswa. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda dari Persatuan RRI Yogyakarta.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pernahkah memperhatikan, saat menguap, orang di sekitar kita juga ikut menguap? Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal Frontiers in Psychology mengungkapkan, meniru menguap, menunjukkan jika kita mempunyai ikatan sosial yang kuat dengan orang di sekitar kita. Teori lain mengungkapkan adanya fenomena echo, perilaku otomatis meniru orang lain. Korteks motorik dalam otak juga mengatur perilaku meniru menguap. Hal ini dipicu neuron cermin dalam otak. Sel-sel tersebut membantu otak memperhatikan perilaku pada orang lain, kemudian menirunya. Ketika seseorang melihat orang lain menguap, neuron cermin dalam otak mengamati tindakan tersebut, menafsirkannya sebagai sesuatu yang bermanfaat.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Ada buku Seri Kentungan. Salam buat Bu Tuti dan juga buat Bu Indra. Tadi lupa minta maaf, tolong disalamkan. Ada juga di 0811271111. Ada Mbak Novi dari M276. Salamnya buat semua pendengar Pursatu RRI Yogyakarta tanpa terkecuali. Selamat bertugas buat Mas Anafi. Ada Mbak Christine dari Sorogenan juga, salamnya buat semua pendengar Pursatu RRI Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mbak Christine pernah sedih banget ya Mas Anafi waktu ayahnya Mbak Christine meninggal dunia. Selamat buat Mbak Christine dan terima kasih buat para pendengar Pursatu RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kita sampai di belakang telepon malam hari ini di kesempatan kali ini, dan nanti kita akan putarkan lagu Adinda dari Bimbo. Tadi ada yang request. Kita sapa yuk, ada yang sudah berdering-dering malam hari ini di Pursatu RRI Yogyakarta, ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pursatu RRI Yogyakarta.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Dewa Lagu. Dari Opa Juan.
0: Opa Juan?
1: Opa Juan Redo.
0: Opa Juan Redo?
1: Dari Maumere Flores NTT.
0: Wah, jauh sekali. Sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Terima kasih, Opa Juan.
1: Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam buat penyiar. Boleh tahu namanya?
0: Hanafi.
1: Hanafi, oke.
0: Okay. Opa Juan ya, berarti dekat sama RRIND ya?
1: Iya. Oh. Wilayahnya RRIND.
0: Iya, ada teman aku namanya Kak Femi.
1: Oh, iya. Femi Orsari?
0: Iya.
1: Oh, iya. Itu kita bisa gabung juga di RRIND.
0: Iya. Terima kasih sudah menyempatkan diri, sudah gabung di Pro 1 malam hari ini. Semoga NTT sana selalu diberikan pertolongan oleh Tuhan dan bisa bangkit kembali ya Pak Nje.
1: Iya, terima kasih, sudah mulai aman.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah kembali sekarang ya.
0: Iya.
1: Oke, lanjut.
0: Nje, siap. Kita
1: minta lagunya.
0: Ini lagunya apa? Ada lagu-lagu lama. Ada koleksi ya. Playlistnya juga.
1: Oh ya. Boleh minta lagu sendiri?
0: Boleh.
1: Oke. Cinta dan Permata. Dari Pambers.
0: Intan dan Permata.
1: Cinta dan Permata.
0: Oh iya, tak cariin salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Mbak Dina, penyiar RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, salam kenal buat Bapak Ahmad Fauzi, Pak Beni di Gandaria, Mas Dodi, Bu Ama di Taman Siswa, Bu Umi, Bu Tuti, Bu Nani, Mbak Gening, Pak Budi Santoso di Wonogiri. Halo?
0: Ya.
1: Ya. Dengan ucapan selamat malam. Kalau tidak keberatan, gabung senggol-senggol juga dengan nama kita di Maumere Flores NTT.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih, Opa Juan sudah bergabung malam hari ini dari Maumere ya, jauh-jauh. Selalu diberikan kesehatan. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda malam hari ini di Pursatu RRI Yogyakarta.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Loh kok lampunya dimatiin sih? Gelap tahu.
1: Ya, ini kan masih pagi. Cuaca juga cerah tuh. Sayang kalau lampunya dihidupin.
0: Eh, charger HP yang aku tancepin di situ kemana ya?
1: Tuh, aku taruh di atas meja. Lampu nyala di pagi hari, charger nggak dipakai tapi masih nancep. Bikin boros listrik.
0: Buat apa juga kita harus hemat listrik? Yang penting kan bayar.
2: Salah satu cara menghemat listrik adalah menghemat pemakaian lampu dan mencabut kabel dari saklar saat tidak digunakan. Dengan menghemat listrik, kita mengurangi pemanasan global.
3: Pantai menjadi salah satu pilihan untuk berwisata bersama keluarga. Namun tahukah Anda mengapa pantai ada yang berpasir putih, hitam, bahkan ada yang berwarna pink? Pasir pantai berasal dari erosi atau pengikisan batuan dari berbagai peristiwa alam. Kikisan batuan kemudian terurai menjadi partikel-partikel berukuran lebih kecil dan akan kembali terkikis oleh gelombang dan pasang surut air laut. Seperti dikutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, pantai pasir putih menunjukkan pasir mengandung zat kuarsa atau batuan dalam jumlah yang tinggi. Pantai berpasir hitam disebabkan dari adanya kuarsa dan proses oksidasi besi. Warna pasir hitam juga bisa disebabkan dari material vulkanik yang berasal dari batuan lava gunung berapi. Sedangkan pantai berpasir merah muda berasal dari hasil pembusukan berulang organisme bernama foraminifera yang memiliki cangkang tubuh kemerahan, koral, pecahan kerang, dan kalsium karbonat yang berasal dari hewan laut.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di ruang rindu melodi memori musik kalbu. Salam sehat, salam bahagia. Kita nanti masih lanjutkan di musik dan informasi Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Saya Pak Beni dari Condong Catur. Biasanya di udara Beni Condong Catur. Di kalau acara di area itu saya semua senang karena ya gimana ya, dari pagi sampai sore sampai malam sampai terakhir itu RRI terus, jadi ya itu saya senang. Idolanya siapa ya, semua idola. Dulu waktu itu ada Pak Margono, Pak Edi, siapa? Ediono, ada Bu Mary, ada ya, yang dulu. Lalu yang sekarang-sekarang, oh ya Buning, gitu. Nah mulai sekarang ada yang baru-baru ini, ada Bu Mbak Lulu, Mas Agus, Mbak Dina, Mbak Irna, hampir semuanya, Mas Ferry, dan semuanya. Untuk RRI, mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-81. Semoga tetap saya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ini adalah suara musik tradisi yang mengiringi upacara penyembelihan sepasang pengantin. Eits, tunggu dulu. Bukan pengantin suhuhan, melainkan hanya sepasang boneka. Saparan bekaka. Itulah nama tradisi penyembelihan sepasang boneka pengantin yang terbuat dari tepung ketan, dihias layaknya pengantin Jawa. Mengutip laman Gudeg.net, saparan bekaka dilakukan warga Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghormati arwah Kiai dan Nyai Wirosuto yang konon hilang secara misterius saat mencari batu Gamping di Gunung Gamping. Upacara dilaksanakan setiap bulan Sapar dengan arak-arakan sesaji, bekaka, gunungan, ogoh-ogoh, dan puncaknya penyembelihan sepasang boneka pengantin. Usai disembelih, bekaka diperebutkan masyarakat.

0: Pendengar masih kami temani di Jogja malam ini Pro Satu RRI Yogyakarta dan juga masih kami hadirkan beragam informasi di tengah-tengah Anda. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta memperkuat langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang TPPO dari hulu dengan membentuk 21 desa pembinaan imigrasi melalui program yang melibatkan petugas imigrasi, pembinaan desa, edukasi mengenai legalitas pekerjaan di luar negeri diintensifkan secara langsung kepada masyarakat di tingkat akar rumput untuk menekankan angka eksploitasi pada pekerja migran. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY Yuni Santi Nuraini menyatakan bahwa 21 desa binaan imigrasi tersebut tersebar di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo.
1: Ayo bun, keburu tutup dealernya.
2: Aku kan udah bilang ya, pikirkan garasinya dulu, baru beli mobil.
1: Parkir depan rumah kan bisa.
2: Nggak boleh ya.
1: Moso naruh mobil di depan rumah sendiri nggak boleh.
2: Meski depan rumah sendiri, tapi itu jalan umum. Kalau permanen naruh mobil di situ, jalan jadi sempit, mengganggu kan?
3: Jalan umum bukan garasi mobil pribadi.
4: Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki, namun tak pernah kita hargai.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah, tau?
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: mumpung sepi, mumpung lagi banjir. Hanyut deh.
1: Loh mas, kok buangnya ke situ?
0: Bu Harjo, anu bu, cuma satu kantong kecil kok, kan biar praktis gitu loh, langsung hilang ke bawah arus ke laut.
1: Mas Bimo, air sungai itu mengalir, tapi sampah itu mampir. Kalau Mas Bimo buang satu, ribuan orang lain

Pendengar masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, masih kami temani dengan beragam musik dan informasi di Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan juga pendengar, terkait dengan jaga ekologi dan juga industri, Sri Sultan Hamengkubuwono X dorong standarisasi ketat nilai ekonomi karbon. Dan hal tersebut mendengar penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon di Indonesia mutlak memerlukan ekosistem standarisasi, akreditasi, validasi, verifikasi, dan juga registrasi yang ketat. Hal ini krusial guna memastikan bahwa setiap unit karbon yang diperdagangkan benar-benar merepresentasikan kinerja pelestarian lingkungan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar komoditas di atas kertas.

tanggal 8 September 2014 yang lalu, seorang juara dunia peselancar dari Brazil, Leonardo Menyon, sedang mengikuti turnamen internasional. Pada perempat final, ia dijagukan untuk memenangi kejuaraan itu. Tapi pada pertandingan perempat final itu, dia didiskualifikasi karena di tengah ketika ia berselancar, pada limit waktu tertentu, dia melihat ada seorang yang tengah tenggelam. Dan demi melihat itu, maka dia meraih dan menolong orang yang akan tenggelam itu. Perbuatan itu pastilah perbuatan baik, tapi dengan demikian ia kehilangan kesempatan untuk meraih mahkota juara dunia peselancar tahun 2014. Sudah barang tentu kejadian itu menghebohkan, dan dia dengan tersenyum menepi dan para penonton bersorak. Kemudian dia mengatakan, nyawa seseorang lebih mahal dari kejuaraan apa.

Peringkat demikian Rosato dari Yogyakarta menemani kebersamaan Anda 91,1 FM. Berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yasuli 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan rangkaian acara sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai hai pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda? Temani untuk kebersamaan Anda di edisi akhir pekan kali ini, hari yang ke-26 September 2026. Semoga juga kabar baik, sehat semangat dan penuh kebahagiaan bersama Anda dan keluarga. Pendengar, tentang sampaikan tentangku atau Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya satu ayat. Anda bisa mengikutinya sesaat lagi. Dan pendengar, menjaga petani, menjaga pangan. Tantangan ketahanan pangan daerah istimewa Yogyakarta. Anda bisa mengikutinya dalam Warta Pagi dan beragam informasi menarik lainnya bersama di Pro 1 RRI Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, dunia ini sudah cukup bising dengan persaingan, sudah cukup ramai dengan saling menjatuhkan. Maka jangan tambah sesak hidup ini dengan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Saudara bukan berarti harus selalu sama, bukan berarti tak pernah berbeda pendapat, tapi saudara berarti tetap saling menjaga meski tak selalu sejalan, tetap menghormati meski tak selalu sepakat. Hari ini banyak hubungan retak hanya karena iri, banyak pertemanan yang renggang hanya karena gengsi. Melihat teman berhasil, hati panas. Melihat orang lain bahagia, hati sempit. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi jatah kita. Jika temanmu berhasil, doakan. Jika temanmu jatuh, bantu bangkitkan. Jika ada yang tersesat, rangkul, bukan ejek. Karena bisa jadi suatu hari kita juga butuh tangan yang sama untuk menolong kita. Jangan bangga menjatuhkan orang lain agar terlihat tinggi. Karena yang benar-benar kuat justru mereka yang mampu menguatkan sesamanya. Karena hidup akan terasa lebih ringan saat kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Maka semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga tali-tali persaudaraan di antara kita, dan Allah senantiasa memberikan rahmat bagi persaudaraan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebersamaan kita di kesempatan pagi kali ini di hari Sabtu, hari yang ke-26 September 2026. Semoga penuh bahagia, penuh sukacita bersama Anda dan keluarga. Baik pendengar, untuk kesempatan pagi kali ini pastinya juga sudah terhubung dengan beliau Bapak Ustadz Arya Dana Saputra Esos. Beliau dari Bina Rohani Islam RSPKU Muhammadiyah Gamping. Baik, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Arya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Kabar baik ya Pak Ustadz, sehat semangat ya untuk pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Ustadz. Dan yang menjadi tema kita untuk pagi kali ini, sampaikan tentang Allah walaupun hanya satu ayat, begitu ya Pak Ustadz?
1: Okay.
0: Ya, baik, mungkin bisa diberikan tausiahnya sebelum nanti kita juga mengajak pendengar untuk bergabung nih Pak Ustadz. Silakan.
1: Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. حاضرين جماعة راديو الأرضين برحمة الله سبحانه وتعالى. Yang pertama-tama banyak hal utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita bersama-sama bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat serta hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah di pagi hari yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Allahumma amin. Kedua kalinya selawat besertakan salam marilah kita haturkan kepada sosok manusia yang paling mulia. Beliau adalah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bersama-sama belajar tentang dakwah. Singkatnya itu adalah dakwah. Sampaikan tentangku dalam kurung Allah walaupun hanya satu ayat. Sebenarnya itu kiasan dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu balik anni walau ayah, sampaikan dariku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau hanya satu ayat. Nah, itu kita kiaskan. Dan dimana ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, tentunya itu adalah hal yang telah Allah turunkan kepada beliau. Hal perintah untuk beribadah, perintah tentang iman, Islam, ihsan itu sendiri, yang ketika kita dianjurkan melakukannya, yang pertama tentu kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika beliau sudah menjadi rasul, akhirnya beliau diwajibkan untuk berdakwah secara terang-terangan, mengajak menyeru kepada agama Allah yang hak, dan akhirnya perintah itu menjadi perintah yang wajib bagi Rasulullah SAW dan tentunya kepada kita semua secara keseluruhan, karena memang agama kita itu adalah agama manusia di mana ketika kita diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu yang telah Allah turunkan kepada kita, kepada sesama kita, baik itu kepada keluarga, kepada kerabat, kepada saudara, anak istri dan lain sebagainya, balik anni walau ayah, sampaikan dariku, kalau kata Rasulullah. Nah, kalau kita kiaskan, sampaikan tentangku, yaitu tentang Allah, walau hanya satu ayat. Kita ambil dari pengertian itu dakwah. Dakwah itu diambil dari kata da'ayadu, yang artinya memanggil, menyeru, mengajak. Kalau dalam Islam itu secara istilah mengajak manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah, yaitu mengajak manusia, menyeru manusia untuk beribadah, berbuat baik, beramalah menuju ridhonya Allah. Dakwah itu bukan profesi. Jadi dakwah pendai itu bukan profesi, tetapi identitas setiap kita, setiap muslim itu adalah dai. Kita akan mengambil beberapa dalil Al-Quran. Allah berfirman yang pertama di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan atau kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang baik. Jadi ketika kita mengakui bahwa diri kita adalah seorang muslim, seorang mukmin, maka perintah untuk berdakwah itu adalah mutlak. Perintah untuk menjadi seorang yang menyeru pada kebaikan itu adalah hal yang mutlak tanpa bisa dinego. Minimal kepada keluarga kita sendiri, minimal kepada saudara kita sendiri. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam surat lain, Quran surat Ali Imran, mohon maaf, dalam ayat lain, Quran surat Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah kepada Allah, dan beriman kepada Allah. Quran surat Al-Imran ayat 110. Jadi dai mengajak pada kebaikan. Kita menyeru berdakwah tentang Allah, tentang iman, Islam, ihsan. Itu bukanlah sebuah profesi, tetapi itu adalah identitas setiap kita. Setiap muslim identitasnya adalah seorang dai yang menyeru kepada kebaikan dan yang mencegah dari yang buruk. Dari Imam Ibnu Katsir berkata, kita menjadi terbaik bukan karena nasab, tapi karena kita menjalankan tugas ini. Jadi seandainya kita muslim, kita mukmin, kita beriman kepada Allah, kita mengakui bahwa agama Islam adalah agama kita, tetapi kita tidak dianggap oleh Allah, tidak dianggap yang terbaik kalau kita tidak menjalankan tugas ini. Ya. Jadi Allah bilang, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Seandainya kita tidak melakukan itu semua, maka kita adalah orang yang merugi. Kita bukan orang yang terbaik yang Allah maksud di dalam Al-Quran. Itu. Kemudian, dari berapa dalil itu, dakwah itu ada beberapa metode. Jadi kita tidak bisa semua punya metode masing-masing. Tetapi landasannya adalah dari Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 102. Nah, tiga metode ini, yang pertama adalah bil hikmah. Tentu hikmah itu adalah ilmu, kemudian kebijaksanaan, pengalaman, ya, tergantung situasi saat itu. Seandainya misalnya kita berdakwah di, misalnya kita berdakwah di Palestine, misalnya. Kita tidak bisa di Palestina kita berdakwah panjang lebar dan lain sebagainya. Tetapi kalau seandainya kita melihat di sana, keadaan di sana itu, tentunya misalnya di Gaza, anak-anak kecil dibunuh, kemudian kelaparan, krisis ekonomi dan lain sebagainya. Tentu yang dapat kita lakukan adalah dengan metode misalnya berbagi makanan, kemudian kita mengajak mendidik anak-anak di sana, kemudian kita mengajak bermain anak-anak yang trauma, kemudian kita memberikan sedekah berupa Al-Quran karena di sana banyak sekali Al-Quran yang terhalus. Kemudian kita bisa memberinya buku-buku pendidikan dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan bil hikmah, ilmu bijaksana, dan juga kita dapat melihat situasi yang ada di sana. Yang kedua dengan mau'izatil hasanah, yaitu nasihat lembut yang menyentuh hati. Nasihat lembut yang menyentuh hati ini adalah ketika kita berdakwah, kita tidak boleh sembarangan mengucapkan apa yang akan kita ucapkan. Contoh, beberapa tahun yang lalu ada sempat bus yang viral, saya tidak akan menyebut namanya, yang viral karena mengolok-olok orang yang pedagang asongan yang sedang jualan. Perkataannya juga tidak dapat disaring dan lain sebagainya. Nah, itu bukan mau idzatul hasanah, melainkan itu sebuah lelucon yang dia buat untuk jamaah berkari. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ingin membuat sebuah lelucon, tapi kita merendahkan seseorang atau kita membuat hoax, itu di dalam hadis sudah dijelaskan, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu bihi qaumi wailul lahu. Celakalah bagi seseorang, wailul lilladzi yuhaddithu fayakdzibu bihi qaumi dia membuat-buat seakan-akan ingin membuat orang itu tertawa, tetapi dengan kabar yang tidak baik atau dengan kabar diada-ada. Misalnya kita ingin membuat lucu sebuah forum karena kita pembicara, kemudian kita mengada-ada sesuatu, kemudian lucu, orang-orang tertawa. Kalau seandainya guyonannya itu masih di batas wajar, itu masih oke. Apalagi di misalnya di batas wajar yang ada ceritanya, memang ada, itu masih oke. Tetapi kalau ceritanya itu tidak ada, dibuat-buat dan merendahkan seseorang, maka itu dia akan terlaku. Itu dalam hadis disebutkan seperti itu. Wailul lilladzi yuhadditsu fayadhillu bihi al-qawmi wailul lahu wailul lahu. Jadi ancamannya itu ada tiga. Celaka bagi seseorang yang ketika dia berbicara dengan niat ingin membuat lucu, tapi dia berbohong. Fayadhillu bihi al-qawmi wailul lahu wailul lahu. Celakalah ia. Nah, jadi mu'izzatul hasanah itu adalah nasihat yang baik dan lembut, karena Rasulullah mengajarkan itu. Rasulullah mengajarkan dengan lemah lembut, dengan baik, tanpa merendahkan sesuatu yang lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan Al-Qisah, yaitu saat itu Rasulullah SAW dengan para sahabat itu sedang duduk di teras masjid. Ya, kemudian sedang ada kajian, sedang ada majlis. Kemudian di suatu saat ada orang yang pulang mencari nafkah lewat depannya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah dia termasuk orang yang neraka karena tidak ikut kajian ini?" Maka Rasulullah menjawab, "Dia justru yang terbaik karena dia telah mengamalkan apa yang telah aku ajarkan, yaitu dia telah mencari nafkah untuk keluarganya di jalan yang benar." Jadi nasihat yang seperti itu adem karena Rasulullah tidak menjelekkan dia, tidak membuat orang lain tertawa dengan keputusan beliau saat itu. Seandainya Rasulullah ingin membuat lucu audiens, mungkin bisa merendah-rendahkannya, apalagi orang yang diomongin tidak kedengaran dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Baik, Pak.
1: Yang ketiga, al-mujadalah billati hiya ahsan, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini itu adalah bentuk perlawanan, istilahnya jidal. Jidal itu dalam bahasa Arab artinya bertarung. Tetapi maksudnya di sini adalah al-mujadalah billati hiya ahsan. Debat, ya. Kita mengajak diskusi, atau kita berpendapat, berbagi pendapat, billati hiya ahsan, debatnya dengan adab, bukan dengan caci maki. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu tingkatannya di atas ilmu. Jadi ketika kita ingin berdiskusi, maka kita tidak patut menyombongkan diri atas statement kita. Bisa jadi statement kita benar, tetapi memang adab itu lebih diutamakan. Dan apalagi kalau kita berdebat dengan orang tua, sepintar apapun kita, setinggi apapun titel kita, seandainya kita tidak berbakti, terkadang kita menyakiti orang tua, maka bau surga itu tidak akan sampai pada kita.
0: Ya, mohon maaf Pak Ustadz Arya, waktu kita sangat terbatas. Tampaknya pendengar sudah ingin bergabung, mungkin nanti bisa dilanjutkan di akhir perbincangan, begitu Pak Ustadz ya?
1: Baik.
0: Oke, kita terima untuk pendengar yang mungkin akan bergabung di kesempatan pagi kali ini. Nanti bisa ditanggapi begitu ya Pak Ustadz Arya? Oke, okay. Baik pendengar, silakan Anda juga bisa bergabung untuk satu tema kita, sampaikan tentangku atau Allah, walau hanya satu ayat. Dalam Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Dina.
0: Iya, baik. Dengan Pak Beni di Gandaria, Pak Beni ya. Oke, okay, baik Pak Beni, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, mau nyuwun tibon pari penjelasan lebih dari ada hubungannya dengan apa yang dengan tiga aki panjenengan tentang surat Al-Ma'idah ayat 35.
0: Surat Al-Ma'idah ayat
2: 35.
0: 35.
2: Ya, dosakan saja. Itu saja. Matur nuwun alipun paring penjelasan.
0: Iya, terima kasih sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Beni yang ada di Gandaria. Surat Al-Maidah ayat 35. Baik pendengar, silakan untuk kebersamaan Anda saya nantikan ya. Bisa langsung bergabung 580333, line teleponnya kosong. Bisa langsung bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Silakan pendengar untuk satu tema kita, sampaikan tentangku atau Allah, walaupun hanya satu ayat, silakan ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini dari Pak Hadi yang ada di Berbah. Pak Hadi yang ada di Berbah ingin menanyakan, apakah Ustadz itu seperti dokter atau dokter umum? Ada dokter spesialis, apakah semua Ustadz tidak memahami semua ilmu begitu Pak Ustadz? Namun penjelasannya, terima kasih Pak Hadi yang ada di Berbah. Silakan pendengar yang mungkin akan bergabung bisa telepon langsung di line teleponnya 580333 dan juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Mbak Cika yang ada di Godean. Untuk Mbak Cika yang ada di Godean, bila kita menyampaikan suatu ayat, baik itu secara langsung atau mungkin menggunakan media sosial gitu, tentu harus bisa memberikan argumen yang logis, yang bisa diterima akal sehat. Nah, kadang hal tersebut kita tidak bisa memiliki contohnya Pak Ustadz. Bagaimana sebaiknya? Itu yang ditanyakan Mbak Cika di Godean. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Ibu Nani yang ada di Jakal KM5. Bu Nani di Jakal KM5. Di media sosial itu konten keagamaan bersaing dengan konten hiburan yang jauh lebih menarik begitu. Nah, kalau menyikapi hal ini bagaimana ya Pak Ustadz? Karena kadang kalau scroll di media sosial pengennya membuka konten keagamaan, tetapi ternyata kemudian ada konten hiburan, akhirnya beralih begitu. Selanjutnya untuk Bapak Joko di Cangkring. Pak Joko di Cangkring, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana menyampaikan keesaan dan kasih sayang Allah kepada umatnya yang sedang kecewa, sedih, berduka. Tentunya akan berbeda dengan yang kondisinya sedang baik-baik saja. Untuk Pak Joko yang ada di Cangkring. Baik Pak Ustadz Tarya, sebelum ditanggapi, kita akan mendengarkan mutiara hadis terlebih dahulu. Mohon tetap terhubung ya Pak Ustadz Tarya. Ya baik, tidak berlebihan dalam ketaatan.
3: An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatta'un qalaha thalathan rawahu Muslim.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan atau keterlaluan. Beliau mengucapkan kalimat itu 3 kali. Hadis riwayat Muslim.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

0: Dengar kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk satu tema kita sampaikan tentang kota Allah walau hanya satu ayat. Bersama beliau Bapak Ustadz Arya Dana Saputra Esos, Bina Rohani Islam RSPKU Muhammadiyah Gamping. Masih terhubung ya Pak Ustadz Arya? Ya baik, Pak Ustadz, tampaknya ada yang sudah bergabung untuk kesempatan pagi kali ini. Kita terima dulu. Assalamualaikum dalam Mutiara Pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Alhamdulillah, terima kasih dengan Ibu Sri.
1: Yeah.
0: Ibu Sri di.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang soleh dan Mbak Dina yang soleh.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Ibu Sri di Jalan Mates, silahkan.
1: Saya mohon penjelasan Pak Ustadz. Kalau kita itu dakwah menyampaikan kebaikan pada orang lain, apa betul harus ada sumbernya Pak Ustadz? Sumbernya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau kita dakwah, sebelum dakwah pada orang lain, betulkah mendakwai dirinya sendiri dulu, kemudian keluarganya, setelah itu baru orang lain? Betulkah Ustadz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri yang ada di Jalan Wates. Baik Pak Ustadz, mungkin akan ditanggapi untuk telepon dan juga WhatsApp yang sudah bergabung ya. Silakan nih Pak Ustadz Arya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menjawab. Yang pertama dari Pak Benny, Surat Al-Ma'idah ayat 35 ya. 35 atau 30? 35 ya.
0: Surat ayatnya 35.
2: Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini itu memang universal. Ketika itu turun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau masih hidup, agama Allah masih perlu diperjuangkan dengan jihad, dengan perang, memperluas wilayah dan lain sebagainya. Tetapi saat ini, dan Rasulullah bilang sendiri, kita sudah ada di era yang damai. Al-jihadu a'uzumul jihadi jihadul hawa. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Kalau kita kiaskan pada zaman era saat ini, adalah berapa banyak saat ini ulama-ulama yang tertidur, ulama yang tidak berani berbicara, menyampaikan kebenaran karena intimidasi para penguasa dan sebagainya. Kemudian kemarin kita melihat sebuah peristiwa dari kiai ulama kita yang ada di Darussalam Gontor menyampaikan kebenaran kepada penguasa, tidak tunduk kepada kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk jihad untuk saat ini. Lalu bagaimana dengan kita yang notabene kita bukan pimpinan pondok, kita bukan orang besar dan lain sebagainya? Maka kita sesuaikan dengan profesi kita masing-masing. Andainya kita berdagang, kita pedagang, maka berdaganglah dengan jujur, dengan baik, dengan sehat, tanpa menggunakan akad riba, tanpa menggunakan bohong, hoaks, dan lain sebagainya. Ketika kita berdagang, maka berdaganglah dengan jujur. Nah, itu yang disebut dengan jihad yang Allah maksudkan. wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Lalu misalnya apa, kalau kita sebagai murid maka belajarlah dengan baik, hormati guru, kita hormati orang tua. Lalu bagaimana kalau kita hanya seseorang yang saat ini sedang istirahat ya, dalam kurung misalnya sudah sepuh, sudah tua, sudah tidak beraktivitas kerja dan lain sebagainya, pensiun istilahnya, maka kita mencontohkan hal-hal baik kepada anak itu generasi kita seterusnya. Nah itu adalah jihad sesuai ketika kita profesi masing-masing hidup saat ini. Karena memang Al-Quran itu tidak lekang oleh waktu dan zaman, semuanya itu tidak akan berubah, melainkan ada, kalau di Muhammadiyah itu ada tajdid dalam menyampaikan dan dalam apa namanya mengaplikasikan ayat, jadi pembaharuan ya, seperti pohon daun itu akan layu dan berganti dengan yang baru dengan struktur yang beda, melainkan tetapi dia masih tumbuh di batang yang sama. Maksudnya apa? Pergantian zaman dan lain sebagainya itu tetap akan berubah, tetapi ketika kita bersumber dalam Al-Quran dan Sunnah maka sumbernya tetap sama. Kita nge buat Bapak Benny ya, Quran Surah Al-Maidah ayat 23. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Hadi ya, apakah Ustadz itu tidak semuanya benar, ada dokter dan lain sebagainya, mungkin seperti itu ya kurang lebih ya.
0: Betul Pak Ustaz.
2: Jadi memang tidak semuanya orang itu pintar. Tetapi ulama itu adalah warisatul anbiya. Para ulama itu adalah warisan para nabi. Ada yang dakwahnya lucu ya, mudah dipahami. Ada yang penyampaiannya baik, ada yang penyampaiannya tegang, ada yang penyampaiannya macam-macam bentuk penyampaiannya. Ada yang penyampaiannya bisanya bahasa daerah dan lain sebagainya. Semua itu adalah warisan itu. Jadi kita cenderung mau pilih kemana, boleh selama sumbernya dari Al-Quran dan Hadis, maka dia akan di jalan yang lurus. Ya. Jadi kalau dokter, profesi dokter, tetapi dia ingin berdakwah, apa berdakwah baik, boleh edukasi tentang kesehatan, mengajak pada orang menjaga pola hidup yang sehat, yang baik dan lain sebagainya. Karena ketika kita sehat maka kita bisa beribadah dengan maksimal, seperti itu. Atau misalnya dengan profesi lain, dokter misalnya, polisi, polisi yang ustadz, maka kita dengarkan kajian dia tentang disiplin, kedisiplinan dan lain sebagainya, yang jujur, amanah ya. Karena dia mempunyai wewenang untuk mengayomi masyarakat, seperti itu. Atau misalnya guru, maka dia mengajarkan kepada kebaikan, bukan mengajarkan kepada yang buruk. Jadi bisa disesuaikan dengan profesi kita masing-masing. Memang karena kita itu semua manusia, al-insanu makanu khata'u wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kita tidak bisa menjudge seseorang ketika dia sudah berbuat baik banyak, dia sudah beramal soleh banyak, kemudian dia mungkin terjerumus dalam satu hal, kemudian kita menjudge, wah ini sesat ini, tidak baik ini, sesat ini, dia menyesatkan dan sebagainya. Kita tidak boleh menjudge seperti itu. Karena apa? Karena memang manusia, mereka juga manusia. Nabi itu manusia, ulama-ulama itu manusia, mereka bukan orang yang suci. Ya, hanya Allah yang tahu aib mereka. Hanya Allah yang tahu aib kita. Seandainya Allah menampakkan aib dengan bau misalnya, maka dunia ini isinya bau. Tetapi Allah dengan maha kuasanya, dengan maha baiknya, menutup aib, satirul aib ya. Jadi hanya Allah yang tahu aib kita masing-masing. Seperti itu. Untuk yang ketiga dari Mbak Cika ya, bagaimana kalau kita menyampaikan sesuatu tapi tidak dapat diterima, misalnya jadi tetap kita wajadil humillatihi ahsan, karena memang perintahnya seperti itu. Misalnya ada juga idza ra'aytum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi, dalam sebuah hadis, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Seandainya kita melihat sebuah kemungkaran di depan mata kita, ya, kemudian kita itu diwajibkan untuk mencegah hal itu. Misalnya kita melihat di depan kita ada yang sedang berantem, dari SD kita diajarin untuk memisahkan, jangan kita malah mengadunya, ya. Kita disuruh untuk memisahkan, kemudian kita nasihati dengan baik. Inna ra'aytum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kalau kita melihat sebuah kemungkaran, maka yang pertama kita lakukan adalah mengubahnya dengan tindakan kita, kelakuan kita. Kita melihat anak kita, misalnya na'udzubillah, misalnya dia belum tahu hukumnya, kemudian dia mencuri, kita tindak dia, kita berikan dia pelajaran, tidak boleh seperti ini, ini tindakan yang tidak baik, ini merugikan suatu pihak, ya, kamu tidak boleh seperti ini lagi, tidak boleh diulangi. Kemudian kita berikan hukuman kepada anak kita, ya, itu adalah hal yang wajar, hal yang baik, hal yang dicontohkan dengan tindakan. Falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kalau seandainya anak itu sudah dewasa, kemudian dia memberontak misalnya, ya, atau adik kita atau saudara kita, maka yang tahapan kedua adalah tahapan diskusi. Ya, kita ajak diskusi dengan apa? Dengan mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang lembut, tanpa merendahkan. Tanya dia, kenapa kamu gak sholat, kenapa kamu gak jumatan dan lain sebagainya. Ternyata dia ada kesibukan dan lain sebagainya. Tetap sesibuk apapun, kita diwajibkan untuk sholat. Bahkan ketika kita wafat, kita akan disolatkan. Sewajib itu perintah sholat itu. Kita tahapan diskusi. Kemudian setelah misalnya diskusi tidak mampu juga, tidak mempan, lalu apa tindakan selanjutnya? Falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa dzalika fa bi qalbihi wa dzalika athafu iman. Seandainya kita tidak mampu mengubah dengan tindakan, kemudian dengan lisan kita juga kita tidak mampu mengubahnya, maka tahapan terakhir adalah tahapan yang paling rendah, yaitu serendah-rendah iman, yaitu lebih kita doakan. Kalau dia tidak dapat menerima apa yang kita sampaikan, maka kita doakan, ya Allah, dia telah mencoba untuk mengajaknya kepada kebaikan, maka berikanlah dia hidayah. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi seandainya kita melihat sebuah kemungkaran kita cuek, itu tandanya kita tidak punya iman, kita tidak percaya, kita tidak ada gerakan di dalam hati kita untuk berupa pada kebaikan. Seperti itu, ya. Selanjutnya, melihat dunia saat ini, zaman ini, konten hiburan itu kadang kita ingin berdakwah melalui konten, konten hiburan dan konten keagamaan itu sangat-sangat banyak. Ya. Jadi memang di zaman ini tuh media sosial itu luar biasa. Berapa banyak, tapi kalau saya sendiri itu berprinsip, misalnya ya, di masjid atau di musola, ada enggak semua harus di masjid, ya, ada juga konten-konten yang berbagi kemudian diviralkan, itu baik, ya, baik. Kalau kata Allah dalam Quran, semua bentuk misalnya sedekah, ya, baik itu secara tertutup atau terang-terangan, semuanya sudah Allah berikan, semuanya akan Allah berikan pahalanya sesuai porsinya masing-masing. Jadi seandainya ibadah kemudian dikontenkan, ya, itu nggak apa-apa, itu baik Selama niat kita bukan untuk riya, niat kita untuk menebarkan syiar, niat kita untuk menebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, ya, itu baik. Kenapa? Karena kita di era saat ini kita berperang lewat itu, gitu. Lewat sosmed. Kita berperang berapa banyak konten-konten maksiat yang ada di bumi ini. Seandainya anak cucu kita melihat konten itu, gitu, tidak terfilter, ya, maka itu akan sesat dan menyesat. Lalu bagaimana tindakannya? Silahkan bikin konten tentang keagamaan yang banyak, baik itu dalam bentuk berbagi, baik itu dalam bentuk tolong-menolong, baik itu kegiatan masjid, kegiatan Ramadan, kegiatan syawal, dan sebagainya. Semua itu akan berdampak positif, ya. Mau orang itu suka, mau orang itu ngejudge, mau apapun dan lain sebagainya, memang itu adalah pantangannya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berdakwah itu tidak mulus jalannya. Beliau dilempari kotoran, beliau dikira orang gila, dikira penyihir palsu dan lain sebagainya. Ya, dikira macam-macam ketika beliau di Taif dilempari batu dan lain sebagainya. Masya Allah, ya, segitunya. Berapa banyak orang yang membenci Nabi Muhammad saat itu. Tetapi berapa banyak hasilnya, sehingga di dunia ini berapa banyak pengikutnya dari Muhammad SAW. Karena memang jalan dakwah itu godaannya luar biasa. Kadang dari anak kita, kadang dari istri kita, kadang dari saudara kita dan lain sebagainya. Enggak masalah, selama kita mampu, ya kita maksimalkan. Seperti itu, sesuai profesi, sesuai kemampuan kita masing-masing, ya. Kemudian Pak Joko, bagaimana menyampaikan tentang Allah yang kepada orang yang saat ini sedang kecewa, sedang sedih, sedang berduka. Jadi kalau dia sedang berduka, sedang bersedih, kita sebenarnya kalau tahapan seperti itu bisa lebih masuk, harusnya bisa lebih masuk dari nasihat yang kita berikan. Suruh sabar, tentu wasta'inu bisabri wasalah. Jadi Al-Qur'an itu turun itu tidak semata-mata turun. Ada asbabun nuzul. Ada yaitu ketika Nabi Muhammad sedang galau, yaitu surat Ad-Duha, asbabun nuzulnya. Nabi Muhammad sedang galau karena Allah itu enggak ngabarin, ya, enggak ngasih wahyu ke Nabi Muhammad cukup lama waktu itu. Cukup lama, sehingga Nabi Muhammad itu merasa, apakah aku ditinggalkan oleh Allah, apakah aku dicampakkan, apakah aku sudah diabaikan dan lain sebagainya. Tetapi apa Allah menjawab, mawadda'a wadduha wal-layli yawma wadduha wal-layli dasya mawadda'a karubuka wa maqala. Aku tidak meninggalkanmu Muhammad walau hanya sedikit. Ya, jadi Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad, Allah tidak meninggalkan kita, karena Allah selalu bersama kita. Walal akhiratul khairul lakarnakula, lanjutannya dan sebagainya. Jadi ketika ada orang sedang sedih dan kecewa,

0: Tapi kalau Allah meninggalkan kamu itu tidak. Berapa banyak doa-doa kamu di masa lalu yang telah Allah kabulkan. Bahkan mungkin kita lupa kalau kita pernah meminta doa seperti itu. Ya. Jadi untuk menyampaikan tentang Allah itu tidak harus langsung tentang perkara sholat, perkara zikir. Misalnya bagi orang yang sedang berduka, maka kita bisa menyampaikan tentang perkara sholat, perkara ikhlas, perkara tawakal, perkara kita serahkan semuanya kepada Allah dan sebagainya. Untuk yang terakhir, pertanyaan Musni ya. Kalau kita dakwah, apa betul harus ada sumbernya? Betul sekali. Ya. Kita dakwah itu tidak cukup dengan taklid. Taklid apa itu taklid? Taklid itu mengikut-ikut. Orang zaman dulu bilang kalau kalau saya dulu itu sering nggak boleh nyapu malam-malam, katanya pemali itu ya, misalnya, atau menunggu malam-malam dan sebagainya gitu ya. Kalau ini simpelnya aja, simpelnya kita perlu tahu kenapa sih malam-malam nggak boleh nyapu. Oh, mungkin hikmahnya adalah karena malam nggak kelihatan, takutnya nyapunya kurang bersih. Kenapa sih kuku malam-malam nggak boleh motong kuku? Oh, hikmahnya ternyata karena malam nggak kelihatan, mungkin takutnya kepotong terlalu dalam sehingga menyebabkan luka dan iritasi dan lain sebagainya. Ya, itu contoh kita tidak taklid. Kita mencari dulu sumbernya. Contoh misalnya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Kemudian kita sampaikan, kita berdakwah tentang kebersihan dan lain sebagainya, tetapi kita tidak tahu tuh. Ternyata an-nadhafatu minal iman itu bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. An-nadhafatu minal iman itu dari pepatah bahasa Arab, atau yang disebut dengan mahfuzat. Kebersihan itu sebagian dari iman. Karena apa? Kenapa? Kenapa orang bilang seperti itu? Karena memang di dalam Al-Quran ada perintah toharah, perintah bersuci. Kalau kita bersuci, otomatis hati kita merasa apa yang sedang kita alami merasa tenang. Contoh misal simpelnya, kita cuci muka pakai sabun dengan kita berwudu, lebih nyaman-nyaman. Kalau saya sendiri lebih nyaman wudu walaupun tanpa sabun. Di bawaannya itu beda. Kalau cuci muka pakai sabun itu bawaannya bersih gitu ya, enteng di muka. Tapi di muka secara fisik aja gitu. Tapi kalau kita berwudu, ambil wudu, itu tenangnya sampai ke hati, nyamannya sampai ke hati. Itu simpelnya. Kenapa? Karena perintah ibadah. Perintah ibadah yang dilakukan itu akan membawa kita pada kebaikan. Akhirnya kita akan mengingat Allah seperti itu. Jadi kalau kita berdakwah, memang harus ada sumbernya. Jadi kita tidak boleh taklidul a'ma, mengikut-ikut secara membabi buta, ya. Ikut mengikut buta. Kita itu ikut tapi kita tidak tahu ini benar atau salah. Nah, itu taklid namanya. Jadi kalau kita dakwah, kita harus tahu sumbernya, kita teliti dulu. Lalu bagaimana dengan pemahaman agama kita yang kurang misalnya? Kita ambil tema yang ringan. Kita misalnya tentang pendidikan sekolah, atau misalnya kita tentang sholat. Sholat itu 5 waktu misalnya. Ada isya, subuh, ya, kemudian zuhur, asar, dan maghrib. Kemudian kita perkara sholat itu apa? Sholat itu mengajak kita melaksanakan perintah Allah. Sholat itu diambil dari kata bahasa Arab da'ayyadu, secara lugatan yang artinya kita berzikir, berdoa, meminta kepada Allah. Nah, akhirnya kita ambil tema itu, kita lihat di Al-Quran, oh iya ada nih perintah sholat nih. Ternyata perintah sholat itu bukan cuma omongan guru. Ternyata perintah sholat itu bukan cuma omongan ustaz. Tapi dalilnya ada di Al-Quran, kita bisa cross-check. Nah, itu yang disebut dengan sumber.
1: Baik, Pak. Lalu,

0: Oke, baik Pak Ustadz, mohon maaf karena waktu kita benar-benar sudah habis. Ya mungkin okay. Bisa disambung untuk lain waktu. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz Arya. Semoga menginspirasi ya. Oke, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk satu tema kita, sampaikan tentangku atau Allah walau hanya satu ayat, bersama beliau Bapak Ustadz Arya Dana Saputra Esos, Bina Ruhani Islam RSPKU Muhammadiyah Gamping. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan update informasi terkini di kesempatan pagi kali ini yang terangkum dalam Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: DPRD Sleman untuk bisa bersuara agar uang pajak kami tidak disia-siakan.
1: Problemnya ya itu banyak penyakit itu yang penyakit macam-macam lah, penyakitnya itu macam-macam.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, Aliansi Warga Peduli Anak melayangkan petisi tentang program makan bergizi gratis. Petani cabai di Kulon Progo mengantisipasi potensi penyakit pada tanaman mereka. Bersama saya Dina Fabrina, inilah Warta Pagi.

0: Persiapan tanah cabai tengah dilakukan petani pesisir pantai Kulon Progo. Salah satunya untuk mencegah risiko munculnya penyakit pada tanaman mereka. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
1: Problemnya ya itu banyak penyakit itu, yang penyakit macam-macam lah, penyakitnya itu macam-macam. Jadi ya kadang-kadang ya susah diatasi lah. Justru sing cuaca nggak mendukung malah rawan penyakit.
2: Musim tanam cabai tengah berlangsung di pesisir pantai Kulon Progo. Para petani kini tengah mengantisipasi kemunculan penyakit pada cabai agar tidak berpengaruh pada produksi. Petani cabai di Galur Suyono menjelaskan, cuaca yang tidak menentu menyebabkan tanaman cabai rawan terkena penyakit. Kondisi ini diperkirakan menjadi penyebab mahalnya harga cabai seperti sekarang ini. Kendala lain yang dihadapi adalah mahalnya harga pupuk non-subsidi.
1: Karena masa penyuburan itu wis terhambat itu. Ya kira-kira mungkin belum panen bisa, terus keadaan cuaca ya juga bisa lah.
2: Tingginya harga cabai memang terjadi di Kulon Progo. Pedagang di Pasar Desa Sentolo, Wakine menjelaskan, harga cabai rawit merah bisa menembus kisaran Rp60.000 per kilogram.
3: Satu kilo gitu, satu kilo 65. Kalau ini... Ini mau nih, 40. Iya. Kalau yang itu 30.
2: Wakine menjelaskan, naiknya harga cabai sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Direktur Utama Bulog mengklaim telah berhasil memenuhi target yang dibebankan pemerintah, yaitu penyerapan 4 juta ton beras dari petani. Keberhasilan tersebut memperkuat cadangan beras pemerintah untuk ketahanan pangan nasional. Beritanya disampaikan Rozian Anwar.
4: Sambutan sekaligus arahan secara langsung dari Direktur Utama Perum Bulog.
5: Ketika memberikan bantuan pangan beras di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan, Perum Bulog telah berhasil mencapai target yang dibebankan pemerintah, yaitu penyerapan gabah dan beras dari petani sebesar 4 juta ton setara beras. Keberhasilan mencapai target 4 juta ton beras itu, menurut Ahmad Rizal Ramdhani, dicapai pada Kamis 24 September malam. Lewat keberhasilan tersebut, Bulog mampu memperkuat cadangan beras pemerintah yang ada saat ini.
6: Alhamdulillah nih, Bulog kemarin sudah tembus penyerapan beras, setara beras dengan total 4 juta ton. Tadi malam sekitar jam 5-6 sore sudah tembus 4 juta ton dan di hari ini sudah lebih dari 4 juta ton. Ini suatu yang membanggakan untuk kami karena capaian ini masih ada 3 bulan ke depan. Sesuai arahan Pak Presiden juga diperintahkan untuk tetap menyerap gabah-gabah petani walaupun sudah mencapai 100% dari tugas yang diberikan sesuai dengan impres kemarin.
5: Di hadapan ratusan warga Desa Bedono Pageron, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, keberhasilan swasembada beras ini dimulai sejak tahun lalu. Pemerintah berterima kasih kepada para petani yang telah membantu mewujudkan swasembada pangan.
6: Yang dimaksud kemandirian pangan adalah Indonesia harus punya dan mampu menyiapkan pangan sendiri untuk kebutuhan seluruh rakyatnya, tidak boleh impor. Nah, syukur alhamdulillah di tahun 2025 yang lalu kita sudah swasembada pangan, Bu. Bapak Ibu kan rata-rata ini petani semua ya, Bu ya. Nih, kula matur nuwun lho, Bu. Bapaknya rajin di sawah, nandur. Sehingga Indonesia bisa swasembada pangan. Tepuk tangan Bu Bapak.
5: Sementara itu, pimpinan Perum Bulog, Dedi Apriliadi meminta agar warga penerima bantuan memanfaatkan sebaik mungkin bantuan beras yang didapat dan tidak menjualnya.
7: Ya Bapak Ibu, semuanya mohon pemberian dari pemerintah, ya pemberian dari Pak Presiden, tolong ini jangan dijual. Tolong jangan dijual, dimanfaatkan dengan baik. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi memikirkan pemberian beras dan memikirkan tinggal lauk pauknya.
5: Keberhasilan Perum Bulog mewujudkan target serapan gabah dan beras setara 4 juta ton beras tersebut patut diapresiasi karena target itu dapat dipenuhi hanya dalam kurun waktu 9 bulan saja.
0: Di tengah pilihan profesi yang semakin beragam, sebagian anak muda mulai melihat pertanian sebagai bidang yang memiliki peluang, baik melalui teknologi, inovasi, maupun pengembangan usaha pertanian. Lantas bagaimana pandangan masyarakat terhadap anak muda yang memilih menjadi petani sebagai profesi? Berikut pendapat masyarakat yang berhasil kami himpun.
8: Menurut saya anak muda yang zaman saat ini menjadi petani, menurut saya itu cukup bagus karena para pemuda itu yang menjadi petani tidak memandang gengsi. Biasanya kan menjadi petani kayak alah cuma jadi petani kayak gini gitu. Padahal kalau kita ikut yang ada di luar negeri itu udah lebih maju, bisa pakai drone, bisa pakai mungkin pembajak sawah yang lebih modern. Dan kerja pertanian itu bukan suatu aib bagi anak muda zaman sekarang, itu adalah suatu kebaikan untuk swasembada pangan di Indonesia.
9: Menurut saya juga bagus ya Mbak, karena sekarang juga nggak sedikit pada lulusan di pertanian itu, dimana kita juga mungkin orang-orang pertanian yang kuliahnya juga banyak mengembangkan inovasi-inovasi yang bisa bagus untuk di pertanian itu sendiri. Sekarang juga kan susah ya Mbak cari pekerjaan, mungkin kalau orang tuanya punya sawah mungkin bisa juga kayak diturunkan ke anaknya untuk menjadi petani seperti itu. Enggak buruk juga sih Mbak menjadi petani, karena kan kita apa ya, makan nasi juga kan itu juga dari petani gitu.
10: Saya Nizar, saya dari Kota Yogyakarta. Jadi sebenarnya kalau anak muda itu berprofesi jadi petani, saat ini tidak sedikit para kaum muda, anak muda itu mengolah lahan pertanian dengan metode atau teknologi yang sudah modern, di mana mereka sudah menggunakan sistem pertanian yang lebih bisa mencakup luas, kemudian menggunakan teknologi seperti drone penyiraman maupun sudah ada yang mengembangkan AI juga. Dan juga saat ini banyak sekali pemuda yang mungkin ya itu lulusan dari fakultas ataupun jurusan sarjana pertanian itu sudah mengembangkan metode pertanian yang mana dengan modal yang tidak banyak seperti petani konvensional, tapi dapat menghasilkan hasil panen yang lebih melimpah daripada dengan cara tradisional.
11: Ini sangat bagus, terutama anak muda yang saat ini kan pergi keluar kota, kemudian di sini lahan-lahannya kan sebenarnya masih banyak, anak muda bisa berkarya dengan terjun di bidang pertanian, apalagi anak muda ini kan banyak pendidikannya, selain itu sudah belajar di kuliah ataupun di kampus tentang teknologi, akhirnya sebenarnya bisa dimasukkan dalam teknologi itu di bidang pertaniannya, sehingga hasil pertaniannya lebih maju, karena anak muda ini memiliki keterampilan dan juga wawasan yang lebih luas.
0: Pendengar, menumbuhkan semangat pemuda untuk mencintai pertanian dapat dilakukan dengan mengubah citra tani menjadi sektor yang modern, keren, dan menjanjikan secara ekonomi. Untuk membahas hal tersebut, kita simak wawancara Prima Hapsari dengan Kepala UPTD Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Anita Windra T. Syarifuddin berikut ini.
12: Bu Anita, kita ingin tahu dulu ini, kalau berbincang terkait dengan petani muda, bagaimana kemudian upaya-upaya dari UPTD, BPSDMP, DPKP, DIY ini untuk kemudian sektor pertaniannya menjadi lebih seksi begitu? Seperti apa ini Bu Anita?
13: Alhamdulillah, kalau lihat data dan lihat potensi yang saat ini, pertanian ini masih seksi sekali dan alhamdulillah masih sangat diperlukan, karena setiap hari kita makan apa yang kita hasilkan dan setiap hari kita memandang apa yang bunga-bunga di sekitar kita yang menjadikan kesegaran buat kita. Ada beberapa upaya dari UPTD, BPSDMP, DIY dan melalui Dinas Pertanian DIY dan teman-teman di Dinas Pertanian Kabupaten. Jadi data petani muda kita itu dan kelembagaan petani kita itu ada. Kita punya base data yang ada di bidang penyuluhan di Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota. Jadi kalau pendataan base itu kita ada di Kabupaten dan di Kota, lalu kita sinkronkan untuk data di DIY. Ditanya sama Mbak Prima bagaimana upaya menumbuhkan petani muda sekarang. Jadi mereka itu ada yang melalui belajar secara pendidikan, pendidikan formal dari kampus, dari akademisi, dari politeknik, itu ada yang belajar secara mandiri, ada yang saat ini mulai belajar dengan teknologi gitu. Sekarang di media sosial kita, kalau kita minat di bagian pertanian, akan muncul selalu di pertanian. Saat ini saya pribadi lagi senang dengan ayam. Jadi media sosial saya itu muncul dengan budidaya ayam gitu. Jadi dengan itu kita mulai, oh ternyata sekarang pertanian itu tidak panas, tidak kotor, karena memang ada upaya teknologi. Saat ini kalau saya melihat ya, pemerintah kebijakan kita sangat pro dengan pertanian, dengan kegiatan pembelajaran. Di sini saat ini di tahun 2026 di BPSDMP Sewon ada melaksanakan 40 jenis latihan anggrek, cabai, jagung spesifik ya untuk kegiatan yang satu komoditi itu. Terus kami juga dari teman-teman dari komunitas, dari media, teman-teman dari kelembagaan-kelembagaan selain kelompok tani itu di luar sana, mereka menjalin komunikasi dan upaya yang kami lihat adik-adik kita. Gampang sekali, insya Allah sekarang ya, penggunaan teknologi digital smart itu juga mendukung bagaimana upaya pertanian kita. Kami punya ada contoh Mbak Prima dan pendengar setia, kita ada di Jogja Agropark di Nanggulan, Kulon Progo, itu ada pembelajaran integrated antara pertanian, peternakan, dan tanaman hias, dan agribisnis gitu. Bagaimana kita mengkonsumsi dan menyediakan pangan dari area rumah kita. Saat ini kami masih memberikan fasilitas gratis untuk ke Jogja Agropark untuk komunitas berkirim surat kepada kami. Nanti kami mengatur skedulnya. Takutnya jangan sampai bersamaan datang semua, nanti tidak sesuai dengan pemandu. Jadi kita atur jadwalnya dari komunitas, silakan ke Jogja Agropark untuk belajar. Belajar pertanian. Di sana ada berbagai teknologi, berbagai model tanam yang manual, yang sudah dikelola dengan secara teknologi juga ada. Ada biofarmaka, ada hortikultura, ada tanaman hias, ada yang tanaman padi manual gitu. Dan saya mendukung upaya adik-adik semua, upaya masyarakat di pendengar setia Yogyakarta untuk semakin cinta pertanian, karena saat ini apa-apa kan semua jadi laku, jadi cuan gitu ya, gitu.
12: Nah, Bu Anita, saya cukup tertarik begitu. Artinya kan ketika kemudian dari sisi dunia pertanian ini masih menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Artinya sektor pertanian dan turunannya ini kan ada peternakan, perikanan, perkebunan begitu. Yeah. Nah, seperti apa ini Bu Anita, petani muda ini?
13: Baik Mbak Prima dan pendengar setia, pertanian bidang tanaman pangan. Kalau Bu Anita lihat saat ini ya, tanaman pangan itu kelompoknya padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan gitu. Mereka yang muda itu banyak main di penyediaan sebelumnya atau sesudahnya. Sebelumnya itu penyediaan yang untuk di prasarananya bibit. Bibit sekarang itu tidak bibit yang kalau anak muda sekarang ya. Mereka penyediaan secara dapok. Jadi tanah diolah, bibitnya sudah tersedia. Mau pesan apa Mbak Prima? Mau pesan varietas Ciherang? Mau varietas ini gitu. Oh iya, nanti saya siapin berapa meter gitu. Nanti dia siapin. Ada juga anak muda yang tanaman pangan untuk alsintan. Jadi mesin. Jadi nanti kalau pesan di saya ya gitu. Terus sekarang saya juga lihat ada di Bantul itu anak muda yang menyebar pupuk tidak manual gitu kan, kalau pupuk itu manual. Sekarang mereka pakai sprayer gitu. Jadi ada alat pendorong. Jadi tersebar gitu. Jadi itu kan menghemat waktu. Ada juga anak muda di tanaman pangan juga yang menyediakan benih. Kalau saat ini biasanya padi untuk konsumsi, sekarang padinya untuk benih. Dan ini spesifik-spesifik. Jadi yang daerah memang sudah langganan komunitas saya yang menggunakan benih itu. Itu dia sudah tahu potensi itu. Yang kelompok dari hortikultura, wow itu banyak banget. Itu daerah pesisir selatan, daerah istimewa Yogyakarta. Kami acungi jempol anak-anakku semuanya. Keren-keren dibantu sama kelurahan untuk mendapatkan media pembelajaran. Keren, itu kolaborasi yang sangat bagus.

0: DPRD Kabupaten Sleman berjanji menindaklanjuti petisi dari Aliansi Warga Peduli Anak terkait keberlangsungan program nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG. Vika Asalia melaporkan.
1: Harapan besar kepada DPRD Sleman untuk bisa bersuara, mengambil langkah-langkah yang bijak yang nantinya akan dilakukan untuk melindungi agar uang pajak kami tidak disia-siakan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Yegustan Ganda, menanggapi sejumlah petisi yang dilayangkan Aliansi Warga Peduli Anak terkait evaluasi perbaikan dan perlindungan anak dalam program Makan Bergizi Gratis yang tengah berjalan khususnya di Kabupaten Sleman. Menurutnya, aspirasi dan petisi yang disampaikan di gedung DPRD Sleman pada Kamis lalu merupakan wujud kecintaan dan kepedulian warga sipil untuk melindungi anak-anak generasi penerus khususnya di Kabupaten Sleman.
3: Aspirasi kami terima dan segera nanti kita komunikasikan dengan pemerintah Kabupaten Sleman. 7 aspirasi tadi adalah wujud kecintaan melindungi anak-anak kita di Kabupaten Sleman menuju generasi emas 2045. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas 7 aspirasi yang sudah disampaikan dan kami terima dan segera kami komunikasi, koordinasi dan tentunya ada tindak lanjut di Kabupaten Sleman. Matur nuwun.
2: Ganda menegaskan akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti aspirasi dan petisi dalam kurun waktu 1 minggu. Ia juga akan bertemu dan berkomunikasi dengan pihak SPPG agar kejadian yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan program MBG tidak terulang kembali dan dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, perwakilan warga peduli anak, Wasingatu Zakiyah, menaruh harapan besar kepada DPRD Sleman sebagai wakil rakyat untuk bersuara dan mengambil langkah bijak demi melindungi anak-anak di Kabupaten Sleman.
1: Dan besar harapan kami, DPRD Kabupaten Sleman bisa mengambil langkah yang konkret yang nanti akan bisa menjadi contoh bagi DPRD-DPRD yang lain yang hari ini sangat sulit untuk bersuara dan dari sanalah maka harapan besar kepada DPRD Kabupaten Sleman untuk mampu menyuarakan apa yang hari ini kami suarakan untuk melindungi anak-anak.
2: Zakiyah menambahkan sejak diluncurkannya program MBG di Kabupaten Sleman pada April tahun lalu, terdapat lebih dari 700 anak menjadi korban keracunan usai menyantap menu MBG.
0: Pendengar, berikut kita simak komentar pagi ini bersama Rozian Anwar.
4: Pendengar, pada 10 tahun yang lalu, ada sebuah survei yang dipaparkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN Yogyakarta. Dalam pemaparan survei tersebut diungkapkan, laju alih fungsi lahan di daerah istimewa Yogyakarta setiap tahunnya mencapai 150 hingga 200 hektar. Artinya setiap tahun ada sekitar 150 hingga 200 hektar lahan pertanian yang berubah ataupun beralih status. Entah itu menjadi perumahan, pertokoan ataupun pusat bisnis, maupun ladang beton lainnya. Untuk menghentikan pesatnya alih fungsi lahan itu, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengambil sejumlah kebijakan strategis. Contohnya saja, Perda Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 6 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perda Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 10 tahun 2011 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selain itu ada pula program Lumbung Mataraman yang digagas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Idenya tidak terlalu rumit karena masyarakat diminta untuk memperkuat ketahanan, kemandirian, dan sekaligus kedaulatan pangan. Lumbung Mataraman sendiri memadukan diversifikasi pangan, pertanian terpadu khususnya di lahan sempit perkotaan, hingga keterlibatan kaum ibu lewat kelompok wanita tani atau KWT. Dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dan juga daya tarik Yogyakarta yang nyaman untuk ditinggali, tentunya penataan dan kebijakan yang lebih komprehensif mendesak untuk diwujudkan. Hal itu karena tidak hanya berkaitan dengan alih fungsi lahan, tetapi juga demi ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat kelak. Demikian komentar pagi hari ini, saya Rosyan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Aliansi Warga Peduli Anak melayangkan petisi tentang program Makan Bergizi Gratis. Petani cabai di Kulon Progo mengantisipasi potensi penyakit pada tanaman mereka. Demikian warta pagi kali ini. Saya Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rasulan adalah salah satu bentuk tradisi perayaan pasca panen diselenggarakan oleh masyarakat Jawa di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tradisi ini biasa diselenggarakan masyarakat sebagai bentuk rasa syukur terhadap panen hasil bumi yang melimpah, sekaligus untuk merti atau bersih desa, mengharap keselamatan dan menolak mara bahaya terhadap seluruh warga desa. Tradisi rasulan ini dapat ditemui di hampir seluruh desa di Gunung Kidul, bahkan beberapa desa juga menyelenggarakan dalam level padukuhan. Untuk waktu pelaksanaannya tidak selalu sama antar wilayah, karena rasulan diselenggarakan atas kesepakatan warga desa setelah mendapatkan rekomendasi waktu pelaksanaan dari ketua adat setempat. Biasanya diselenggarakan setelah panen raya atau menjelang musim kemarau.

Apa kabar Anda? Semoga menjadikan suasana yang bersemangat ya untuk kebersamaan kita di akhir pekan, hari yang ke-26 di bulan September 2026 bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang temani untuk kebersamaan Anda di edisi pagi kali ini dalam Jogja pagi ini. Baik, pendengar tentunya dalam info Anda, silakan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyampaikan pendapat Anda, pandangan Anda, atau apa yang menjadi pencermatan Anda nih di kesempatan pagi kali ini. Nah, silakan. Pastinya juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 081127111911. Ya, silakan pendengar untuk jumpa kita dalam info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271911.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Lagu simfoni yang indah diciptakan Robby Leatemia, diikutsertakan dalam Festival Lagu Populer Indonesia ke-8 tahun 1980, keluar sebagai pemenang.

dinyanyikan pertama kali oleh Bob Tutupoli dan terdapat dalam album kompilasi Festival Lagu Populer Indonesia bersama dengan 8 lagu finalis yang lain dirilis di tahun yang sama. Lagu Simponi Yang Indah menjadi hits besar pada era 80-an.

Mantan vokalis grup Dewa 19 Once Mekel merilis ulang lagu simfoni yang indah di tahun 2012 bernuansa orkestra, musik di aransemen Erwin Gutawa.

yang indah versi Once juga dirilis dalam musik video diunggah di YouTube pada Maret 2012. Dalam video tersebut menggambarkan sosok wanita Indonesia serta keindahan alam dan budaya Indonesia.

Peniar kebersamaan kita tentunya dalam info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan peniar yang menjadi pencermatan, menjadi pemikiran Anda untuk kesempatan pagi kali ini. Pastinya Anda juga bisa menyampaikannya dalam info Anda yang nantinya menjadi pertimbangan dari pemerintahan RRI Yogyakarta untuk kami hadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Baik peniar, nanti yang menjadi tema dalam opini publik dan juga dialog Jogja pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Menjaga petani, menjaga pangan, tantangan ketahanan pangan daerah istimewa Yogyakarta. Itu yang menjadi tema dalam opini publik dan juga dialog Jogja pagi. Nah, salah satunya juga pendengar ini terkait keberhasilan yang diraih oleh Bulog, di mana Direktur Utama Perum Bulog, Legend Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramlani yang mengatakan jajarannya berhasil mencapai target yang dibebankan pemerintah, yaitu serapan gabah dan beras dari petani sebesar 4 juta ton setara beras. Dan keberhasilan mencapai target 4 juta ton beras itu, menurut Ahmad Rizal Ramlani, dicapai pada hari Kamis 24 September malam. Lewat keberhasilan tersebut, Bulog mampu memperkuat cadangan beras pemerintah atau CBP yang ada pada saat ini. Usai secara simbolis menyalurkan bantuan pangan beras PBB untuk alokasi Juli, Agustus, September atau triwulan 3 tahun ini, Ahmad Rizal Ramdhani juga menyampaikan Bulog tetap akan melakukan pemberian gabah dan beras dari petani meski telah mencapai target. Dan kala berpidato di hadapan ratusan warga Desa Bedono Pageron, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramlani menegaskan keberhasilan swasembada beras sejatinya sudah dimulai sejak tahun lalu. Ahmad Rizal menegaskan pemerintah tentunya berterima kasih kepada para petani yang telah membantu mewujudkan swasembada pangan. Baik pendengar, itu yang menjadi tema dalam opini publik dan juga dialog Jogja pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, nantinya saya juga akan menyampaikan bagaimana untuk kondisi cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, serta untuk kondisi ruas jalan yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini, Sabtu 26 September 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi hari. Pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dalam kategori tinggi. Peringatan dini cuaca hari ini waspada gelombang tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Pendengar, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kita juga akan menengok nih bagaimana kondisi cuaca yang ada di DIY dan sekitarnya yang tadi diinformasikan rekan-rekan dari BMKG DIY. Dan kali ini untuk kondisi arus lalu lintas yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Pendengar, pantauan yang ada di alun-alun utara saat ini terpantau lancar. Kemudian juga untuk pantauan yang ada di seputar Malioboro saat ini juga terpantau ramai lancar, di mana kita temui banyak pelari dan juga pejalan kaki yang tengah melintas. Sementara untuk yang ada di seputar Malioboro UPT, Malioboro saat ini juga terpantau ramai lancar. Dan pendengar, yang ada di kawasan Jalan Perwakilan terpantau lancar.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
4: Pendengar, kita akan update informasi terkini di kesempatan pagi kali ini yang terangkum dalam Warta Pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
7: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya,